Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi. Mungkin ada yang baru bangun? Ya, absen dulu ya, absen dulu. Oke, selamat pagi responer semuanya dimanapun berada pagi hari ini. Mungkin ada yang dalam perjalanannya untuk berangkat kerja, atau juga ada nih buat responer semuanya yang ya anterin anak ke sekolah mungkin, atau ada yang sudah siap-siap pengen ke pasar berbelanja. Ya, semoga hari ini selalu membawa hal-hal yang baik menghampiri kita semua tentunya. Anyway, saat ini kita sudah masuk di jam kedua. Tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengan responer. Dan buat responer semuanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang, bisa langsung DM Viko 0821-5566-8003. So, Viko putarkan untuk membuka perjumpaan kita di jam kedua. Hilang dari jari band akan menemani responer semuanya pagi ini.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Banjir, banjir!
4: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
5: Dokter, dokter!
4: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

93.0 Respon Family Station. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada pagi hari ini. Mungkin sudah ya bersiap-siap ya untuk ngelakuin banyak aktivitas hari ini. Ya, responlah semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun di pagi hari ini. Yuk, gas langsung DM Viko 082155668003. Nah, di segmen ini kita bakal ngebahas ya tentang kenapa sih kita susah bangun pagi. Nah, responer semuanya,

Coba nih kita jujur ya, ada dua jenis orang ketika alarm berbunyi. Yang pertama, alarm bunyi itu langsung bangun, ya selamat pagi dunia gitu ya. Dan yang kedua, ketika alarm berbunyi, ya negosiasi dulu dong, 5 menit, alarm bunyi lagi, 5 menit, bunyi lagi. Serius nih, ini yang terakhir nih, bunyi lagi ya, kemudian kita bangun. Bukan karena sadar, tapi karena ya sudah terlambat berangkat kerja, sekolah begitu juga. Dan kenapa sih ini bisa terjadi, responder? Karena salah satu penyebab sederhananya adalah kita memang belum mendapatkan tidur yang cukup ya, atau kualitas tidur yang baik. Jadi kalau tubuh masih membutuhkan istirahat, alarm bisa saja berbunyi tapi tubuh berkata not today ya. Kita sering mengorbankan tidur demi waktu yang tidak terasa penting. Coba kita ngelihat kebiasaan kita nih malam hari. Jam 10 ya mau tidur cepat malam ini, tapi ya jam 10.30 masih cek HP, jam 11 gitu juga. Wah, ada video menarik nih gitu. Dan lihat satu lagi, jam 12 ya kan, besok pagi bangun pagi kok gitu ya. Nah, jam 12.30 ini benar-benar terakhir nih sampai jam 1. Nah, responder, berapa kali sih kita bilang bahwa besok saya tidur lebih cepat tapi ternyata tidur lewat tengah malam juga? Nah, kalau pernah berarti ya kita gak sendirian nih. Dan ini menarik, kadang masalah itu bukan tidak mau bangun pagi. Masalahnya adalah kita tidak memberi kesempatan kepada tubuh untuk benar-benar istirahat. Efeknya apa? Efeknya bukan cuma ngantuk, kurang tidur, bukan cuma bikin kita menguap. Paginya kita bisa jadi lebih fokus. Jadi hal sederhana terasa berat, mood juga terasa lebih gampang berantakan, dan akhirnya produktivitas turun. Dan solusinya adalah jangan lawan pagi dan persiapkan malam. Nah, kalau kita ingin lebih mudah bangun pagi, mungkin kita perlu ubah bukan cuma alarm ya, mulai dari tentukan waktu tidur yang realistis, kurangi satu video lagi, dan letakkan alarm sedikit lebih jauh nih dari tempat tidur. Kalau HP berada posisi samping kepala, kita bisa mematikan alarm dalam keadaan setengah sadar kapan aja. So, yang keempat adalah buat alasan untuk bangun pagi. Dan ini penting, bukan cuma kata, wah saya besok bangun pagi. Tapi tanyakan alasan bangun pagi itu untuk apa gitu ya. Masih punya waktu tenaga sebelum bekerja, mau olahraga, mau menyiapkan sarapan. Ya alasannya masuk-masuk akal aja lah gitu. Nah, responder semuanya, ini dia ya yang tadi Viko sampaikan buat responder di pagi hari ini.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi responer dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi ya, bersama dengan Biko pagi hari ini. Responer, tidak terasa ya, saat ini kita sudah masuk di jam 7 lewat 38 menit. Ya, artinya tersisa ya 22 menit lagi ya, waktu di mana Biko akan menemani ruang dengan responer. Beresponlah semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun. Dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, DM Viko 082155668003. Nah, kita di segmen ini bakal bahas morning routine ya, produktif atau cuma kelihatan produktif. Setelah kita tadi ngomongin kenapa sih susah bangun pagi, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang gak kalah menarik nih. Setelah bangun, sebenarnya kita harus ngapain sih? Karena zaman sekarang tuh kita sering banget ya ngelihat morning routine di media sosial. Bangun jam 5 pagi, minum air lemon, meditasi, yoga, lari 5 km, baca buku, journaling, mandi air dingin, sarapan sehat ya kan. Kemudian jam 7 pagi, good morning guys, ready to conquer the world gitu ya. Dan kita sering banget nih lihat dari kasus, cuma bisa bilang saya baru selesai mencari charger gitu ya. Nah, responer pagi ini kita bahas apakah morning routine sebanyak itu benar-benar membuat kita produktif, atau jangan-jangan kita malah sibuk mempersiapkan diri untuk produktif sampai lupa produktifnya. Rutinitas pagi yang terlalu banyak, kadang kita merasa harus punya rutinitas pagi yang sempurna. Bangun harus jam 5, olahraga minimal 30 menit, baca buku harus 20 halaman, meditasi 15 menit, dan gak boleh nyentuh HP sama sekali. Begitu bangun, kita langsung sadar, ah kan saya juga manusia yang tidak sempurna gitu. Akhirnya karena rutinitasnya terlalu banyak, belum mulai saja udah mulai kayak capek banget. Dan ketika satu rutinitas gagal dilakukan, kita ngerasa, wah hari ini saya sudah gagal nih, padahal baru jam 6 pagi, hari masih panjang. Yang kedua adalah yang sering membandingkan pagi kita dengan pagi orang lain. Melihat orang di media sosial bangun jam 4 kayak, wah kita langsung ngerasa tertinggal. Lihat orang lari pagi kita ngerasa gak sehat. Lihat orang baca buku kita ngerasa kurang pinter. Banyak hal yang kita banding-bandingkan antara hidup mereka dengan hidup orang lain. Nah, responnya semuanya, apa sih tujuannya? Ya, tujuannya adalah membuat pagi kita itu lebih terarah. Itu yang harus kita fokus terlebih dahulu. Bangun tidur, hal pertama yang responder cari itu apa sih? Ya, bisa jawab ya, A, HP, atau air minum, kamar mandi, kopi orang rumah buat diajak ngobrol. Kalau jawabannya HP, tenang, responder gak sendirian. Karena banyak banget orang di luar sana yang belum sempat duduk di kasur tapi udah upload story semalam. Nah, ini ya kebiasaan menarik yang perlu untuk kita ubah dalam setiap kehidupan kita. Dan responnya semuanya, ya tetap stay tune ya buat nih morning routine yang bisa dijalankan. Yang bisa responnya jalankan adalah tiga hal untuk tubuh nih. Misalnya minum air, cuci muka atau mandi, gerakan tubuh sebentar. Dua hal untuk pikiran adalah tarik nafas dan tenangkan diri. Tentukan dua atau tiga prioritas hari ini. Satu hal terpenting adalah apa sih yang paling penting untuk diselesaikan hari ini. Tetap semangat, tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM. Mia Ismi dengan judul Terjerat akan menemani responnya semuanya pagi ini.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Transport Radio.
6: More 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Selamat pagi pendengar Respon Radio, balik lagi di frekuensi 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, responan semuanya, tidak terasa sisa 12 menit lagi nih buat Viko akan menemani ruang dengar responer pagi hari ini. Buat responan semuanya, Viko akan bacakan agenda Pemkab terlebih dahulu di Selasa 11 Agustus 2026. Pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Goro Akbar HUT RI ke Jalur 2 Inspektorat. Pukul 8 pagi, undangan Zoom Meeting, Rapat Tindak Lanjut Akademik Sabrina Fajrisa. Pukul 8.30 atau jam setengah 9 pagi, pelaksanaan lomba-lomba dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Ya, pukul 10 pagi, Rapat Pengelolaan Kawasan Tiram di Ruang Rapat Sekretaris Daerah. Ya, itu dia agenda Pemkab pagi hari ini. Dan buat responden semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun pagi hari ini, mungkin ada keluarga, rekan kerja, sahabat, pasangan yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 082155668003. Responden semuanya, ya sudah bangun pagi kok masih ngantuk ya? Itu mitos apa fakta sih responden semuanya? Tadi kita sudah bahas bangun pagi susah bangun sampai morning routine ya. Tapi sekarang ada satu fenomena yang pasti pernah dialami oleh banyak orang, adalah sudah bangun pagi tapi kok masih ngantuk. Nah, ini yang bikin bingung nih. Sudah menunjukkan jam 6 pagi misalnya, matahari sudah terbit, burung sudah berkicau, orang sudah mulai beraktivitas, tapi kita masih ingin kembali ke kasur. Bahkan kadang kita sudah mandi, sudah sarapan, sudah minum kopi, tapi otak masih bilang kayaknya kita bisa tidur lagi. Nah, ini pertanyaannya, kenapa sih bisa begitu responnya semuanya? Karena bangun tidur tidak selalu berarti tubuh dan otak tuh langsung berada dalam kondisi paling siap. Ada orang yang setelah bangun langsung segar. Ada juga yang membutuhkan waktu untuk benar-benar nyala nih. Ini sering disebut sebagai sleep inertia, yaitu rasa grogi, lambat, atau kurang waspada sesaat setelah bangun tidur. Makanya kita pernah mengalami momen ketika bangun, duduk di kasur, lihat jam, terus mikir hari ini hari apa ya? Padahal kita baru tidur semalam nih. Masalahnya, responnya semuanya, kita itu langsung menuntut diri kita itu untuk produktif ya. Yang sering terjadi adalah baru bangun 5 menit kita sudah memaksa diri, ayo fokus yuk, kerja yuk, hari ini kayaknya harus produktif banget nih. Padahal otak kita mungkin masih berada dalam fase mohon tunggu sistem sedang dimulai. Nah, responnya semuanya, kalau baru bangun tidur, kira-kira apa sih yang kita butuhkan dan berapa lama sampai benar-benar kita merasa sadar? 5 menit kah? 15 menit kah, setengah jam, atau sampai kopi pertama nih? Kalau jawabannya yang terakhir, tenang, kita tidak menghakimi ya. Di sini kita tidak saling judge satu sama lain. Kita hanya ingin tahu kopinya yang bikin kamu hidup atau memang kamu yang sudah hidup dari awal. Nah, responnya, tidur lama belum tentu tidurnya berkualitas. Dan ini juga menarik nih, ada orang berkata bahwa saya sudah tidur lama kok masih ngantuk ya, sudah tidur 10 jam, 11 jam, 12 jam. Tetapi memang standar orang tidur itu adalah 7-8 jam. Durasi tidur bukan satu-satunya yang penting ya, kualitas tidur juga berpengaruh. Kalau tidur sering terbangun, lingkungan jadi misalnya terlalu berisik, kamar terlalu terang, terlalu banyak menggunakan perangkat sebelum tidur, atau jadwal tidur yang berantakan. Jadi jangan hanya bertanya jam berapa nih gue tidur nih, tapi tanyakan seperti apa sih semalam saya tidurnya nyenyakkah. Jadi itu yang perlu kita tanyakan dalam hidup kita. Nah, kalau ingin pagi terasa lebih ringan, jangan anggap bangun tidur tuh seperti tombol on off ya. Beri tubuh untuk one transition. Yang pertama adalah bangun dan duduk. Begitu alarm bunyi, jangan langsung berdiri seperti sedang mengikuti lomba. Duduk bentar, mungkin tarik nafas, sadari bahwa oke, hari ini gue siap ya dalam melakukan aktivitas sepanjang hari ini.

93.0 Respon Family Station. Selamat pagi dimanapun berada responer semuanya. Hari ini kiranya apa yang kita sudah bahas tentang produktif responer memang betul-betul produktif ya. Jadi ketika kita melihat bahwa bangun pagi produktif atau malah bikin ngantuk, dan kita dapat banyak hal hari ini bahwa ya kualitas tidur sangat penting ya untuk kita boleh kembangkan nih ya. Nggak terasa sudah ngobrol panjang pagi ini tentang satu hal yang kelihatannya simple, yaitu bangun pagi. Tapi ternyata bangun pagi itu bukan cuma soal siapa yang paling cepat buka mata, tetapi juga soal siapa yang alarmnya berbunyi paling pagi, dan bukan juga tentang siapa yang morning routine paling keren pada akhirnya ya. Karena kita melihat bahwa bangun pagi itu bukan perlombaan. Ada mungkin bangun jam 5, jam 6, jam 7. Yang penting bukan sekadar jam berapa kita bangun, tapi sebagaimana kita menjalani hari setelah kita bangun. Kalau bangun pagi membuat kita lebih tenang, lebih fokus, dan lebih siap menjalani aktivitas, lanjutkan. Tapi kalau ketika kita bangun pagi terlalu pagi hanya karena ingin melihat produktif, sementara tidur kita berantakan dan sepanjang hari mengantuk, mungkin yang perlu diperbaiki bukan alarmnya, tapi waktu tidur kita. Dan satu hal yang lebih penting adalah jangan terlalu membandingkan pagi dengan pagi orang lain, pagi kita dengan pagi orang lain nih. Kita gak harus punya kehidupan yang sama, kita juga harus selalu menemukan ritme yang sehat dan realistis untuk kita sendiri lakukan. Karena produktif itu bukan berarti bangun paling pagi, produktif itu bukan berarti sibuk sepanjang hari. Produktif adalah ketika kita bisa menggunakan waktu dan energi yang kita punya untuk melakukan hal yang memang penting. Jadi responder semuanya, usahakan hari ini untuk selalu on fire. Dan pastikan besok ya ketika bangun pagi jangan langsung pencet snooze ya. Bangun, tarik napas, minum air, buka jendela, lihat pagi, dan ya welcome to the world ya. Karena setiap pagi sebenarnya adalah kesempatan kecil untuk kita memulai sesuatu yang baik. So, responder semuanya, Viko pamit undur diri ya di pagi hari ini. Ingat tetap semangat, dan jangan lupa Respon Radio akan selalu hadir untuk menemani pagi responder semuanya. Dan akan ada program Ruang Pagi yang akan bahas seputar tema Gen Z dari jam 8 sampai dengan jam 10 malam. Dan jangan lupa kita ada talk show nih. Talk show hari ini adalah talk show yang luar biasa, membahas tentang anak-anak Gen Z, stylenya, dan bagaimana mengkorelasikan antara kerja, kuliah, dan juga waktu olahraga. So, nanti di jam 10 sampai dengan jam 11 ya. Dan Viko pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat responden semuanya, dan sampai jumpa.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat pagi responer semuanya. Gimana kabarnya di pagi hari ini ya? Dan tentunya di hari ini di program Ruang Pagi, Jojo tidak sendirian. Yang pasti dengan siapa nih?
1: Hai, selamat pagi responer. Aduh, gimana kabarnya? Senang sekali kita kembali ya, Jo. Ada Cila tentunya yang menemani responers di pagi hari ini. Betul. Di program Ruang Pagi hingga pukul 10 pagi. Tentunya kita juga harusnya dengan penuh semangat ya kan, dengan mengawali hari kita bersyukur pastinya. Dan tentunya di pagi hari ini karena spesial banget kan.
0: Apa tuh?
1: Iya, spesialnya kan biasanya aku ditemani sama ciwi-ciwi. Nah, kali ini kan sama cowok-cowok
0: ya.
1: Ditemani sama Jojo.
0: Iya,
1: wow, senang
0: betul
1: sekali. Nah, jadi kita mau ngajak responers Jo untuk bergabung di pagi hari ini karena kita mau membahas satu topik ini yang mungkin sering dilakukan oleh beberapa anak-anak muda. Wah. Dan juga kayaknya semua usia deh. Karena setiap kita tuh punya batasan ya gak sih? Punya boundaries ya di hidup kita,
0: betul,
1: gitu,
0: betul
1: ya. Untuk apa? Ya untuk menjaga diri kita, waktu, tenaga, emosi, prinsip di hidup kita gitu ya. Yang membuat akhirnya kita nyaman gitu,
0: betul
1: ya. Kayaknya gue punya batasan nih gitu. Nah, kita mau ngajak responders punya batasan gak? Apa sih, apakah mungkin boundaries ini merasa bahwa kok kamu egois gitu ya? Mungkin orang-orang di sekitar kita menganggap itu. Nah, boleh memberikan tanggapannya. Apa sih boundaries kamu gitu ya? Dalam pertemanan boleh, dalam keluarga juga boleh, dalam pasangan juga boleh, dalam pekerjaan juga boleh. Kira-kira kita mau tahu nih apa nih dari responders tanggapannya seperti apa. Nanti kita juga akan sharing nih batasan-batasan kita apa nih. Supaya ini kan sesuatu yang membuat kita juga nyaman kan, untuk bisa menjalani aktivitas kita dengan
0: betul
1: baik. Ini berpengaruh soalnya, Jo.
0: Iya, betul banget ya, Kak ya. Memang batasan dalam diri itu penting banget ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, orang tua Jojo juga sering bilang, kasih batasan sama dirimu, batasi pertemananmu katanya kan. Bukan berarti kita tidak boleh berteman.
1: Iya. Nah, contohnya ya salah satu gitu ya.
0: Iya, dan terus memang batasan sih memang betul perlu banget ya, karena terkadang kita ya, apalagi kalau kita gak membatasi diri kita, bukan membatasi dalam hal kebebasan ya,
1: tapi lebih
0: contohnya dalam hal pertemanan. Kakak pernah dengar namanya people pleaser nih. Itu kan kita kayak gak enakan banget ya. Kita gak bisa bilang enggak, kita selalu iya, padahal dalam hati kita tuh kita lagi capek kayak gitu. Kita lagi gak mau tapi kita harus bilang iya. Nah, itu mungkin salah satunya ya, kalau kita tidak bisa membatasi diri kita ya untuk hal-hal yang mau dilakukan kayak gitu.
1: Betul.
0: Nah, mungkin dari responder juga ada ya yang seperti Kak Cila tadi bilang.
1: Yeah.
0: Dan mungkin kalau misalnya memang lagi mengalami ya, ataupun pernah mengalami dan ingin curhat ataupun cerita juga bersama kita di pagi hari ini, boleh banget nih, bisa melalui dari kontak kita atau WhatsApp kita ya, Kak ya. Bisa di 082155668003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita nih. Responder juga mungkin ingin bercerita ataupun telepon bersama kita pagi-pagi hari ini,
1: betul
0: ya, sambil menyeduh kopinya mungkin ya dan pisang goreng, aduh enak banget tuh. Nah, bisa juga di WhatsApp kita di 08116622930.
1: Ya.
0: Dan kita juga ada media sosial nih, Kak Cila, di mana aja nih?
1: Kita boleh di pagi hari juga boleh bergabung ya di live TikTok kita di akunnya Respon Radio 93,0 Official, dan juga bisa mampir di media sosial kita Instagram sama Facebook.
0: Betul banget. Nah, jadi buat responder juga nih yang tak kalah serunya lagi, buat responder yang ada di manapun ya, posisinya mungkin jauh dari jangkauan frekuensi kita, atau mungkin lagi di luar kota, luar daerah, dan mungkin juga di luar Indonesia, luar negara ya. Tentunya bisa juga mendengarkan kita melalui streaming web kita, Kak Cila, yaitu di www.responradio.com atau bisa juga diakses melalui aplikasi Jati Radio tentunya.
1: Wow, luar biasa. Jadi buat responders yang khawatir, aduh aku gak bisa denger Respon Radio nih gitu ya, jangan khawatir, karena dengan memiliki internet sudah bisa ya. Betul. Mendengar kita melalui streaming, bisa juga melalui aplikasi Jati Radio. Jadi ya pastinya bisa menemani responders lah melakukan aktivitasnya.
0: Iya betul banget. Nah tentunya untuk itu bagi responder jangan takut ketinggalan ya. Nah Kak Cila, sebelum kita sembari menunggu juga tanggapan-tanggapan dan juga kita lanjutkan obrolan kita di pagi hari ini yang seru banget. Kita sepertinya kita dengarkan dulu ya sebuah lagu nih dari Dewi Fit Indra Bekti, kok gitu sih. Untuk itu stay tune and enjoy.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Kembali lagi bersama Jojo dan
1: Cila, tentunya yang menemani responders di program Ruang Pagi hingga pukul 10.
0: Betul.
1: Dan tentunya kita mau ngobrol-ngobrol sesuatu yang relate sebenarnya di hidup kita. Dan Cila percaya ya, kita percaya semua bahwa setiap kita punya batasan.
0: Betul ya,
1: punya
0: banget.
1: Boundaries di dalam diri kita, di dalam hidup kita gitu ya. Tujuannya iya. Apa? Ya untuk kita bisa menjaga diri kita, waktu kita, tenaga kita, ya prinsip yang mungkin kita tanamkan di hidup kita dan akhirnya kita nyaman ya dengan kehidupan kita gitu. Nah, batasan ini tujuannya untuk menjaga diri kita aja gitu.
0: Betul banget Kak Cila, memang ya. Karena kalau kita tidak membatasi diri kita dalam sebuah kehidupan kita ini ya, mungkin kita akan merasa capek, lelah dan mungkin juga orang bisa semena-mena nih ke sama kita ya.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Dan tentunya membatasi diri itu juga, kita juga bisa membatasi untuk energi kita yang keluar, membatasi waktu kita untuk bisa memperhatikan diri kita sendiri. Makanya ada istilahnya me time. Terus love yourself. Nah, itu dia.
1: Nah, jadi memang kalau misalnya kita enggak punya batasan, kadang kan kita tuh orang yang kayak pleaser ya.
0: Iya, people pleaser.
1: Terus akhirnya kenapa kita tidak menghargai atau bahkan tidak mencintai diri kita. Kenapa? Karena kita selalu mengikuti apa mau orang.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Kita akhirnya lupa dengan apa yang kita suka, apa yang kita mau, apa yang membuat kita nyaman, apa yang membuat kita bahagia gitu. Nah, mungkin dengan adanya batasan inilah yang membuat kita akhirnya diri kita tetap terjaga gitu.
0: Yeah.
1: Tetap diri kita sendiri gitu. Jadi enggak harus jadi orang lain untuk bisa membuat orang itu senang dengan kita, suka dengan kita. Jadi banyak sebenarnya ya mungkin anak-anak muda atau Gen Z gitu ya, supaya bisa diterima dalam pertemanan gitu ya, itu mereka ngelakuin apa aja, kayak ngikut-ngikut aja, padahal sebenarnya mereka udah capek, udah lelah, mereka gak punya waktu, tapi berani mengatakan ya gitu ya, padahal kita boleh bilang tidak gitu ya, demi kenyamanan kita kenapa enggak gitu, demi menjaga diri kita kenapa enggak gitu.
0: Betul banget Kak Cila. Nah, memang ya seperti yang dibilang Kak Cila tadi, Jojo setuju banget, dan itu memang kayaknya di zaman sekarang ini lagi ini banget ya Kak ya, lagi booming banget, bukan booming ya, sering banget terjadi kayak gitu. Nah, mungkin dari responder nih kira-kira kan boundaries ya, membatasi diri itu kira-kira seperti apa sih Kak, dan Bang Jojo membatasi diri itu seperti apa sih contohnya, bagaimana apakah kita membatasi diri dengan membuat pagar rumah gitu atau mungkin membuat sesuatu, bukan, tapi bagaimana nih contohnya nih Kak untuk membatasi diri itu.
1: Ya betul, karena kenapa

0: susah gitu ya. Akhirnya gak ketemu gitu, gak sama-sama suka atau mungkin gak sama-sama punya hati gitu. Maksudnya hati itu perasaan ya, bukan hati yang real organ. Bahaya kalau gak punya organ hati gitu ya, wow.
1: Iya betul-betul, umpamanya ya.
0: Betul, jadi memang penting banget gitu ya. Misalnya mungkin contohnya ya, kamu dalam pertemanan ya kamu punya waktu untuk berteman sampai jam 10 misalnya. Ya itu batasan toh, batasan diri kamu supaya apa? Supaya kamu bisa dapat istirahat yang nyenyak, waktu tidur yang cukup, betul, gitu ya. Itu betul. Misalnya salah satu. Atau enggak di dalam pertemanan ya, aku enggak bisa nih selalu ikut maunya kamu gitu. Kamu bisa kasih tahu gitu ya. Misalnya teman kamu mungkin mampu, jadi bisa kemana-mana aja, bisa punya barang yang mewah atau segala macam gitu. Nah kamu bisa kasih tahu bahwa kamu enggak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan gitu. Misalnya kita harus pergi ke sini, pergi ke sana, pergi sana, walaupun kamu bayarin, kamu juga harus punya prinsip gitu ya. Punya sesuatu yang kamu bisa batasin di diri kamu gitu. Jadi jangan diatur oleh orang-orang. Aku pernah tuh pernah tuh waktu aku di SMA. Jadi teman aku ini lumayan mampu, jadi bisa kemana aja gitu ya. Maksudnya jajannya aja, bayangkan anak SMA tuh 1 bulan 1 juta. Menurut kamu besar gak?
1: Wih, itu udah besar banget
0: di kampung
1: loh.
0: Ini di kelas kampung nih. Kalau di kota mungkin ya wajar.
1: Kalau di kota wajar ya.
0: Wajar.
1: Ini di kampung kita mau 1 juta mau jajan apa?
0: Iya gitu.
1: Banyak banget itu.
0: Nah itu 1 juta. Jadi dia sering ngajak gitu ya. Dan aku kayak ikut-ikut aja gitu ya. Tapi setelah itu aku sadar, aku mikir, loh kok hidup gue kayak bergantung sama dia lama-lama ya gitu ya. Jangan kayak mentang-mentang dia punya banyak duit, kita seenaknya aja di atur-atur, disuruh-suruh gitu ya. Gue ngikut-ngikut aja, apalagi dulu aku tuh memang gak enakan orangnya. Apalagi kalau dia minta tolong nih, bantuinnya kita kesini, kita kesana, kita gitu kan. Jadi kayak akhirnya aku gak ada waktu untuk sama keluarga, gak ada waktu untuk diri aku gitu ya. Gak ada waktu untuk aku belajar, gak ada waktu untuk aku bisa melakukan sesuatu yang baik menurut aku gitu ya. Maksudnya membuat aku berkembang atau melakukan hobi gitu. Karena aku ngikut dia, selalu maunya dia gitu. Aku akhirnya sadar. Nah dari situ aku mulai belajar, oh enggak nih, aku harus berani bilang enggak. Aku harus punya batasan nih.
1: Betul. Gitu. Betul, betul sekali ya. Jadi itu penting juga ya respon seperti tadi sharing Kak Cila di pagi hari ini. Nah, tentunya memang kalau kita enggak membatasi diri dan seseorang itu bisa jadi kita ketergantungan sama dia dan itu tidak baik banget. Kita tidak bisa, kita tidak ada independen ya. Apalagi kan harus kita jadi apa istilahnya woman apa?
0: Independent woman.
1: Independent woman ya.
0: Iya, itu mandiri.
1: Nah, itu dia. Nah,
0: jadi harus bergantung sama orang.
1: Betul banget. Jadi itu banyak banget ya efeknya Kak Cila ya kalau misalnya kita tidak ada batasan diri atau membuat pagar diri di diri kita. Nah, tentunya juga membatasi diri itu bukan hanya sekedar membatasi percakapan, membatasi waktu apa segala macam, tapi itu kita bisa juga berani mengatakan tidak kepada orang ketika kita memang tidak sanggup. Nah, biasanya ini banyak nih Kak Cila anak-anak sekarang ya, karena mungkin takut yang bilang Kakak Cila singgung tadi di awal, takut enggak punya teman, takut dijauhi teman, takut sendiri, jadi dia lebih kepada apa yang orang lain katakan itu dia mau ikutin. Apa yang orang lain pengen dia turutin. Jadi itu lebih kayak ke people pleaser gitu loh. Jadi gak enakan kayak gitu. Banyak nih karena biar nanti kalau misalnya kayak gini aku tolak dia, dia mau gak ya temenan sama aku lagi ya. Kayak gitu kan. Kalau misalnya nanti gak aku iyain, dia ngejauhin aku gak ya. Kalau misalnya aku gak mau, dia masih temenan sama aku gak. Nah itu banyak banget nih. Apalagi sekarang anak-anak sekarang tuh gampang banget overthinking.
0: Overthinking. Tapi kamu pernah gak sih kayak mengalami begitu Jo? Maksudnya ada momen-momen kamu mikir, aduh dia suka gak gitu ya sama
1: sering
0: aku?
1: Banget. Maksudnya, malah sering banget Kak Cila. Aku bahkan jujur ya, aku sebenarnya orang yang paling gak enakan. Nah cuman semenjak waktu kuliah tuh aku orang paling gak enakan banget. Bahkan kayak istilahnya kayak gini loh, aku juga dulu bukan aku dulu gak pandai bergaul ya. Kayak gitu, kayak temen tuh hanya itu aja. Tapi semenjak aku mulai berkuliah, aku tuh mulai dapet lah namanya kayak, oh ternyata begini toh bertemanan. Terus aku sempat karena memang biar aku bisa dapat teman, aku tuh kayak apa yang mereka ingin, ya aku ikut aja kayak gitu loh. Bahkan sampai kayak pergi ke sana ke sini, akhirnya apa? Aku sendiri yang kandas. Okay. Nah, intinya itu yang makanya ya. Jadi tuh kesenangan kita tuh harus kita utamakan juga, jangan kesenangan orang lain. Nah, di saat-saat sakitnya itu begini responnya. Ketika kita tidak membatasi diri kita, ketika kita lagi membutuhkan seseorang, bukan hanya di materi aja. Misalnya membutuhkan seseorang untuk cerita ataupun

0: untuk kemana-mana ya. Hmm. Di saat itu orang lain tidak ada. Nah, itu dia dampak efeknya. Jadi jangan terlalu kita apa banget ya kepada orang lain. Contohnya kayak people pressure itu ya. Nah, jadi ketika kita ingin di feedback kembali,
1: ya,
0: dan itu tidak bisa, itu akan menjadi sakit hati pada diri kita sendiri. Nah, itu efeknya itu sangat ini banget ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kita harus bisa mengatakan tidak untuk hal-hal tertentu. Dan kemudian juga ini yang paling penting nih, tidak selamanya itu ya orang itu sebagai pendukung support kita, Kak.
1: Ya, ya, betul.
0: Terkadang orang hanya ingin mendengarkan kita buat kepo aja. Apa sih masalahmu? Aku pura-pura jadi pendengar yang baik aja lah. Aku kepo banget sama masalah dia. Ya, itu ketika kita tidak membatasi diri dan kita tidak cermat dalam memilih teman kita ya.
1: Oversharing mungkin
0: iya,
1: kali ya.
0: Iya, betul banget. Oversharing dan kita itu membagikan masalah pribadi kita dan itu adalah salah satu hal yang tidak boleh. Nah, jadi kita dalam membatasi diri itu, kita juga tidak boleh membagikan semua masalah pribadi kita kepada orang lain.
1: Iya, jadi memang harus berhati-hati. Bijak ya?
0: Bijak, betul. Intinya tepatnya lebih bijak ya. Karena pada dasarnya ya, membatasi diri itu lingkupnya luas banget, responer. Luas banget. Nah, untuk itu kita akan pelajari satu persatu ya, Kak Cila ya.
1: Betul. Wow, kita juga mau dengerin pasti ya. Karena tadi kita udah sharing, Cila juga udah sharing, Jojo juga udah sharing bahwa Jojo ternyata sebenarnya orang gak enakan dulunya. Tapi akhirnya belajar dari ya apa yang terjadi gitu ya. Ternyata encok juga ya ikutin mau lo terus gitu.
0: Capek juga kita ini. Sebenarnya bukan dulu sih, Kak. Sampai sekarang juga ada. Cuman
1: kadang-kadang ya, cuman udah berkurang.
0: Betul, cuman pagar diri kita udah bisa lah kita bangun.
1: Okay. Jadi buat responders yang bergabung di pagi hari ini boleh ya, atau juga mau request lagu, karena di pagi hari ini udah bergabung Kak Winda ya, Kak Ninda.
0: Kak Ninda
1: katanya mau dengerin lagu nih Kak, dari Celine Grace yang berjudul Sumpah Mati. Okay. Thank you ya, tungguin ya. Nah kalau begitu kita dengerin lagu ya.
0: Boleh.
1: Sambil nunggu responders untuk memberikan komentar atau tanggapannya.
0: Okay. Untuk itu ada Sumpah Mati dari Selina Grace and Andi Rianto.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga.

0: Yo, kembali lagi tentunya bersama kita ya.
1: Kita enggak tuh ya.
0: Kita aja.
1: Iya betul. Jadi masih bersama Cila dan juga Jojo tentunya di program Ruang Pagi yang menemani responders ya. Dan kita masih menunggu ya responders untuk memberikan tanggapannya di pagi hari ini tentang boundaries ya. Apakah responders punya boundaries di dalam kehidupan sehari-hari responders ya, yang mungkin ditanamkan di dalam diri, baik itu pertemanan atau media sosial atau hubungan dalam pacaran atau di dalam keluarga. Misalnya kalau lagi suka-sukanya untuk lihat media sosial. Jadi punya batasan gitu loh. Maksudnya aku enggak bisa megang handphone lagi kalau lagi kerja misalnya nih. Aku enggak pegang handphone kalau lagi kerja misalnya. Atau ada orang juga yang punya pekerjaan di dalam berhubungan dengan handphone. Itu tidak bisa dipungkiri gitu ya. Enggak mungkin kamu bekerja padahal ya melalui handphone gitu.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Ada beberapa orang juga yang punya prinsip atau batasan, loh kalau gue kerja jangan main handphone. Jadi kalau di call atau segala macam mungkin akan slow respon gitu ya. Atau mungkin dalam pertemanan gitu. Nah, gue enggak bisa nih ikutin mau kamu terus nih kalau misalnya kemana-mana dan segala macam gitu. Bukan berarti kita enggak peduli ya, tapi lebih penting dengan menjaga diri kita gitu loh. Lebih penting untuk apa yang kita membuat kita nyaman, apa yang kita membuat suka gitu dan segala macam.
0: Iya betul banget nih Kak Cila ya. Nah, jadi memang batasan diri dan tadi belum kayaknya tanggapannya belum ada ya.
1: Udah tadi Jen.
0: Udah ada ya? Ya. Oh ya Jen katanya ada ya Kak Cila dari TikTok kita nih. Apa nih kata Kak Cila dari Kak Jen?
1: Iya, kalau Jen bilang kalau aku punya batasan kalau pulang malam sih biasa jam 10 udah di rumah soalnya takut sama bapak. Nah ini penting ya responnya, apalagi cewek, perempuan. Nah, ini di kota loh. Jen ini saat ini lagi di kota di Tangerang gitu. Jadi di kota aja sudah tetap punya batasan gitu. Maksudnya dia punya boundaries gitu untuk di dirinya. Karena kenapa? Ya rawan kan, cewek apalagi kan kalau pulang malam-malam gitu. Apalagi kita yang di kampung yang keamanannya juga belum terjamin gitu. Kalau di kota kan udah kalau di perumahan ada satpam gitu. Kalau di tempat nongkrong-nongkrong itu banyak rame. Kalau di kota kan ya enggak ada waktu gitu, tetapi tetap banyak orang gitu yang ada di sana gitu. Tapi punya batasan. Jadi ini penting banget, apalagi cewek kan. Thank you loh Jen ya, udah bergabung memberikan tanggapannya juga. Dan ada si Matupang, ada Bang Mochi yang bergabung di pagi hari ini. Kalau Bang Mochi bilang, aku benci banget sama kata boundaries, kenapa? Kenapa
0: wow,
1: Mochi?
0: Iya, setrauma apa nih dengan kata padahal boundaries itu bagus loh Bang Mochi.
1: Bagus loh, itu demi menjaga diri kita loh.
0: Iya.
1: Ya, jadi waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, ya itu buat kita nyaman, bukan buat orang lain gitu. Kenapa Mochi? Tolong cerita.
0: Jadi boundaries itu batasan diri ya guys,
1: betul.
0: Pagar diri lah
1: istilahnya. Jadi kalau misalnya Bang Mochi tidak punya boundaries, batasan apa selalu dilakukan gitu, apa yang mereka mau, apa yang mungkin membuat mereka senang, suka dan segala macam, apa yang mereka lakukan ke Bang Mochi ini ikut-ikut aja gitu ya. Atau mau-mau aja.
0: Iya, jadi jatuhnya jadi capek sendiri.
1: Jadi
0: kan.
1: Jadi Spider-Man gitu. Jangan mikir kita Spider-Man gitu.
0: Iya, betul banget. Nah, jadi responder ya di pagi hari ini tentunya kita hadir dengan tema itu ya, batasan diri deh atau boundaries. Nah, ternyata batasan diri ini bukan hanya dalam diri kita sendiri yang pertemanan aja, tapi juga dalam hubungan percintaan ya Kak Cila ya.
1: Iya, betul.
0: Percintaan dan juga keluarga. Nah, kalau dalam percintaan ini menarik banget nih. Terkadang memang ya Kak Cila di dalam percintaan itu seperti apa nih Kak Cila biasanya? Karena Jojo nih jomblo ya, gak pernah pacaran ya.
1: Yakin lu gak pernah pacaran? Katanya kemarin ada mantan, ada 10.
0: Oh iya lupa,
1: oh
0: karena udah mantan kan. Itu Yulu, yang sekarang.
1: Yulu, oh my god Yulu. Oke, tunggu kita sapa Kak Dirman juga yang sudah bergabung.
0: Iya, Kak Dirman.
1: Kalau aku kasih apa nih? Oke, tapi kayaknya nyanyi mau gak? Enggak Kak, kita sadar diri soalnya gak suara kita pas-pasan.
0: Iya betul banget, suara kita pas-pasan. Nanti
1: soalnya kita pas-pasan.
0: Nanti jadi kabur semuanya.
1: Iya gitu. Sama yang lain aja yang bisa nyanyi.
0: Iya
1: ya, Kak.
0: Betul.
1: Kalau Bang Dirman gimana? Punya boundaries gak yang diterapkan, ditanamkan di diri Bang Dirman? Boleh ya untuk bergabung memberikan tanggapannya. Atau juga mau dengerin lagu favoritnya atau mau request, boleh langsung ya untuk kasih lagu yang mau kita dengarkan bersama-sama. Nah, kalau berbicara tentang boundaries di dalam hubungan atau pacaran, mungkin ya kita berani untuk mengatakan sesuatu, kita gak nyaman nih gitu ya. Kamu kayaknya udah berlebihan nih gitu ya. Atau mungkin pasangan kamu terlalu menuntut kamu harus ikutin apa maunya dia gitu. Betul. Nah kamu bisa bilang enggak nih, kayaknya nggak bisa nih gitu ya. Mm-hmm. Kayaknya udah toxic nih, maksudnya udah mengikuti kemauan kamu terus. Nah kamu mm-hmm. juga harus menghargai dong gitu ya.
0: Betul.
1: Apa yang aku juga mau, apa yang membuat aku nyaman gitu. Biasanya kalau pacar kan yang melindungi kita, yang membuat kita nyaman. Tapi kalau kita udah nggak nyaman, ini perlu dipertanyakan gitu ya. Jadi nggak, jangan sampai kamu malu-malu atau takut ntar nanti kalau aku bilang begini dia tinggalin aku terus dia cari yang lain, bodoh amat.
0: Iya. Nah,
1: ya kan?
0: Terus yang penting juga ya Kak Cila, ini hubungan enggak tahu ya kalau zaman dulu.
1: Apa?
0: Kalau zaman dulu tuh emang pacaran tuh masih sering banget ya. Contohnya kayak ya udah kamu pacar aku, kita sekarang pacaran, oke. Okay. Mana sandi sandi Facebook kamu? Mana sandi sandi Instagram kamu? Mana terus sandi ini? Mana nomor HP kamu? Twitter kamu?
1: Betul.
0: Itu sering banget ya,
1: Kak Cila. Iya, itu Kak sering Cilai. Banget. Sering itu dulu, aduh, kalau diingat itu malu sekali. Tapi aku nggak sempat gitu. Aku nggak ini. Gak pernah mengalami itu.
0: Nah betul. Nah jadi itu termasuk pembatasan juga ya Reponer.
1: Iya betul.
0: Nah itu kan masih sebatas teman ya. Dan masih kita belum, istilahnya belum ya belum ke jenjang serius.
1: Iya.
0: Nah jadi itu sangat tidak boleh banget. Karena tentunya nih, walaupun kita pacaran nih, contohnya Kak Cila pacaran dengan si ini. Nah walaupun ada terjalin hubungan yang asmara yang apa ya, yang intens, yang sering-sering berjumpa. Nah namun masing-masing itu masih punya privasi yang harus dijaga masing-masing.
1: Ya,
0: nah
1: betul.
0: Apalagi HP ya, handphone itu sangat sensitif banget. Nah jadi kita tidak boleh ya. Nah Kak Cila jangan kayak gitu ya.
1: Enggak.
0: Terkadang nih.
1: Aku enggak.
0: Nah terkadang juga ada yang kayak gitu kan. Genzi-genzi, udah apa ya sandi IG kamu biar aku gak curigaan, kata gitu. Itu gak boleh. Nah terus yang intinya juga tidak bisa, jangan memberikan akses HP kita hanya karena pasangan meminta. Contohnya kayak misalnya mungkin sekarang orang-orang udah ngasih kepercayaannya kepada pasangannya ya. Mungkin pasangannya udah tahu sandi HP-nya apa. Ini dalam konteks pacaran ya, Responer. Yeah. Dalam konteks pacaran, bukan sudah bersuami istri. Nah itu sebenarnya kayak dia udah tahu sandinya, ininya segala macam kayak gitu. Nah sebenarnya itu tidak boleh, karena HP itu adalah privasi kita tersendiri. Walaupun kita sudah punya pacar ya.
1: Yeah.
0: Dan satu lagi mungkin jadi... itu bisa jadi tindakan-tindakan kejahatan juga. Atau pacarnya nanti kan tahu dia sandi brimonya, tiba-tiba ITF, ting.
1: Ya kan? Ya itu kan sesuatu yang kita harapkan gitu.
0: Iya,
1: ya. Tapi kalau misalnya memang kamu udah yakin dan percaya bahwa ya dia akan jadi pasangan hidup kamu gitu ya.
0: Iya.
1: Dan akan ke jenjang serius dan segala macam, dan udah komitmen gitu ya, ya gak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya hanya masih kayak cinta monyet atau pacaran yang belum serius dan segala macam, ya kamu harus punya batasan gitu.
0: Iya betul banget. Oke. Nah sembari mungkin sembari menunggu juga ya Kak Cila, siapa-siapa yang masuk, sudah siapa-siapa belum nih?
1: Oke, ada 2121.
0: 2121.
1: Yang bergabung di pagi hari ini ya, boleh untuk memberikan tanggapannya, komentarnya tentang boundaries ya. Apakah ada gitu ya batasan yang saat ini diterapkan, dilakukan gitu, dan memang harus dilakukan gitu ya. Dan ada orang cantik juga yang sudah bergabung. Welcome.
0: Wow,
1: ya. Terima kasih udah menyapa juga. Dan ada Budi Sutapa katanya nih. Ada Sakai, ada Cerita Upi yang bergabung di pagi hari ini. Hai. Boleh ya untuk bergabung mendengarkan lagu juga, request lagu boleh juga.
0: Iya, oke deh. Nah untuk itu bagi respon semua, jangan kemana-mana ya, karena kita akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita masih di program Ruang Pagi tentunya ya.
1: Yes.
0: Dan tadi kita udah dengar lagu Kamu Yang Aku Tahu.
1: Nah jadi yang MMG.
0: MMG.
1: Main-main gue ya. Memang GG sekarang lagunya aneh-aneh ya.
0: Aneh-aneh ya. Itu biasanya kalau di TikTok tuh langsung hafal tuh biasanya tuh.
1: Iya.
0: Kalau kerat potongan-potongan gitu ya.
1: Iya betul.
0: Oke, ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol beberapa kurang lebih 1 jam ya tentang boundaries, kita udah di ujung perjumpaan kita di jam pertama di program Ruang Pagi.
1: Wow.
0: Tidak terasa ya.
1: Tidak
0: memang
1: terasa
0: kalau ngobrol
1: banget
0: sama Jojo itu rasanya cepat banget waktu ini berlalu.
1: Au, ada apa nih?
0: Enggak ada mau apa-apa.
1: Iya.
0: Oke, tapi kita masih ngobrol-ngobrol tentunya ya, masih di program Ruang Pagi dan masih membahas topik yang sama. Kita akan kembali di jam kedua tentunya. Buat responders yang sudah bergabung, langsung berikan tanggapannya tentang boundaries, batasan yang kamu lakukan atau terapkan ya.
1: Nah untuk itu bagi responders jangan kemana-mana, karena kita akan kembali lagi di jam yang kedua ataupun jam terakhir kita di pukul 9. Untuk itu sebagai lagu penutup di jam pertama kita ada Sayang dari Sai.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ya, kembali lagi bersama Jojo dan Kak Cila tentunya di program Ruang Pagi. Dan spesialnya nih, seneng banget. Kenapa?
1: Yeah.
0: Karena udah di jam terakhir ya.
1: Oh, kamu cepat-cepat nih.
0: Iya, karena
1: ceritanya.
0: Kayaknya udah lapar banget nih Kak Cila.
1: Oh my God, no ya. Kita harus menikmati waktu kita bersama responers. Menemani mereka dengan sukacita, semangat yang baru.
0: Iya.
1: Nah, tadi ungu ya kita dengar utara selatan,
0: utara
1: bukan
0: selatan.
1: Barat timur ya.
0: Iya, kirain timur tenggara, utara ke selatan.
1: Wow, itu special requestan dari Fit ya kalau
0: Bang Khairul, Bang
1: Khairul. Oh, Bang Khairul.
0: Iya, Bang
1: Khairul. Oke, ada Bul juga yang hadir ya di live TikTok kita yang menyapa.
0: Iya.
1: Kalau Bang Bul bilang bayangan cinta nih yang lalu katanya dari Kim, wow,
0: okay.
1: Berharap ada lagunya ya, nanti kita akan putarin. Thank you Bang Bul udah bergabung. Ada Mas Simatupang juga yang masih setia. Ini katanya simpelnya kontrol diri sendiri aja belum tentu benar, mau kontrol orang lain. Ini buat yang sadar aja katanya nih. Tentang boundaries ya, topik yang kita bawa di pagi hari ini. Karena Bang Simatupang katanya dia orang yang gak enakan juga gitu ya. Sensitif, takut mengatakan tidak dan semuanya ikut aja kayaknya ya.
0: Iya.
1: Oke, tapi akhirnya sadar ya Mas Simatupang, maksudnya udah mulai memberikan batasan gitu. Wow, thank you Mas Simatupang.
0: Iya.
1: Dan ada Fit juga ya yang bergabung. Wow, thank you udah menyapa juga di pagi hari ini. Ada Kak Ninda juga katanya pas 17-an Senin depan libur enggak? Libur kantor ya, tapi siaran tetap menyala.
0: Iya, menyala ya. Menghibur dan meramaikan kemeriahan.
1: Betul. Iya lagi
0: untuk
1: ya.
0: Untuk respon semua tentunya ya.
1: Ada Bang Ardi juga yang udah bergabung ya di pagi hari ini. Hai Bang Ardi. Selamat pagi semuanya.
0: Iya.
1: Oke, kita lanjut ya di topik
0: Boleh.
1: Kita tentunya ya. Kalau ngobrol-ngobrol tentang boundaries gitu ya. Jadi ternyata selain di live TikTok, ada juga di WhatsApp yang menyapa kita di pagi hari ini.
0: Wow, siapa tuh?
1: Ada Bunda Dua Putri.
0: Oh,
1: ya,
0: hai.
1: Pastinya responders kita yang paling setia nih, yang selalu hadir.
0: Iya,
1: oke,
0: hai
1: katanya,
0: Bunda.
1: Selamat pagi Jojo dan Cila.
0: Selamat pagi Bunda.
1: Selamat datang di Respon Radio Bunda.
0: Iya.
1: Kalau menurut Bunda Dua Putri, batasan dari diri ya ada penting katanya. Nah, untuk supaya kita bisa membatasi apa-apa saja yang menurut kita perlu dibatasi. Misalnya tidak semua aktivitas kita sehari-hari harus di-up di medsos katanya. Wow, ini media sosial ya. Oke, paling beberapa saja yang di-update. Nah, yang kedua mungkin untuk anak-anak, biasanya Bunda selalu melakukan sekitar jam 7 malam harus sudah di rumah. Begitu kata Bunda nih. Wow, thank you Bunda. Nah, ini penting banget ya buat anak-anak juga mungkin ya, harus ada batasan ke anak. Ini parenting nih, berbicara tentang
0: iya,
1: parenting ya.
0: Wah, ini berarti
1: ya didikan untuk anak.
0: Iya. Parenting style-nya bagus ya.
1: Bagus ya, jam 7 sudah datang di rumah gitu ya. Udah balik dari tempat kamu mungkin bermain ke teman-teman segala macam.
0: Iya.
1: Nah, terus untuk media sosial, jadi gak semua masalah kehidupan kita ataupun hal-hal yang kita alami, yang kita hadapi, kita up di medsos. Tidak semua ya sayangnya. Bunda pun juga menerapkan itu. Karena ya kita gak tahu media sosial ini sangat-sangat berbahaya sekarang gitu. Bisa dipergunakan sesuatu yang gak baik gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi harus dibatasin. Thank you Bunda, luar biasa. Kalau Bang Ardi gimana nih Bang Ardi? Bang Ardi udah menyapa kita nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ardi. Kata Bunda harus punya batasan nih karena ini penting banget. Nah, kalau Bang Ardi gimana nih? Ada gak batasan atau boundaries ya yang saat ini diterapkan?
0: Betul.
1: Oh iya, Bunda
0: banget.
1: Request lagu Jo.
0: Oh iya,
1: ya,
0: apa tuh?
1: Katanya Daylight dari Maroon 5. Salam-salamnya untuk semua kru ya di respon dan semua responders yang istimewa untuk Ananda berdua. Wow, thank you Bunda.
0: Oke Bunda, ditunggu ya lagunya dan salam-salamnya, terima kasih.
1: Iya.
0: Oke, nah oke deh Kak Cila. Nah, tadi itu responnya sudah banyak tanggapan-tanggapan juga bersama kita ya di pagi hari ini. Dan tentunya bagi respon semua yang masih ingin yang masih ingin mengirim salam-salam juga boleh ya. Kita masih ada sampai dengan jam 10 pagi.
1: Betul sekali.
0: Sekarang sudah jam 9 lewat 9, berarti ada sekitar 41
1: kurang menit ya, kurang lebih.
0: Nah, kita bagi respon semua yang ingin memberikan tanggapan ataupun ingin cerita juga, bisa langsung dikontak kita di 082155668003 atau bisa melalui WhatsApp kita di 08116622930 dan boleh telepon juga ya. Selain itu juga ada di media sosial kita di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Dan di live TikTok kita yang pastinya di Respon Radio 93,0 official. Dan tentunya ada di, bisa diakses melalui aplikasi streaming Jati Radio dan bisa juga melalui web kita di www.responradio.com tentunya.
1: Okay, dan kita akan mendengarkan lagu ya, sambil menunggu respon dari responder semua. Kita akan kembali tentunya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Kembali lagi tentunya masih di program Ruang Pagi bersama Jojo dan...
1: Ya, Cila tentunya ya yang terus setia menemani responders. Betul. Karena nunggu kesetiaan dia gak mungkin.
0: Aduh, gombal mulu nih.
1: Iya, kita harus yang setia. Maksudnya iya dari diri kita. Betul, kita mau mulai dari diri kita. Karena kesetiaan itu mahal, Jo.
0: Iya sih, tapi lebih bagusnya HTS sih, Kak.
1: Kok gitu? Jangan iya. Jangan gitu dong.
0: HTS, Jojo lebih
1: itu
0: senang
1: jangan
0: HTS.
1: Menormalisasikan HTS.
0: Tunggu dulu, apa nih arti HTS nih?
1: Hubungan tanpa status kan?
0: Salah, hubungan tetap sendiri. Itu yang versi halalnya ya.
1: Oh, kalau Jojo hubungan tanpa sendiri.
0: Hubungan terus sendiri.
1: Hubungan terus sendiri iya, gitu ya.
0: Itu HTS ya.
1: Nah, ini juga bahaya kalau kamu gak ada hubungan sama orang lain, bahaya Jo. Gitu, yes, itu dipertanyakan
0: sih. Kalau kalau untuk berhubungan dengan orang lain itu pasti ada. Tapi okay. Katanya kalau untuk ke jenjang serius pacaran kayaknya nggak dulu deh.
1: Nggak dulu deh. Iya, nggak okay. Dulu deh. Ini karena nggak ada atau gimana, Jo?
0: Iya, sebenarnya banyak sih ngantri di belakang ya. Cuman kita kayak apa ya, morning person ya.
1: Oke, diingat ya responers yang lagi dekatin si Jojo, dia lagi menutup hatinya. Belum katanya, belum waktunya katanya.
0: Iya, oke deh Kak Cila, kita lanjut lagi ke topik kita ya.
1: Iya, dan di live TikTok sudah bergabung ada Ahmed, katanya, Kak tema kita apa nih hari ini? Nah, tema kita hari ini tentang boundaries ya, batasan. Iya. Kamu punya nggak boundaries di hidup kamu gitu ya, yang mungkin sesuatu yang kamu terapin di dalam diri kamu tentang batasan di dalam pertemanan, ya batasan di dalam pacaran, dalam hubungan gitu ya, atau di dalam keluarga, atau di dalam kerja, atau enggak di sosmed seperti Bunda Dua Putri ya, punya batasan di media sosial, enggak semua di up gitu ya. Betul. Enggak semua tentang apa yang kita alami, apa yang kita hadapin gitu ya, apa yang kita lakuin kita up gitu. Jadi ada batasannya. Nah, buat Abang Ahmed ada enggak batasan-batasan seperti itu? Boleh di komen ya, ditanggapi. Kita akan terus temanin sampai jam 10 ya, kita tungguin sampai jam 10 ya. Nah, kalau di live TikTok ada Bang Ardi juga nih yang memberikan tanggapannya di pagi hari ini tentang topik kita. Kalau Bang Ardi bilang sesuatu itu memang harus ada pertimbangan dan batasannya katanya. Baik atau buruknya gitu ya. Kita tahu orang lain. Nah, betul. Jadi maksudnya itu ada, ini perlu banget batasannya. Tapi mungkin bisa di-share ya Bang Ardi, salah satu contohnya apa nih yang mungkin saat ini Bang Ardi batasin. Apakah di dalam pertemanan, atau di dalam kerja, atau di dalam hubungan orang-orang ya. Boleh Bang Ardi mungkin satu spill.
0: Di-spill gak tuh?
1: Okay, spill. Bang Ardi juga mau dengerin lagu nih, Titip Rindu Dalam Doa. Sepertinya gak ada di playlist kita ya. Jadinya apa nih, titip rindu buat ayah ya?
0: Iya, atau mau titip rindu buat ayah aja Bang Ardi, nanti konfirmasi aja ya biar kita siapin lagunya.
1: Atau enggak takdir memilih luka, katanya nih, kata Bang Ardi. Ada enggak di playlist kita takdir
0: belum
1: memilih luka?
0: Ada juga.
1: Belum ada juga ya, oke. Bang Ardi. Mungkin titip rindu buat ayah ya, bisa, apakah bisa diputarkan. Nah, terus kata Bang Ardi juga, kemarin Cila dan Jojo dicariin di konser Judika.
0: Waduh, siapa yang nyariin
1: nih? Di jembatan Siti Nurbaya, katanya kok gak jumpa, gak ikut. Aku ini bentrok sama kegiatan Bang Ardi, padahal aku udah pengen banget ikut.
0: Iya, sama juga Jojo kemarin juga pindahan nih.
1: Udah pindah, pindah apa nih?
0: Pindah hati.
1: Pindah hati, kemana? Enggak
0: deh, kemarin ada kegiatan juga.
1: Wow, thank you ya semuanya yang sudah bergabung di pagi hari, yang setia juga mendengar kita di live TikTok. Ada Adi S, ada Mace, Momoju juga, Dikya. Wow, thank you ya. Dan buat kamu yang belum bergabung ya, boleh untuk komen tanggapan atau enggak cerita mungkin ya yang pernah dialamin gitu. Boleh juga menghubungi kita tentunya di WhatsApp 0811 6622930, atau melalui live TikTok juga langsung dikirim ya. Oke, kalau ngomong tentang boundaries, batasan gitu ya, kalau di dalam keluarga, kamu pernah berani gak gitu ya mengatakan ketika kita lagi butuh waktu sendiri, mungkin di sama bapak mama gitu ya, bisa gak jangan diganggu dulu gitu ya, pernah gak Jo?
0: Kalau Jojo tuh sebenarnya gak lebih ngomong gak sih, cuman kayak lebih diem aja Kak. Okay. Soalnya nih kalau misalnya Jojo lagi capek ya, ini memang sifat buruk Jojo ya. Mana tau lagi ada yang deketin.

0: Nah, misalnya aja kalau lagi sibuk bang, bukan lagi sibuk ya, lagi pengen sendiri banget, nggak mau diganggu, aku tuh diem kak. Aku diem, aku nggak respon orang lain, aku nggak peduli orang lain. Yang pentingnya aku diem dan aku menyendiri. Dan aku nggak bakal bilang aku mau menyendiri dulu, aku mau jauh dari orang dulu, enggak. Aku paling cuman aku yang lagi betul kondisi lagi capek banget dan pengen sendiri, aku nggak bakal ngasih
1: tahu
0: ke orang lain. Cuman aku bakal nunjukin dari ini.
1: Oke, itu cara kamu untuk mengatakan bahwa, mengekspresikan bahwa kamu gak mau diganggu, lagi pengen sendiri, gitu ya, dengan diam ya. Tapi kan ada orang-orang yang gak memahami itu, Jo. Jadi perlu diungkapin gitu.
0: Betul memang.
1: Supaya gak salah paham. Ini gue ada masalah apa? Biasanya gitu tuh, tiba-tiba didiamin. Karena aku pernah alami, ada teman aku, tiba-tiba dia diamin aku. Nah, gue gak tahu gue salah apa nih, kenapa gak ngomong, ngasih tahu ke aku salah atau gimana. Tapi memang dia lagi pengen diam aja, maksudnya lagi butuh sendiri. Nah, itu kan terjadi kesalahpahaman kan. Ada hal-hal yang negatif juga yang akan akhirnya kita mikir tentang dia. Kok dia gitu sih? Nah, itu gak baik kan di dalam pertemanan.
0: Iya, betul. Betul sih. Cuman ya karena kalau misalnya kita bicara lagi tuh rasanya jadi makin emosi. Oke. Sudah ada yang bergabung nih, responder dari WhatsApp kita angkat dulu ya.
1: Hai Bunda Queen.
0: Halo Bunda.
1: Selamat pagi.
2: Halo
1: Bunda.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh. Selamat Bunda. Pagi.
1: Selamat pagi. Semangat
2: Ananda
1: pagi.
2: Ananda cantik dan Ananda ganteng.
1: Wow.
2: Jojo.
1: Thank you Bunda. Gimana kabarnya Bunda?
2: Sedang banget cuap-cuapnya. Gembira kita dengarnya.
0: Iya. Harus dong Bunda pagi-pagi
2: kita
0: nih.
2: Kita ketawa kalau ketawa di... Kalau ketawa di radio itu Bunda ketawa pula. Dengan siapa Bunda ketawa kalau enggak dengaran itu ya.
0: Iya.
1: Wow, thank you Bunda, luar biasa. Semangat pagi ya Bunda ya.
2: Iya. Ini kan Bunda tadi udah lewat, gerendong Bunda udah lewat kok.
1: Oke.
2: Jadi udah belanja pagi itu. Jadi sekarang tinggal ini aja lagi. Terus-terusin aja.
1: Okay.
2: Makanya Ananda berdua tuh kalau datang mah ngomong nanti kita itu ya.
1: Ya,
2: jadi
1: Bunda.
2: Ya, Bunda tuh kenapa ya? Tangan Bunda tuh enggak ini, enggak apa?
1: Apa Bunda?
2: Oh. Enggak mau diam. Ada aja.
1: Oh,
2: sekarang ini
1: sih.
2: Lagi ya.
1: Bunda.
2: Sekarang ini ada aja yang dibikin
1: ini.
2: Padahal nah kan kita, kata orang kan gini katanya. Gitu. Tapi ada orang yang capek itu pemalas, ada orang yang rajin. Apa aja dibikinnya kan?
1: Iya.
2: Jadi Bunda sekarang ini mah apa? Ananda cantik dan ganteng. Bunda tuh enggak mau beli-beli di luar tuh. Kenapa ya?
1: Kayak lebih sekarang, suka
2: kalau dulu kan instan aja kan. Ini jangankan itu, mie aja agak susah Bunda memilih. Mie apa tuh? Mie apa? Instan itu kan, yang dibungkus itu. Dalam kalau sebulan mungkin ada agak sekali gitu, tapi enggak itu dalam siapa lah, dalam 15 hari belum ada satu kali pun. Gitu. Kan diduga gini, kalau Bunda makan di restoran, Bunda enggak mau Bunda enggak mau makan apa, ada sayur. Kenapa? Belum tentu sayur itu kan karena dia banyak memasak, jadi sayur bayam atau sayur apa tuh dipotong-potongnya aja. Makanya Bunda tuh genis di rumah gitu.
1: Iya,
2: kan?
1: Belum tentu steril ya Bunda.
0: Iya, itu benar sih kadangnya Bunda ya.
2: Makanya dia karena dia pengen cepat-cepat yang udah apa tuh kan panjang-panjang tuh dipotong-potongnya aja. Soalnya itu sekarang ini kenapa ya itu geli kita gitu.
0: Iya,
2: kan?
0: untung gak sama akar-akarnya dimasak ya Bunda ya.
1: Iya,
2: itu masukan, nggak apa-apa kalau mau mah. Itu, tapi Bunda itu kalau di rumah kita kan potong sayur satu-satu.
1: Iya, betul Bunda, betul. Apalagi
2: makanya di rumah kita makan sayur yang banyak, nggak apa-apa. Karena kita higienis itu.
1: Iya, luar biasa Bunda. Ya. Ini sangat-sangat menjaga ini ya makanan yang sehat.
0: Iya, betul.
2: Iya dong, dan apalagi juga ini kan. Di situ juga kalau kita cinta itu tuh termasuk juga ke dalam kita kan cinta untuk higienis kan?
1: Iya, Bunda.
2: Kalau orang bercinta walaupun tua, walaupun muda, sama aja.
1: Iya. Gimana? Samanya apa nih, Bunda?
2: Ah, gini. Kalau sudah ada cinta di dalam diri kita, pasti kita itu apa tuh bergebu-gebu kita kan?
1: Ya, betul, Bunda. Jadi apa aja tuh kita lakuin karena lagi menggebu-gebu gitu, lagi panas-panasnya.
2: Gimana ya? Jadi kita itu kan membuat sesuatu gitu dengan cinta itu.
1: Iya. Ah, ya. Oh.
2: Karena kita sedang sedang merasakan cinta. Iya,
1: betul gitu, betul. Ya. Betul.
2: Iya. Jadi cinta cinta dengan orang lain, cinta apa aja gitu. Kalau cinta dengan orang lain enggak harus memiliki.
1: Oh, ya, betul Bunda. Kadang kan ada orang-orang yang belum tentu membalas cinta kita ya Bunda ya. Misalnya cinta bertepuk sebelah tapi, kanan.
2: Benar. Kita misalnya dengan seseorang tuh cinta banget. Belum tentu orang tuh cinta sama kita.
1: Iya, kan? Betul-betul.
2: Tapi, di dalam diri kita udah merasakan gembira segala walaupun belum dibalasnya.
0: Betul. Okay, nah, jadi itu maksud Bunda ini gini kan. Cinta itu bukan berarti kita suka menyukai gitu, bukan berarti milik kita. Tapi misalnya ya, nih,
2: bukan
0: lebih aja. Cinta kalau itu lebih ke rasa sayang. Kalau kita suka
2: menyukai itu lebih enak itu mah. Tapi kalau kita aja yang enggak apa-apa.
1: Intinya ya Bunda ya, melakukan sesuatu dengan penuh cinta. Karena dengan penuh cinta kita akhirnya bisa melakukannya dengan baik gitu. Bahaya kalau misalnya kita nggak melakukannya sepenuh hati ya kan Bunda itu, ya. Seperti Bunda masak di rumah karena dengan penuh cinta, dengan penuh kasih gitu. Sehingga yang kita lakukan ini maksimal. Apalagi tentang kesehatan ya Bunda ya, harus diperhatikan.
2: Iya. Wow. Benar gitu. Itu apa? Iya. Sekarang ini aja gitu udah kayak gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu memang apa ya, dengan cinta, kecabaran gitu ya.
1: Oke, thank you Bunda, luar biasa tipsnya nih.
0: Seru banget nih ya pagi hari ini ya bersama Bunda kita. Dan Bunda mungkin pembatasan dirinya
2: biar
0: tuh.
2: Biar ini, biar rame, biar hangat. Kita memang udah hangat juga tapi belum hangat banget. Iya kan?
0: Biar Bunda semakin hangat ya Bunda.
1: Ada lagi gak Bunda?
2: Biar hangat, apalagi Ananda ganteng berdua dengan itu ya, yang si cantik.
1: Ini dengan dia, Cila. Ini dengan Cila dan Jojo, Bunda.
2: Bunda dengar.
1: Ini dengan Cila dan Jojo. Oke, Bunda.
2: Oh, Cila.
1: Iya, Bunda.
2: Oh, iya, lupa.
1: Enggak apa-apa, Bunda, enggak apa-apa.
2: Caranya sama siapa aja, maaf ya, enggak apa-apa kan.
1: Iya, betul, enggak apa-apa, Bunda.
2: Biasa lah. Namanya orang tua udah kepalanya sering terantuk kayak ini.
1: Masih muda, Bunda. Karena memang kalau di radio suaranya mirip-mirip.
2: Sering terantuk di bantal.
1: Iya. Oke, thank you Bunda udah menyapa kita di pagi hari ini. Sehat-sehat ya Bunda ya.
2: Oh iya dok, sebenarnya Bunda itu tuh sering pengen menyapa terus gitu. Cuma pas lagi apa agak genting gitu ya, atau payah itu nyapa. Karena sekarang ini udah agak santai ya.
1: Iya.
2: Oh, itu gabung lah.
1: Gak apa-apa Bunda.
2: Pengennya gabung terus sampai itu. Sampai itu.
0: Iya, gak apa-apa Bunda.
2: Biasanya gitu. Kalau Bunda pagi ini udah gabung mah, nanti sampai malam gabung terus. Soalnya kan gak mati-mati apanya dong.
1: Gak
2: dimatiin radio.
1: Thank you Bunda.
2: Iya. Boleh minta ini nih
1: lagu?
2: Ya.
1: Oke, boleh Bunda.
0: Mau lagu apa Bunda?
2: Nah, siapa ya? Ini aja, cinta tidak memiliki itu aja lah.
1: Wow.
0: Cinta tidak memiliki.
2: Dengan siapa aja, dari siapa aja boleh.
0: Wah, cinta tidak memiliki
1: belum ada Bunda ya.
0: Siapa-siapa?
1: Atau cinta luka mungkin Bunda?
0: Adanya cinta ini membunuhku adanya Bunda.
1: Oh, cinta ini
0: Bunda.
1: Membunuhku.
2: Bunda pengen cinta luka itu aja lah. Cinta memang luka, Bunda itu ada yang dilukai.
1: Boleh Bunda. Okay. Wow.
2: Ada yang melukai.
1: Berharap bisa pulih. Tapi, Bunda ya.
2: Iya. Dan juga gini, udah dibilang. Jadi cinta ini bukan untuk apa aja, semua itu cinta. Iya. Jadi kalau ada yang melukai, ya kita terima aja deh.
1: Iya betul, kita ampuni aja ya Bunda ya, kita doakan.
2: Iya, kita ampuni biar dia memikir gitu.
1: Iya betul Bunda.
0: Oke Bunda, terima kasih ya Bunda, ditunggu lagunya.
2: Iya dong,
1: okay. Ananda. Mari Bunda.
2: Jangan siap, isi ganteng.
1: Mari Bunda.
2: Iya
0: Bunda, oke. Okay.
2: Kita salamin semua yang itu ya, kan fan kita yang itu responer, respon kita radio gitu ya.
0: Oke, kita bungkus semua ya Bunda ya, salam-salamnya ya.
2: Salamin aja semuanya.
0: Iya, kita bungkus. Oke Bunda,
2: makasih.
0: Thank you. Sama-sama Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bunda. Nah ya itu Kak Cira tadi ya dari Bunda Queen. Wah kita udah baik ya cuap-cuapnya nih bersama Bunda. Dan dari batasan Bunda itu mungkin lebih ke menjaga dirinya lebih higienis
1: betul.
0: Ya. Karena katanya nih apalagi kalau makan di restoran Bunda tuh takut sayurnya mungkin karena masak banyak-banyaknya. Ya betul sih, atau mungkin hati-hati juga nih mentor ikut akar-akar.
1: Iya betul.
0: Atau ikut pohon-pohonnya kan. Wah itu bagus sih, lebih ke menjaga diri kita tentunya.
1: Betul.
0: Oke tadi kita sudah banyak juga berbincang dengan Bunda ya. Dan mungkin langsung kita putarkan dulu deh Kak.
1: Boleh, lagu yang udah di request ya.
0: Dari Bunda Dua Putri ada Delek dari Melon Fave.

0: Antara lembaran waktu yang diam, ada senyum lama yang masih hangat dalam ingatan. Nada-nada pelan membawa kita pulang.
1: Di bangku tua, di bawah rindang kenangan, lagu lama itu berbisik pelan. Seolah masa lalu tak pernah benar-benar hilang.
0: Hanya dengan satu lagu, kita bisa kembali ke tahun-tahun penuh rasa. Saat hati masih muda dan dunia terasa sederhana.
2: Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa.
3: Kembali ke masa di mana kaset masih jadi andalan dan radio adalah teman setia di siang hari. Selamat datang di Retro Siang, program spesial yang memutar lagu-lagu nostalgia dari era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Setiap siang dari Senin sampai Jumat, kami hadir untuk menemani responders yang sedang bekerja, istirahat, atau sekadar ingin bernostalgia. Karena kadang yang kita butuhkan bukan lagu baru, tapi kenangan lama yang menenangkan.
4: Kirim permintaan lagu kenangan pilihan Anda melalui WhatsApp, Instagram, atau telepon langsung ke studio. Dan biarkan musik lama menyapa kembali. Retro Siang hadir setiap hari Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 14.30 hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
5: Retro Siang, relaksasi temani rutinitas siang dengan irama nostalgia.
6: Warm 93.0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Iya.
1: Ini lagu terakhir responnya dari The Massive, Cinta Ini Membunuhku.
0: Ini special request Bunda ya, iya, Bunda betul. Queen yang sudah menyapa kita bergabung di pagi hari ini, memberikan tanggapannya juga loh, bahkan tips juga buat kita ya. Untuk melakukan sesuatu dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, ya,
1: iya.
0: Luar biasa, responers.
1: Dan tentunya kita sudah berada di penghujung programnya Kak Cila ya.
0: Iya betul. Karena hari ini kan kita bahas tentang boundaries ya, atau batasan gitu ya. Nah, jadi yang perlu kita ingat dari topik yang kita bahas di pagi hari ini, menjaga diri itu tidak sama dengan, bukan berarti kita gak peduli,
1: iya,
0: gitu ya. Menjaga diri itu bukan berarti kita gak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Jadi kita boleh berkata tidak kepada mereka kalau misalnya kita gak mampu, atau kita lelah, atau kita capek gitu ya. Kita juga butuh waktu istirahat ya. Kita juga boleh punya ruang pribadi. Kita juga boleh menentukan batas-batasan gitu ya.
1: Betul.
0: Kalau membuat kita mungkin lebih nyaman ya, gitu ya. Tetapi jangan lupa ya, ketika kita meminta orang lain menghargai batasan kita, kita juga harus belajar menghargai batasan orang.
1: Betul banget, itu
0: jangan
1: yang paling penting.
0: Jangan dipaksa gitu ya. Karena boundaries ini, misalnya kalau berbicara boundaries yang sehat ya, itu bukan membuat kita semakin jauh dari orang lain, tetapi membantu kita untuk membangun hubungan yang lebih sehat, lebih jujur, saling menghargai satu sama lain. Nah itu boundaries yang sehat ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita nuntut orang menghargai, wah kamu harusnya menghargai nih batasan aku sama siapa. Kita juga harus belajar untuk menghargai orang lain.
1: Iya betul banget. Nah itu ya responat, jadi jangan pernah takut ya untuk membatasi diri kita.
0: Ya betul.
1: Untuk menjaga keamanan kita juga tentunya. Wah topik yang sangat luar biasa banget. Dan pastinya nih Kak Cila, apa yang spesial di jam 10 nanti?
0: Ya tentunya setelah program ini, jangan khawatir untuk mendengar program atau siaran lainnya gitu ya. Karena spesial banget di hari ini ada spesial talk show ya. Dan kita datangkan tamu yang luar biasa tentunya. Gen Z mode aktif lifestyle nih.
1: Wow, apa nih temanya?
0: Kuliah, kerja, hobi, keringatan.
1: Waduh, keringetan ya. Oh ini kayaknya kita
0: ini kita akan keringetan sama Bang Felix Romaldus. Wow.
1: Kayaknya angkat beban ya Kak ya.
0: Kita datangkan apalagi khususnya anak-anak Gen Z gitu.
1: Betul
0: ya, yang
1: banget.
0: Lagi kuliah, yang lagi kerja. Kita juga harus perlu menjaga badan kita, kesehatan kita supaya tetap fit. Nah, dengan ngobrol-ngobrol di pagi hari ini jam 10 tentunya ya.
1: Iya, dan tentunya juga Kak Felix ini adalah seorang supervisor revert di Gym Padang ya. Dan juga coach dari boxing, guru olahraga dan juga atlet tinju nih. Waduh. Kalau dari portofolionya keren banget ya Kak ya.
0: Betul.
1: Dilihat jadi, juga nih, wih ototnya gede nih, kita takut sekali tebas sepingsan.
0: Oke. Okay. Jadi boleh banget buat responders yang khawatir, aduh gue gimana nih olahraganya nih atau segala macam gitu ya. Atau untuk ngatur waktu. Nah, nanti akan dibahas mungkin ya di talk show di pagi hari ini. Jadi jangan sampai ketinggalan, langsung cus ya bergabung di live TikTok kita, di streaming juga boleh ya, di frekuensi kita 93.0 juga boleh. Jadi bisa banget untuk responders mendengar kita dimanapun asal internetnya ada.
1: Betul. Nah untuk itu waktunya Jojo dan Kak Cila pamit undur diri dari ruang responder ya, dan tentunya ruang pagi akan hadir besok kembali ya Kak ya.
0: Betul.
1: Dari pukul 8 sampai dengan pukul 10 pagi. Oke, untuk itu Jojo pamit undur diri dan Kak Cila, jika ada salah kata mohon maaf. See you and bye-bye. Satu lagu penutup dari Kak, requestan Kak Eva, Cinta Terakhir dari Setia Bonar.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai, selamat pagi responers dimanapun berada. Tentunya senang sekali kembali bersama Marin kali ini dalam program Sketsa Keluarga Indonesia. Dan edisi spesial kita ada talk show tentunya dengan topik Gen Z Mode Active Lifestyle, di mana ada kuliah, kerja, dan hobi keringat. Nah, responers, tentunya di tengah hiruk pikuk padatnya aktivitas kita sehari-hari ya, kadang juga para Gen Z yang mulai dari kuliah, kerja, nongkrong, organisasi, atau juga mungkin sekedar healing ya, istilah sekarang tentunya. Dan kadang ada kegiatan yang sering banget itu kelewatan ataupun tertinggal dan bahkan mungkin tidak menjadi prioritas kita, yaitu hobi keringat. Nah, ngomongin tentang kuliah, kerja, dan hobi keringat, di studio kita saat ini sudah hadir narasumber kita yang sangat-sangat-sangat semangat, gagah, tampan tentunya, yang akan siap menemani dan juga berbagi cerita terkait topik kita hari ini, yaitu kuliah, kerja, dan hobi keringat. Ada Bang Felix Rolandus yang sudah hadir. Halo Bang.
1: Halo.
0: Oke, boleh lagi halo Bang?
1: Halo.
0: Oke, baru ternyata baru keluar suaranya nih sepertinya. Dan tentunya Bang Felix, panggilannya Bang Felix aja nih.
1: Kalau formal biasanya Felix sih, tapi kalau teman-teman atau yang dekat biasanya Wendy.
0: Oh, Wendy?
1: Iya, gak ada hubungannya memang, tapi itu panggilan.
0: Panggilan, panggilan dekat. Kayaknya ada cerita di balik panggilan itu kah?
1: Ya.
0: Nanti bakal kita bahas tentunya. Dan Bang Felix ini ternyata juga salah satu mahasiswa yang penuh prestasi ya Bang. Aku baca kemarin pernah meraih medali emas tentunya pada ajang kejuaraan tinju amatir di Minang Combat Sport, benar?
1: Pernah,
0: ya. Oke, itu tahun berapa Bang?
1: 2024 akhir.
0: Desember. Nah, tentunya juga selain itu ada prestasi lainnya, yaitu KO atau menang KO pada ronde kedua lewat kombinasi pukulan ke arah kepala dan rusuk. Itu tahun berapa Bang?
1: Itu di pertandingan.
0: Oh, di pertandingan yang sama juga. Oke, nah berarti kita bakal berbicara banyak tentang dunia tinju mungkin ya Bang? Ataupun juga olahraga lah ya. Karena juga beliau merupakan seorang supervisor di Revit Gym Padang.
1: Ya, benar.
0: Boxing coach dan juga guru olahraga serta atlet tinju ternyata nih responers. Waduh, ini kalau dekat-dekat mungkin enggak takut nih kira-kira dapat pukulan langsung nih. Enggak ya Bang tentunya. Dan mungkin untuk responers yang sudah hadir di pagi hari ini ya, boleh banget bergabung bersama kita dan boleh mungkin bertanya-tanya tentang kuliah, kerja ataupun ada yang tertarik di dunia olahraga boxing dan tinju. Bisa langsung bergabung melalui WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau 0811-6622-930 serta gabung di live TikTok kita Respon Radio 93 Kemenal Official. Oke Bang, tadi kan kita udah bahas sedikit tentang perjalanan di boxing tinju ya. Tapi boleh gak cerita sedikit awal mulanya terjun di dunia boxing gitu Bang? Apakah memang ada dari orang tua atau dari hobi gitu?
1: Oke. Kalau pada dasarnya suka olahraga sih, maksudnya suka bergerak, suka ya yang namanya olahraga lah. Terus dulu tuh udah banyak-banyak cabang olahraga yang pernah diikuti.
0: Apa aja tuh?
1: Kayak bola kaki itu pasti tuh, karena laki-laki pasti rata-rata suka
0: sih.
1: Ya bola kaki. Habis itu badminton bisa main, bisa pernah pertandingan juga.
0: Oh.
1: Kejuaraan juga pernah. Terus basket juga. Nah, terus kayak bosan aja gitu, terus pengen dunia yang baru, pengen hal yang baru. Nah, 2018 lah pertama kali coba dan ikut kejuaraan 2018, terus lanjut sampai sekarang.
0: Ah, berarti dari coba-coba.
1: Ya, coba aja kayak.
0: Coba aja dulu.
1: Ya, coba aja, pengen coba gitu.
0: Dan fase seriusnya tuh di mana Bang? Ketika gimana?
1: Dari 2018 itu latihan 3 bulan habis itu ikut kejuaraan gitu.
0: Oke, di kejuaraan pertama langsung menang?
1: Iya, waktu itu dapat medali perunggu.
0: Wow, alhamdulillah ya, tentunya dapat medali ya. Itu berarti pertandingan pertama.
1: Pertandingan pertama.
0: Tapi dari orang tua memang ada basic di olahraga kah Bang, atau justru berbanding terbalik nih?
1: Kalau orang tua olahraga tuh suka olahraga, suka aja olahraga. Sih bapak ya suka olahraga. Guru juga sih bapak dulu ngajar olahraga juga. Terus mungkin gennya turun dari bapak kayaknya.
0: Yeah. Oke, gennya langsung dari bapak turun ya. Oke. Berarti kenapa ada tertarik di dunia boxing ya, Bang? Apa yang Abang dapatkan di yang buat tertarik gitu?
1: Mungkin nih buat orang-orang juga mungkin yang melihat kalau dunia olahraga boxing atau tinju yang biasa kita kenal itu kadang kalau orang yang belum tahu, biasanya mereka cuma tahu tinju itu baku pukul kan, pukul-pukulan.
0: Betul,
1: gitu.
0: Kayak
1: ya, ya pukul kayak orang-orang yang suka pukul biasanya konotasinya itu negatif.
0: Benar.
1: Konotasi negatif ya kayak
0: berantem preman
1: ya,
0: gitu.
1: Ya preman gitu atau orang bodoh lah yang gitu. Tapi ternyata tinju ini adalah satu olahraga kalau kita buka di Google adalah olahraga paling sulit di dunia.
0: Wah, kenapa, Bang?
1: Ya, kalau kalian buka coba buka Google terus ya olahraga paling sulit tinju. Itu yang muncul pertama. Karena di situ kombinasi semuanya. Kita di situ belajar yang paling pertama itu adalah penguasaan diri.
0: Penguasaan diri.
1: Habis
0: itu
1: ya kita kalau emosi bertanding nggak akan pernah menang.
0: Nah,
1: jadi kita harus tenang, harus kontrol emosi. Permainan juga teknik segala macam akan hilang kalau kita emosi. Gitu. Nah, setelah itu dilatih sih semua fisik tuh dilatih, mulai dari kelincahan, kekuatan, kecepatan. Kombinasi semuanya. Jadi kalau orang yang kita yang tegang-tegang gak akan bisa melakukan pukulan gitu. Pokoknya ada risetnya, ada hasil risetnya mengatakan bahwa tinju adalah olahraga yang tersulit. Ya. Dan kita dituntut untuk berpikir sepersekian detik, gak sampai sedetik kita berpikir.
0: Karena kalau telat sekali pukulan langsung KO ya.
1: Orang kita udah kena. Kayak umpamanya kita lagi bertanding nih. Ketika kita menyerang, kita juga harus berpikir untuk bertahan dan menghindar. Itu sepersekian detik, maksudnya belum sampai satu detik kita harus udah memutuskan harus ngapain.
0: Gitu. Berpikir cepat ya, dan tepat ya.
1: Nah, di situ tuh gimana ya? Tidak semua orang punya itu dan itu tuh tidak dihasilkan karena kita tahu teorinya. Jadi kita harus latihan dan itu munculnya itu ya kalau saya bilang kita punya feel itu tuh 3 sampai 4 tahun gitu.
0: Berarti feel untuk bertahannya tuh
1: feel untuk bermain.
0: Bermainnya 3 sampai 4 tahun ya.
1: Kata orang ya we can play boxing itu ya yang benar-benar kita mendapatkan feel-nya itu 3 sampai 4 tahun lah baru kita mungkin punya rasa itu.
0: Ya,
1: tidak akan muncul dalam semalam latihan kayak gitu.
0: Enggak, mungkin semalam latihannya capeknya dulu ya, Bang.
1: Ya, capeknya, mungkin kita tahu tekniknya, tahu teorinya, tahu, tapi untuk melakukannya itu tidak dalam sebulan dua bulan tuh enggak.
0: Berarti sekarang ini kita dapat informasi baru ya. Ternyata tinju olahraga paling susah. Paling susah yang mungkin ya mungkin ada orang yang suka tinju tapi terhalang nih, Bang, dengan orang tuanya. Gimana cara meyakinkan gitu? Kan Gen Z sekarang kan selalu restu gitu.
1: Nah, kalau sekarang sih tinju tuh bukan hanya tentang kita berantem aja, bukan tentang tandingnya, tapi itu termasuk olahraga yang lumayan populer sekarang. Kalau dari segi bisnisnya itu cukup naik. Hari ini olahraga tinju itu olahraga yang cukup naik karena apalagi orang-orang yang pengen bakar kalori atau apa itu sangat membantu banget karena dia kombinasi antara strength dan kardio namanya.
0: Ya,
1: jadi ada pembakaran lemak di sana terjadinya lebih cepat.
0: Nih responders mungkin yang punya niat jadi atlet tinju ya, Bang, meyakinkan orang tuanya mungkin bisa diyakinkan sebaik mungkin bahwa tinju itu ya sekarang olahraga yang cukup menarik ya, juga, Bang.
1: Ya, sangat terkenal lah. Dan
0: terkenal juga udah sekarang ya.
1: Gimana ya, dunia tinju itu, untuk lifestyle ya, untuk gaya hidup. Itu tuh kalau di dunia-dunia olahraga tuh dia tuh kastanya di atas.
0: Di atas? Chris John ya?
1: Dia punya kayak, umpamanya kita nih punya circle nih, circle gitu. Kalau, maksudnya kalau untuk orang-orang yang kayak anak muda yang pengen coba gitu kan, itu tuh punya gayanya tersendiri dan punya lifestyle kastanya cukup tinggi. Apalagi kalau di Padang nih nggak kurang terasa, tapi kalau kita di Jakarta, di Bali, kalau orang tahu, anak boxing tuh, itu kayak beda gitu.
0: Iya, betul. Apalagi aja kemarin cukup viral juga ya boxing antar artis public figure ya, sampai hadiahnya besar-besaran gitu.
1: Karena kalau untuk bayaran juga kalau pertandingan itu cuma lumayan tinggi.
0: Iya. Untuk... Tapi memang taruhannya gak nyawa dikit ya, Bang.
1: Kan kita belajar
0: relatif. Iya, tapi kan kalau kata pepatah gak ada gading yang gak retak ya. Betul. Gak ada pekerjaan yang gak ada gak ada ancamannya, gak ada kekurangannya.
1: Iya.
0: Oke, tadi kita juga sudah dengar nih cerita tentang Bang Felix ya, dari perjalanannya kenapa harus boxing, terus gimana awal mula dengan ketemu boxing. Sekarang kita mau tahu sedikit tentang cerita dari balik medali emasnya.
1: Oh.
0: Nah, gitu. Boleh diceritakan dulu, Bang, mungkin sedikit persiapan atau gimana perjalanannya dulu. Iya.
1: Oke, mungkin saya cerita dari karir aja ya.
0: Oke, boleh.
1: Kalau mengenal tinju itu pertama kan karena hobi, karena suka aja lihat, terus pengen coba, penasaran coba, oh ternyata menarik dan lanjut gitu kan. Nah, pertandingan. Ada pertandingan kejuaraan daerah, terus ada kalau di Sumbar itu ada Porprov kayak gitu, ada Kejurda kayak gitu, gitu kan sering kita ikut. Nah, terakhir tuh di 2024 yang dapat medali emas kemarin itu kebetulan lagi ulang tahun Brimob gitu kan, orang ulang tahun Brimob, dan Brimob Polda Sumbar dia bikin kejuaraan gitu.
0: Okay.
1: Namanya Minang Combat Sport. Enggak tinju aja sih yang dipertandingkan, ada juga Muay Thai, ada MMA kayak gitu-gitu. Dibahasakan dalam bahasa Minang gitu, ada eventnya itu.
0: Okay.
1: Makanya namanya Minang Combat Sport gitu kan.
0: Combat tuh mungkin yang
1: combat
0: olahraga
1: ya, olahraga pertarungan kan combat namanya. Nah, waktu itu dikasih pertandingan sih. Ah, tapi sebelum pertandingan itu terakhir bertanding itu udah hampir setahun ada yang nggak bertanding.
0: Wah.
1: Ya vakum kan, karena kalau apa gimana ya, di Sumbar ini termasuk yang minim kejuaraan sih, minim event kayak gitu-gitu ya. Nah, itu lagi, dan persiapan itu nggak sampai sebulan sih, jadi emang gimana ya, udah lama nggak latihan biasa ya, cuman kalau buat pertandingan itu berbeda persiapannya. Nah, waktu itu nggak sampai sebulan persiapan kayaknya kita main. Dan lumayan gimana ya, kayak gak performa terbaiknya, tapi untung masih bisa inilah, masih bisa explore, masih tahu kita gimana teknik apa segala macam. Dan ya kebetulan puji Tuhan ya menang waktu itu.
0: Tadi Abang cerita kalau dia tuh awalnya perjalanan Abang tuh udah setahun gak main. Terus juga persiapan cuma sebulan.
1: Iya, gak sampai sebulan sih.
0: Apa sih yang ngebuat Abang gitu kayak kalau bisa bilang dapat meraih juaranya kan, itu kan keputusan juri ya. Tapi gimana usaha Bang itu? Karena ada gak kayak, atau hambatan deh yang didapatkan? Ada gak yang muncul
1: tantangannya,
0: kayak tantangannya?
1: Yang paling berat itu berat badan sih yang pertama. Karena kita kan mainnya ada kelas-kelasnya gitu kan.
0: Oh iya.
1: Ada kelasnya, umpamanya pertandingan tuh ada, kalau di kelas saya tuh biasanya 57, kalau gak 60, 63 gitu. Itu kita harus kejar berat badannya harus segitu. Nah, waktu itu udah over. 65 kiloan lah. Jadi ya, saya harus main di 60 kilo. Jadi dalam sebulan itu nurunin dulu berat badannya 5 kilo, habisin dulu.
0: Sebulan?
1: Gak sampai sebulan.
0: Gak sampai sebulan 5 kilo turun.
1: Itu yang paling berat tuh proses latihannya. Proses latihannya kayak kalau orang udah biasa dengan dunia yang pertarungan kayak gitu, yang paling berat tuh bukan lawan di atas ring, tapi ngalahin diri kita sendiri. Yang paling penting itu
0: kayak percaya diri.
1: Berat badan.
0: Berat
1: badan.
0: Berat badan lagi,
1: konsisten
0: Bang.
1: Konsisten berat badan itu biasa. Kayak sekarang nih, besok ini saya akan main di berat 57 kilo. Sekarang berat saya udah 61 karena udah beberapa minggu ini saya diet dan apa namanya? Turunin berat badan. Nah, itu tuh masa-masa yang paling berat bagi seorang atlet. Menurunin berat badan sampai berat badannya tuh pas.
0: Gak hanya atlet, Bang. Kemarin juga berat. Menahan godaan gorengan-gorengan dan makan-makanan itu juga cukup berat sekali, Bang.
1: Dan menurunin berat badan itu hal yang paling sulit ya. Contohnya kayak hari ini nih, atau sehari-hari yang kita jalani itu makannya sekali, latihannya 3 kali kayak gitu. Pokoknya hari ini aja kita udah bangun jam 5, udah lari pagi, udah latihan gitu, baru kita mulai aktivitas. Ya nanti sore latihan lagi, malam latihan lagi gitu. Makannya support proteinnya gimana-gimananya. Jadi kita harus disiplin untuk hidup kita sendiri.
0: Ini ngomongin makan nih, Bang, makan atau dietnya ala atlet. Kita mau tahu dong biasanya apa aja yang dimakan, sarapan atau makan siangnya atau Mungkin ada makan malam nggak, Mbak? Biasanya nggak ya?
1: Tergantung.
0: Tergantung. Tapi kita mau tahu dong, bisa sarapannya apa nih atlet? Kalau lagi diet gini atau IF gini?
1: Ya biasanya protein sih kalau
0: protein ya.
1: Protein. Bebas siapa aja, tapi saya biasanya kayak telur 2 buah gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Latihan dulu kan perut kosong, habis itu kita latihan, habis itu timbang badan udah berapa kurangnya gini-gini. Oke, okay, berarti kita bisa tambahin kalori sekian gitu.
0: Okay.
1: Udah makanlah telur kan, tetap buat energi sampai siang. Istirahat, rest istilahnya kan biar recovery-nya. Nanti siangnya biasanya kalau mau turun kita lari siang kayak gitu. Habis itu baru kita makan. Makannya biasanya kita kurangi nasi atau enggak ada nasi. Ganti karbonnya dari nasi ke kentang gitu misalnya. Terus tambahin proteinnya 2 kayak ayam, telur. Ayamnya digimanain gimana-gimana gitu ya. Nah, ada programnya lah, ada disiapin makannya gitu. Baru latihan lagi sore. Habis itu dikasih protein lagi atau support apa gitu.
0: Iya. Tapi atlet boleh makan seblak gak, Bang?
1: Bagusnya sih enggak ya.
0: Oh, bagusnya enggak.
1: Tapi kan pengen juga.
0: Iya kan. Tapi pernah enggak curi-curi waktu kayak gitu makan?
1: Iya, itu biasanya harus sih. Selain kan kita manusia juga ada stresnya.
0: Iya, betul. Kalau gorengan ada?
1: Ada.
0: Oh, ada gitu ya.
1: Ada juga.
0: Berarti ada lah ya curi-curi kesempatan untuk mencoba.
1: Pasti yang, ada.
0: Oke, kita udah dengar nih responer cerita tentang ternyata juga atlet gak terlalu bisa, bukan gak bisa sih, tapi ada momennya mencuri-curi waktu untuk makan-makanan seperti itu ya. Dan tentunya juga tadi gak banyak cerita menarik nih dari Bang Felix ya, tentang perjalanannya meraih medali emas. Ini suatu hal yang sangat membanggakan ya, karena juga dengar cerita Bang Felix tadi yang apalagi cuma punya persiapan sebulan ya, Bang. Sebulan dan 1 tahun udah vakum dengan hambatannya bisa meraih prestasi nih. Dan abang kan juga kuliah, kerja.
1: Iya, kuliah, kerja.
0: Dan sesuai tema kita nih, kuliah, kerja, hobi, keringat. Pastinya padat nih aktivitasnya. Gabung organisasi gak, Bang?
1: Lebih pilih enggak sih.
0: Lebih pilih enggak, ya. Oke, tapi udah sambil kerja.
1: Iya, karena milihnya tuh kerja bukan organisasi.
0: Nah gitu, jadi kan ini kan udah padat banget ya aktivitasnya. Tapi gimana cara abang bisa ngatur waktu untuk tetap ada olahraga nih, Bang? Karena kalau gini sekarang mikirnya kayak gini, kan udah kerja nih, udah kuliah kan udah keringatan, ngapain lagi olahraga?
1: Ya
0: kan udah keluar keringat nih gitu.
1: Oke, ngatur waktu ya. Sebenarnya itu kalau saya pikir-pikir sekarang, lihat lagi tuh hal yang paling sulit sebenarnya. Ngatur waktu, dan nggak semua orang punya time management yang bagus. Ya, karena kalau dikasih pilihan, mending rebahan aja gitu.
0: Benar.
1: Kalau saya juga memilihnya gitu sih, kayak kalau sekarang ya kayak, mending tidur aja. Tapi kebetulan kalau sekarang kuliahnya udah enggak, udah selesai.
0: Sudah udah sarjana.
1: Udah sarjana. Tapi waktu kuliah itu saya kerja dan aktif organisasinya sih di organisasi tinju kan.
0: Oh, oke.
1: Ya organisasi itu, tapi nggak aktif sih karena aktifnya sebagai atlet kan. Jadi kita persiapan aja. Dan pernah punya pekerjaan dalam sekali kerja itu kayak dalam sebulan itu punya 4 pekerjaan kayak gitu-gitu.
0: Waduh.
1: Tapi bukan pekerjaan tetap,
0: side job
1: gitu, part time. Kayak Senin sampai Jumat tuh ada kerjaan side jobnya, Sabtu Minggu beda lagi kayak gitu. Atau ada tawaran ini tawaran itu, kita suka ngambil kayak. Kebetulan kita saya kuliahnya di komunikasi kan, biasanya teman-teman tuh banyak yang suka ikut event gitu-gitu, IO, WO gitu, sering diajak gitu, jadi ya suka ngikut-ngikut gitu. Jadi aturlah waktunya gimana gitu. Nah ngatur waktu kalau menurut saya sebenarnya tergantung sih, kembali ke lo niat gak sih ngerjainnya gitu kan.
0: Iya.
1: Kalau kita pengen ngelakuinnya pasti ada waktunya.
0: Okay.
1: Nah itu yang penting, kayak lo pengen ini, saya pengen jalan-jalan gitu.
0: Iya.
1: Tapi saya juga kuliah, saya pengen juga kerja. Nah sebenarnya kembali kayak memanajemen itu, kayak lo pengen pasti lo punya waktunya.
0: Okay.
1: Kalau aku ya maksudnya

0: untuk kita mencoba hal yang lain juga. Karena kebetulan saya hobinya itu mencoba hal-hal baru.
1: Explore banyak hal. Kata kalau emang kata orang sih selagi muda jelajahi semuanya gitu.
0: Kayak dulu waktu kuliah tuh wajib. Nah itu nomor satu. Kasih prioritasnya kuliah nomor satu. Yang kedua kalau kuliah supportnya pasti kan ada support biaya, support uang. Nah, kita cari side job part time. Termasuk dulu saya pernah siaran juga kayak kakak.
1: Pernah di kursi itu.
0: Saya pernah di kursi itu dulu.
1: Kata perku, aku pernah di situ.
0: Pernah siaran juga. Terus ngambil jobnya kayak Sabtu Minggu tuh kan biasa ada event.
1: Iya benar.
0: Nah terus karena kita punya basic olahraga. Kita buka peluang di sana juga. Kita jadi personal trainer gitu.
1: Waduh.
0: Kan. Ngajar privat kayak gitu-gitu. Iya. Mulainya dari situ dulu ngajar privat. Biasanya ke rumah-rumah orang atau ke gym kayak gitu. Terus dulu juga saya pernah kerja di tempat psikologi tumbuh kembang anak gitu. Pengen coba dunia itu.
1: Waduh, sudah merambah ke dunia anak-anak. Apakah sudah persiapan ini untuk menuju keluarga bahagia?
0: Bisa.
1: Oh, bisa ya langsung. Oke. Okay.
0: Dan coba di situ dulu dan di situ saya dapat ilmu baru. Gimana ngehandle anak-anak dan plus anaknya punya kebutuhan khusus kayak gitu.
1: Oke, inklusi gitu. Kayak sekolah inklusi gitu ya, Bang?
0: Lebih ke tumbuh pertumbuhan, tumbuh kembang. Jadi kayak ada yang telat pertumbuhannya kayak gitu. Dan di situ saya pertama dapat klien buat ngajar renang. Jadi dari situ saya ngajar renang anak kebutuhan khusus.
1: Itu
0: double kesulitannya. Udah ngajar anak-anak kebutuhan khusus.
1: Lebih double tantangannya gitu.
0: Tapi gimana ya? Menurut aku itu kan mencoba hal yang sulit. Jadi ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak sulit, ya udah biasa aja. Jadi ngadepinnya enak aja.
1: Jadi soal ngatur waktu nih Resoners. Kalau kata Bang sekarang gak ada orang yang bisa nyanyi cari suara lo. Kalau kata Bang Felix, gak ada orang yang bisa olahraga. Atur waktu lo. tentunya kita udah dapat banyak ilmu ya dari Bang Felix nih tentang ya seputar olahraga. Mungkin kita masih akan bertanya lagi Bang, ada gak sih waktu terbaik untuk olahraga? Soalnya sih sekarang nih ya, ada orang bilang kayak kalau mau sehat itu olahraganya pagi. Kalau misalnya mau diet sore. Atau sebenarnya gimana Bang? Ada gak sih waktu terbaik untuk olahraga?
0: Yang ada itu adalah setiap waktu tuh bagus sebenarnya. Gak ada waktu yang, istilahnya setiap waktu tuh ada. Yang penting kamu punya waktunya atau enggak. Kamu mau gak menyediakan waktu untuk itu gitu. Sama juga kamu punya pasangan gitu kan. Kamu mau gak menyediakan waktu untuk aku pergi jalan-jalan gitu. Nah gitu juga buat diri kamu sendiri. Kamu mau gak sediain waktu untuk aku sehat gitu kan. Sebenarnya waktu yang terbaik itu setiap waktu itu terbaik kok. Gak ada yang gak terbaik. Tapi ada ininya juga, tergantung kita punya waktunya kapan. Sebenarnya waktu yang terbaik tuh kayak dari pagi sampai malam tuh jam 9 itu masih bisa kok kita buat olahraga. Tapi dianjurkan pagi dan sore. Pagi dan sore. Kalau pagi itu untuk kayak mood yang bagus buat kita beraktivitas. Sebenarnya bangun pagi ya nggak perlu olahraga berat-berat, kayak stretching aja, kayak pemanasan gitu kan, kayak namanya mobility, kayak buat sendi-sendi kita segar dulu lah gitu. Atau bisa lari pagi 20 menit kayak gitu-gitu. Sorenya gitu juga buat ngasih apa namanya, biar kalori kita nggak terlalu numpuk kan. Jadi terus kan tadi kakak sempat singgungin soal saya ini kan udah kerja, udah beraktivitas, udah jalan, udah ini,
1: udah keluar keringat, kenapa harus olahraga?
0: Nah, di situ pertama konsepnya kerja dan olahraga itu udah beda. Kerja itu adalah aktivitas, maksudnya itu adalah rutinitas aktivitas yang lo kerjakan. Sedangkan olahraga itu dia ada hitungannya, ada repetisinya, ada setnya. Itu memang udah ada hitungannya. Dan kerja ya maksudnya itu aktivitas kan. Olahraga itu justru bisa mensupport aktivitas kita, kerja kita. Contohnya ibu rumah tangga gitu kan, yang gendong anak gini. Justru dia butuh banyak olahraga untuk mensupport dia bisa lebih tahan untuk gendong, lebih tahan untuk ngangkat ember ke kamar mandi. Itu akan disupport dari kita olahraga. Nah, jadi olahraga itu adalah apa namanya?

0: kegiatan membentuk fisik kita, membentuk otot kita. Otot nggak cuma otot fisik aja, otot jantung juga. Biar kita sehat untuk mensupport aktivitas kita. Gitu.
1: Oh, oke. Okay. Berarti tuh, olahraga dan kerja, walaupun sama-sama keringat,
0: sama-sama keringat,
1: beda tujuannya, beda dan tujuannya, beda juga
0: beda
1: bentuknya,
0: targetnya
1: ya, gitu. Jadi kalau misalnya ngerasa udah keringat di organisasi, udah kerja nih, jangan ngerasa udah olahraga ya.
0: Tapi kalau untuk generasi kita sekarang ya, generasi sekarang justru gimana, bagus. Apa namanya, kesadarannya itu udah mulai bagus. Mereka lebih banyak waktu tuh kalau ke gym, ke tempat olahraga, karena mereka udah mulai paham, oh ternyata kita sekarang tuh butuh support olahraga.
1: Betul. Kadang juga, abang setuju nggak, ada orang yang olahraga itu untuk melepaskan emosinya atau memperbaiki moodnya gitu, kayak lagi galau lari
0: sering-seringnya. Release stress. Betul, memang sangat apa namanya, pernyataannya benar. Karena di situ ada hormon yang diciptakan, ada apa namanya, ada kayak yang sederhananya kita apa namanya, ngubah mood ya,
1: ngubah mood.
0: Itu sebenarnya ada hormon yang ditingkatkan gitu, hasil dari olahraga tadi.
1: Okay. Jadi buat yang lagi galau, kayaknya yang lagi galau habis putus cinta ataupun habis diselingkuhi ya, mungkin bisa melepaskan, merelaxkannya dengan olahraga. Dan sudah banyak nih kita sharing-sharing dengan Bang Felix di pagi hari ini. Tapi kayaknya kita jeda sejenak, kita dengarkan dulu beberapa lagu dan kita akan kembali lagi nanti tentunya masih di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

0: masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan sudah kembali lagi tentunya dalam program Sketsa Keluarga Indonesia. Kali ini kita ada talk show tentunya Gen Z Mode Active Lifestyle bersama Bang Felix di pagi hari ini. Sudah banyak kita bahas dari tadi ya tentang olahraga boxing, terus juga tentang mengatur waktu, tentang kuliah, kerja, dan juga hobi keringat. Kali ini kita masih bisa gak Bang nanya lagi nih?
1: Boleh.
0: Boleh ya tentunya. Dan ngomongin tentang olahraga ya Bang, tadi juga sempat Abang singgung terkait sebenarnya olahraga itu seperti kita menyediakan waktu. Kalau kita mau ya kita sediakan waktunya ya Bang. Tapi kan kadang ada orang yang emang kerjanya itu dari atau aktivitasnya dari pagi sampai sore Bang. Yeah. Dan malam rasanya mungkin di capek tengah ya. Kalau gak capek juga kayak di tengah kondisi sekarang yang kadang gak aman juga untuk kayak lari lah. Lari malam kan cukup riskan ya gitu. Yeah. Tapi ada gak Bang olahraga kecil yang bisa kita lakukan gitu sebenarnya?
1: Iya yeah, sama yang kayak aku bilang tadi. Mm-hmm. Bangun pagi kita stretching ringan-ringan. Ya kuncinya itu tadi kayak kita sediakan waktu.
0: Emang, sediakan waktu.
1: Gimana ya kalau sekarang itu tuh pergeseran, ada pergeseran nilai namanya. Pergeseran nilai bagaimana orang kaya itu dinilai bukan karena dia punya tas mewah, punya mobil, punya apa. Justru lifestyle-nya orang kaya itu sekarang dia adalah punya badan yang bagus.
0: Oke. Okay.
1: Punya fisik yang baik. Punya kesehatan, ikut lari itu, ikut kegiatan, ikut olahraga, ikut high rocks, ikut maraton, ikut itu. Nah itu sekarang lifestyle-nya orang kaya. Kenapa? Karena untuk bisa melakukan itu dia harus punya banyak waktu.
0: Oke.
1: Okay. Kaya itu bukan lagi tentang kamu pamer tas bagus, tas apa, mobil bagus. Itu udah biasa, itu kaya yang udah biasa. Tapi kaya yang baru sekarang, maksudnya apa namanya, cara pandang orang sekarang tentang kaya itu. Contohnya gini, kita orang kaya, dia punya badan yang, contohnya dia artis lah atau public figure gitu. Dia badannya bagus, terus dia post foto maraton di Sydney, di Valencia,
0: Di Jepang,
1: kayak gitu-gitu kan. Kenapa? Karena untuk mencapai itu tuh, tidak hanya dengan waktu 5 menit, dia butuh konsisten, dia butuh biaya, dia ikut lari gitu. Itu coba kita cek-cek. Kayak kacamatanya berapa, sepatu larinya
0: betul.
1: Berapa. Nah, jadi fashion orang sekarang tuh udah bergeser.
0: Okay.
1: Apa namanya, nilai kaya orang tuh sekarang udah bergeser. Dan itu apa namanya, ada tren positif juga di sana.
0: Okay.
1: Orang tidak lagi hobi ke klub malam, apa. Dan beberapa brand minuman alkohol itu turun gitu kan.
0: Iya,
1: karena
0: betul-betul.
1: Orang tuh lebih suka ke olahraga sekarang.
0: Benar.
1: Nah, itu adalah tren positif kan. Dan memang untuk yang aku bilang tadi nilainya bergeser tadi. Untuk membangun sebuah badan yang atletis itu tuh tidak dalam waktu seminggu tuh kita latihan sekali itu enggak bisa.
0: Okay.
1: Itu enggak bisa. Jadi ya paling mahal itu sekarang tuh bukan tentang apa tapi kita sehat. Kita sehat terus badan kita bagus itu udah kaya itu. Badan kita bagus, kita sehat. Ya penampilan fisik itu kekayaan kekayaan nomor satu sekarang.
0: Oke.
1: Jadi gitu. Dia punya bahu yang bagus, itu tuh tidak hasil dari makan makanan yang gimana gitu, tapi dari konsisten dia, disiplinnya dia, konsistennya dia, apa yang dia bangun ke badannya itulah yang menunjukkan bahwa dia itu orang kaya.
0: Oke.
1: Nah, itu pergeseran nilai sekarang.
0: Jadi sekarang tuh ya mungkin kita sering mikir kayak kaya itu ya mungkin kalau dia punya barang branded ya Bang. Bahkan sekarang barang olahraga sepatu brand aja kalau kita punya orang udah bilang mampu nih.
1: Iya betul.
0: Gitu. Oke, dan tadi juga Abang sempat singgung ya kalau ternyata hasil banyak hal. Gak hanya olahraga, tapi juga pola makan.
1: Betul.
0: Pola makan yang harus kita perhatikan gitu. Dan sekarang kan banyak yang beralih. Ada berita kemarin tren warung kopi sedikit tapi warung matcha banyak. Jadi tren minumnya minum sehat atau juga minum-minuman yang lebih sehat sekarang lebih tinggi ya Bang, tren positifnya gitu.
1: Betul.
0: Oke. Dan kita di pagi hari ini ada games.
1: Okay.
0: Kita main game sama Bang Felix ya. Karena kebetulan Bang Felix ini datang dari timur ya Bang. Dari daerah Flores Bang.
1: Betul, NTT.
0: Iya. Ada satu lagu dari timur itu Pica. Iya kan, pica pica. Ah, tema gamenya kali ini juga pica, yaitu pilih cepat. Jadi jadi Marin punya beberapa pilihan. Kayaknya abang harus memilih karena abang nggak bisa pilih Marin. Marin udah ada yang pilih.
1: Oke. Okay. Siap.
0: Bercanda ya bang. Jadi nanti kita bakal Marin bakal kasih pilihan. Abang harus pilih cepat ya, nggak boleh lama. Dan kita mulai. Siap?
1: Siap nggak siap sih?
0: Siap nggak siap? Harus siap.
1: Udah ditodong so.
0: Oke, yang pertama. Susu protein atau dada ayam?
1: Harus cepat ya?
0: Harus cepat, 1, 2, 3.
1: Dada ayam.
0: Waduh, kenapa dada ayam?
1: Karena lebih suka makan daripada minum sih ya.
0: Singkat jelas padat. Lebih suka makan daripada minum. Oke, yang kedua kali ini. Push up 30 kali atau pull up 30 kali?
1: Push up 30.
0: Kenapa push up 30?
1: Lebih gampang. Pull up tuh susah tau. Pull up tuh kelihatannya susah aja yang gampang.
0: Oke, berarti Bang Felix tim push up. Oke, yang ketiga. Telat kuliah atau telat latihan tinju?
1: Telat kuliah.
0: Kenapa Bang?
1: Kebalik kayaknya. Maksudnya lebih pilih mana ya?
0: Iya, lebih pilih mana?
1: Oh, lebih pilih telat latihan sih.
0: Latihan, nah, soalnya?
1: Telat latihan. Ya, kuliah prioritas.
0: Oke, kembali lagi. Kuliah tadi prioritas tentunya. Dan yang ketiga nih, olahraga sendirian atau workout bareng teman-teman?
1: Olahraga sendirian.
0: Kenapa? Kenapa lebih memilih olahraga sendiri rasanya?
1: Bareng teman-teman seru juga. Cuman ketika kita udah bisa memilih untuk latihan sendiri, kita udah memenangkan hidup kita sendiri.
0: Asik. Jadi,
1: kita gak tergantung sama siapa-siapa. Okay. Kita bisa ngelakuinnya tuh sendiri. Jarang loh orang bisa ngelakuin apa-apa tuh sendiri.
0: Okay.
1: Pergi ke situ sendiri, yeah. Makan sendiri. Yang paling susah tuh latihan sendiri. Okay. Itu tantangan paling berat.
0: Okay.
1: Latihan sendiri. Jadi emang kalau gak ada teman-teman, lo gak latihan. Gak bisa. Jadi lo harus membangun apa lo sendiri, bangun kebiasaan sendiri.
0: Oke, okay. Karena juga pada akhirnya yang menyayangi diri sendiri adalah diri,
1: ya,
0: kita, diri kita sendiri.
1: Dalam.
0: Oke, okay. Terus juga, oke, okay, kita lanjut. Skip latihan atau skip nongkrong?
1: Skip nongkrong dong.
0: Waduh, kenapa harus latihan?
1: Ya,
0: karena
1: situlah kehidupannya seorang atlet, latihan, latihan, dan latihan.
0: Oke, okay. Gaji naik atau otot bisep makin kencang?
1: Kebetulan gak butuh bisep, jadi gaji naik lah.
0: Ada nih salah nih, harusnya gak bikin. Butuhnya otot apa nih Bang kalau kayak gini?
1: Dia kalau kita atlet gak butuh visual yang bagus sih. Okay. Maksudnya kita gak otot yang terbentuk, tapi pukulan kencang.
0: Oh iya.
1: Ya, speednya terjaga, okay. Powernya terjaga.
0: Kita ganti, gaji naik atau pukulan kencang?
1: Gaji naik tetap.
0: Emang ya, emang sekarang memang masih dibutuhkan adalah money, money, and money. Oke, okay. Yang selanjutnya, salad sayur atau salad buah?
1: Buah sih.
0: Salad ya, buah.
1: Suka buah.
0: Oke, okay. Terakhir gamesnya, KO saat pertandingan atau diselingkuhi pasangan? Ini kayaknya mikir banget jawabannya nih, kenapa Bang?
1: Gak keduanya.
0: Gak boleh, kita harus pilih.
1: KO saat latihan, saat pertandingan aja.
0: Oke, okay. Berarti ya udah gak apa-apa KO, tapi jangan KO di perhubungan ya Bang, yeah. Oke, di pasangan. Oke, okay, itu dia tadi kita sudah main games. Terima kasih ya Bang, tentunya di pagi hari ini sudah berbagi cerita bareng kita. Tapi Bang, tadi sempat ada yang bertanya dari live TikTok. Kita jawab langsung.
1: Boleh.
0: Tadi yang dia nanya tentang kenapa kita udah defisit kalori tapi perutnya masih terasa buncit Bang.
1: Karena paling pertama gini, kita mau latihan apa aja, kita gak pernah bisa pengen ngatur otot ini yang pengen saya turunin. Kayak kita mau olahraga nih, kita pengen perut saya lemaknya turun atau lengan saya pengen kurus. Kita gak bisa memfokuskan latihan itu ke sana. Maksudnya secara fokus banget tuh gak bisa. Jadi ada beberapa otot itu yang akan turun tergantung pola latihan kita. Bukan otot sih, lebih ke lemak itu akan berkurang tergantung pola latihan kita. Ada namanya kita mau nurunin lemak atau nurunin berat badan.
0: Oh, okay.
1: Itu mindset dua hal yang berbeda.
0: Okay.
1: Nurunin lemak atau nurunin berat badan. Karena nurunin lemak, berat badan kita bisa bertambah atau bisa tetap atau bisa berkurang.
0: Oh.
1: Karena lemak sekilo dengan otot sekilo itu beda besarannya.
0: Oke.
1: Ya, lemak umpamanya kalau gambarnya lemak bisa segini nih sekilo. Mm-hmm. Otot tuh bisa segini sekilo. Mm. Nah, jadi badan kita kecil tapi berat badan kita tinggi. Nah, itu tadi mau pengen turunin lemak, turunin atau turunin berat badan. Nah, kalau turunin berat badan itu pola latihannya beda juga pola latihannya karena kita akan menurunkan berat badan. Bisa orang mau menurunkan berat badan bisa mengurangi dari lemaknya atau bisa mengurangi dari ototnya.
0: Okay. Nah,
1: itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, kalau pengen nurunin perut, kalau saran latihannya sih kayak nurunin perut, ya latihannya tuh ada namanya latihan core.
0: Latihan core.
1: Latihan core tuh latihan inti inti tubuh. Ada otot perut, ada otot bokong, ada otot paha. Itu buat keseimbangan kita kan. Jadi itu targetnya banyak juga ke perut. Jadi banyak kalori perut yang akan terbakar.
0: Oke, gitu. Jadi mungkin untuk Bang Pisces Boy yang sudah bergabung ya, boleh pertama melalui latihan dan juga tetap dijaga defisit kalorinya ya Bang.
1: Nah, itu yang paling penting.
0: Iya.
1: Ya, sebenarnya bukan di latihannya yang kita buat kita kurus atau buat kita lemak kita turun, tapi di pola makan.
0: Pola makannya.
1: Ya. Di gym kita ngancurin badan, pola makan dan istirahat. Nah, itu satu lagi. Pola makan dan istirahat itu yang ngejadiin badan kita. Itu dia.
0: Oke, tetap jaga pola makan dan istirahatnya juga yang cukup sama latihan tadi ya, latihan ya, inti
1: latihan atau terprogram. Ada ya, jadwalnya gitu.
0: Oke. Oke, Bang, terakhir mungkin pesan Abang sebagai Gen Z, pesan juga untuk Gen Z yang masih malas banget untuk olahraga dan yang suka nunda-nunda atau juga terkait kuliah, kerja dan hobi keringat, Bang.
1: Oke. Apa ya?
0: Aduh nih kalau disuruh kali ini langsung apa ya?
1: Kalau pesan sih bisa kita kemana-mana, bisa kita ngapa-ngapain, nikmatin waktunya. Dan yang paling penting, investasi yang paling besar dalam hidup kita itu adalah kesehatan.
0: Oke.
1: Nah, kesehatan itu maksudnya kalau kita sehat, kita bisa ngapain aja.
0: Oh, betul ya.
1: Percuma kita punya duit yang banyak mungkin punya, tapi itu buat bayar rumah sakit, bayar obat, itu kan istilahnya sia-sia. Nah, balancing hidup kita tuh kayak kerja secukupnya aja, terus hura-hura senang-senang secukupnya aja. Perlu ya kita perlu, tapi maksudnya harus balance gitu. Kerja, terus hobi, senang-senangnya. Terus jangan lupa yang paling penting adalah kesehatannya. Kesehatannya bisa kita dapat dari olahraga. Itu yang paling gampang yang kita bisa usahakan. Ada pepatah lama kan, sedia payung sebelum hujan gitu kan. Kalau saran aku nih, sebelum kita usia 30, bagi yang masih muda nih, yang belum menginjak usia 30, bangunlah, mulailah olahraga tuh. Sebab kalau kita udah di usia 30, itu akan mulai lebih susah. Susahnya di mana? Contohnya dari perut tadi kan, minimal perut. Orang dengan perut yang rata itu di usia 30 dia akan susah, akan lebih sulit untuk nurunin perutnya. Itu dua kali lebih ekstra dia harus berusaha gitu. Ketimbang dia masih di bawah usia 30.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Dan untuk membangun itu tuh enggak 1-2 bulan gitu. Bertahun-tahun dari kebiasaan, dari disiplin yang dilakukan tadi. Ya, kalau kita udah sehat walaupun uang kita enggak banyak, tapi kita akan bisa menikmati hidup.
0: Ya. Betul.
1: Memang ngomongnya gampang ya, kayak gimana ya, maksudnya ngomongnya gampang itu lo sih gak sibuk gitu kan ya, gue masih ada tanggungan keluarga gue atau hidup gue yang harus dikasih dibutuh uang yang gini ya, itulah tantangannya. Maksudnya ada kesulitannya, sulit kita untuk itu, tapi setidaknya untuk reward untuk diri kita sendiri, kita sehat.
0: Okay.
1: Itu yang paling penting, sehat lo bisa ngapain aja.
0: Oke. Oke, lo sehat, lo bisa ngapain aja, dan tentunya life work balance, gitu. Oke, responers, tentunya banyak cerita dan juga hal-hal menarik yang udah kita bahas bareng narasumber kita hari ini. Terima kasih Bang Felix, dan tentunya

jangan malas-malas lagi buat olahraga ya. Karena di balik tubuh yang sehat tentu bakal banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Dan juga olahraga bukan sekedar kegiatan, tapi juga investasi untuk masa depan kita dan untuk kesehatan kita. Bak pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih untuk Bang Felix sebagai narasumber kita di pagi hari ini yang sudah bergabung dan cerita banyak hal. Terima kasih juga untuk semua responders yang sudah bergabung tentunya bersama kita di live TikTok, di streaming ataupun juga di aplikasi Radio Jati. Banyak maaf bila siaran hari ini ada salah kata ataupun juga kekurangan ya. Dan ingat, semuanya itu punya batasnya. Untuk itu, kemarin pamit undur diri. Kita tutup dengan satu lagu Hindia seperti kata Bang Felix tadi, secukupnya.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Hai hai Responers, selamat siang. Gimana kabarnya di siang hari ini? Tentunya kembali Marin menyapa Responers. Kalau tadi kita membahas seputar dunia Gen Z, kali ini kita bakal mundur sedikit, kita nostalgia sedikit, tapi bukan berarti jiwanya masih jiwa-jiwa yang lama ya. Tapi kita bakal bernostalgia dengan lagu-lagu lawas, tentunya lagu-lagu dari tahun 70 sampai tahun 2006 di siang hari ini. Tentunya dalam program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia di hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. So untuk itu Responers di pagi hari, di siang hari ini, Marin mau ngajak semua Responers yang lagi dengerin ya untuk bergabung, untuk request-request lagu atau mungkin untuk berbagi salam, tentunya bisa di 0821 5566 8003, atau juga bisa di 0811 6622930. Eits, dan Responers juga bisa dari media sosial kita gabungnya, bisa dari Facebook, Instagram, atau juga live TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan jangan lupa untuk dengarkan siaran kita hari ini dari streaming di www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati. Untuk itu ya, Marin tunggu semua cerita dan request lagunya Responers, jangan sampai ketinggalan karena Marin cuma nemenin sampai jam 2 siang nanti. So, kayaknya di pagi hari, di siang hari ini ya, kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Oasis berjudul Champagne Supernova.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Masih bersama Marin Responders tentunya dalam program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia di 93,0 FM Respon Radio. Tadi satu lagu dari BB3 featuring dengan Melly Goeslaw, Let's Dance Together. Iya, udah diajak nari bersama ya tentunya. Ayo kita joget bareng tentunya di siang hari ini dengan lagu-lagu nostalgia kesayangannya Responders. Untuk itu langsung aja bergabung di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan Responders, jangan lupa untuk dengerin juga siaran kita hari ini dari streaming di www.responradio.com. Serta Responders bisa juga sharing-sharing ataupun juga request-request lagu dari media sosial kita, yaitu media Instagram, Facebook ataupun juga live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan di siang hari ini ternyata sudah bergabung bersama kita ada Bunda Dua Putri dan juga Om Boy. Tapi Om Boy masih hai cantik, apakah ini request lagu cantik? Tapi kita baca dulu dari Bunda Dua Putri ya. Selamat pagi jelang siang Nanda Marin, selamat siang juga Bunda. Bunda request lagu kali ini yang berjudul Rindu Setengah Mati dari Edi Slitonga. Dan yang kedua Since You've Been Gone dari Eddie Fredrick. Nah, salam-salam dari Bunda Dua Putri untuk seluruh krusia respon, untuk seluruh responders dan untuk Ananda Marin tentunya. Terima kasih. Terima kasih kembali Bunda. Dan ditunggu lagunya akan Marin putarkan ya Bunda.

Pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

93,6 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan kembali lagi masih bersama Marin tentunya di siang hari ini dengan berbagai lagu-lagu nostalgia yang datang dari requestannya pada responders ya. Tadi lagu yang berjudul Knife dari Rock Wheel merupakan requestan dari Bang Pacapua yang juga bergabung dari live TikTok kita di siang hari ini nih, yang sudah langsung request. Nah, untuk semua responders yang juga sudah bergabung bersama Marin di live TikTok, boleh banget langsung aja ketik judul lagu yang akan kita putarkan ya. Atau juga mungkin ada mau kirim-kirim salam, atau juga mungkin sekedar mau menyapa ataupun menyampaikan kata-kata atau pantun atau puisi, boleh banget apapun itu di siang hari ini, yang tentunya bisa langsung responders ketik di kolom komentarnya. Serta juga kalau misalnya rasanya panjang banget ini gak cukup di kolom komentar, bisa dari media sosial kita juga, dari WhatsApp dan kontak di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan responder juga bisa bergabung dari media sosial yang lain ya, kayak Facebook, Instagram, langsung aja DM. Dan jangan lupa untuk dengarkan siaran kita hari ini tentunya dari streaming di www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati atau juga dari langsung radio dengan frekuensi 93,0 FM. Dan dari live TikTok kita juga sudah bergabung kembali ada Bang Mas Budeng nih, Mas Budeng yang sudah menyapa kita semua. Mbak Mar, oi Mas Budeng, request lagu dari Panbers ya, kayaknya ini Gereja Tua. Oke, ditunggu nanti ya, Mas Budeng akan Marin putarkan. Dan untuk responder yang sudah di live TikTok, jangan ragu untuk bergabung ya. Sambil menunggu, langsung saja Gereja Tua Panbers kita putarkan.

0: Fik, lu bisa cepetan dikit gak sih?
1: Sabar, ini macet banget. Aku lewat jalan ini aja ya, biar agak cepet.
0: Itu kan jalur satu arah, Viko. Jangan dekat gitu deh.
1: Gak apa-apa, cuma kali ini aja kok. Besok-besok gak lagi.
0: Kamu yang benar dong nyeternya, Viko. Itu tadi hampir kena mobil loh.
1: Tadi kepikiran pengen cepat sampai sih.
0: Viko, di jalan itu gak bisa asal cepat saja. Rambu itu ada buat kita aman.
1: Iya ya, baru kepikiran sekarang. Tadi emang terlalu maksa sih kita.
0: Mending telat dikit, Viko, daripada gak sampai sama sekali.
1: Bener juga ya. Lain kali gak mau ambil risiko lagi lah. Mulai sekarang, kayaknya kita lebih hati-hati deh.
0: Nah, gitu dong. Yuk lanjut, tapi ikut aturan ya.
1: Siap, bosku.
0: Di jalan, jangan cuma mikirin cepat sampai. Patuhi rambu lalu lintas, karena keselamatan jauh lebih penting dari kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan itu dia satu lagu dari The Mercy berjudul Bilakah. Dan lagu ini merupakan requestan dari Om Boy yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini dari WhatsApp kita. Dan juga gak hanya satu lagu, tapi Om Boy juga sudah request lagi nih lagu yang berjudul Senja Telah Berlalu dari Pampers yang akan kita putarkan untuk membuka perjumpaan kita nanti di jam yang kedua. Ya, artinya kita sudah berada di penghujung jam yang pertama. Sebelum kita menutup perjumpaan, Marin mau bacain dulu salam-salam dari Om Boy, yaitu salam untuk seluruh responders dan spesial buat Cantik aja. Jangan lupa makan siang ya, asik-asik dapat nih, dapat sedikit pengingat ya, jangan lupa makan siang. Tapi terima kasih Om Boy karena Marin juga sudah selesai makan siang sebelum siaran tadi nih. Balik lagi untuk Om Boy, jangan lupa juga makan siang dan selamat mendengarkan lagu-lagunya. Yang kedua nanti akan Marin putarkan, diiringi juga dengan tontonannya drama Cina. Gak tahu Marin sekarang apakah juga nonton Dracin Om Boy ini atau sekarang lagi fokus aja dengan Respon Radio. Dan responders, tentunya di siang hari ini Marin harus menutup perjumpaan dulu di jam yang pertama ya. Kita kembali lagi nanti di jam kedua, tepat jam 12 siang. Tentunya masih dengan berbagai lagu-lagu requestan, lagu-lagu lawas dari tahun 70 sampai tahun 2006. Untuk itu kita tutup jam pertama ini dengan satu lagu dari Ada Band yang berjudul Yang Terbaik Bagimu.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Halo Responers, kembali lagi tentunya masih di program Retro Siang dan masih bersama Marin. Dan kita sudah masuk di jam yang kedua ya Responers. Tentunya di jam kedua ini masih sama dengan jam pertama, masih dengan berbagai lagu-lagu lawas dari tahun 70 sampai tahun 2006 yang akan Marin putarkan untuk menemani segala aktivitas ataupun juga yang lagi istirahat di siang hari ini ya. Dan untuk Responers yang mau bergabung berbagi requestan lagu seperti lagu yang baru saja kita putarkan tadi, lagu requestannya Om Boy, mungkin bisa langsung bergabung dari kontak dan WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau juga di 0811-6622-930. Dan Responers tentunya juga bisa bergabung dari media sosial kita, dari Facebook, Instagram, dan juga live TikTok kita nih di siang hari ini. Tentunya dengan username responradio93.0 official. Dan jangan lupa untuk dengerin siaran kita hari ini juga dan lagu-lagu yang akan kita putarkan dari streaming di www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati dan juga dari radio dengan frekuensi 93.0 FM. Dan untuk itu di siang hari ini kita juga sudah dapat requestan lagu dari Kak AIO yang bergabung di live TikTok. Itu request lagu dari Bunga Citra Lestari berjudul Ingkar. Untuk itu langsung aja kita putarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirtamiharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, sebagai orang yang sukses, Anda harus mempunyai kegemaran. Gemar yang dianjurkan di sini adalah gemar membaca, gemar mempelajari hidup orang sukses, gemar belajar seumur hidup, gemar berolahraga untuk menjaga kesehatan, dan gemar memberi. Melalui kegemaran ini, kita akan mempunyai sikap percaya diri yang tinggi dan juga sikap mengasihi orang lain. John Sculley, mantan direktur Apple Computer, mengatakan, dalam tata ekonomi baru, sumber-sumber daya strategis tidak lagi muncul dari dalam tanah. Sumber itu adalah ide-ide dan informasi yang lahir dari pikiran kita. Dan semua itu akan muncul jika Anda mau gemar membaca dan gemar beraktivitas. Jadi Anda mau sukses? Usahakan diri Anda untuk menggemari segala hal yang positif.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Marin di program Retro Siang ya. Di siang hari ini kita masih akan menemani dengan berbagai lagu-lagu nostalgia. Tadi sudah kita putarkan satu lagu dari Oasis berjudul Wonderwall, requestnya Bang A. Oh, Bang El Kadopoci nih yang sudah bergabung tentunya dari live TikTok kita. Dan juga di siang hari ini sudah ada Bunda Queen yang akan menyapa kita dari telepon. Kita angkat dulu telepon dari Bunda Queen. Halo Bunda.
1: Halo juga.
0: Iya Bunda, bagaimana kabar Bunda?
1: Iya, Nanda cantikku.
0: Iya. Gimana kabar Bunda?
1: Gimana kabarnya ini?
0: Alhamdulillah seperti biasa, masih mengudara, masih sehat Bunda.
1: Indo mau makan sayangku.
0: Oh iya baik.
1: Kedengaran Nanda cantikku. Udah deh. Itu. Lika itu tuh kayak sekarang makannya makan besar.
0: Oh oke okay, baiklah.
1: Tahu enggak makan besar?
0: Banyak gitu yang dimakan ya Bunda. Berat makannya. Enggak ya?
1: Iya itu juga. Ini dapat kirinan dari restoran.
0: Oh, masya Allah, alhamdulillah.
1: Saya, makan kita tuh, tapi udah dibilang kalau misalnya Jeki itu nak kemana?
0: Iya betul.
1: Rupanya betul, ada anak bundo yang kata gitu mah. Jadi dia nanya pas pula bunda tuh mau ambil beras.
0: Oh,
1: mau ambil beras mau apa? Mau masak kan?
0: Iya.
1: Betul. Katanya udah makan mami belum gitu. Mau enggak katanya di itu aja di apa diantarkan ya katanya gitu. Oh, kemarin okay.
0: Iya Bunda.
1: Enak ya?
0: Iya Bunda. Iya Bunda. Bunda sambil makan ini apa lagunya Marin putarkan nih Bunda yang enak nih.
1: Oh ini kira-kira. Tak ingin sendiri aja lah.
0: Ingin sendiri aja. Salam-salam iya. Bunda dulu untuk siapa tuh?
1: Salam pertama tentu untuk Anandaku yang cantik, mari. Semoga
0: kasih,
1: sehat selalu,
0: iya.
1: Murah rezekinya,
0: amin.
1: Lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya.
0: Amin. Iya.
1: Dan juga untuk kru-kru kita semua, ada tadi Jojo ya, pagi Bunda tadi gabung juga dengan Jojo
0: iya.
1: Sama Kiki. Dato, salam juga untuk Nenggelis Deila, Dato untuk Piko, untuk Aul, untuk juga Silvan Maria.
0: Iya Bunda.
1: Sudah itu untuk Fitro. Oh Bunda, kalau gabung dengan apa? Terus tuh kirimkan Marin ke ini. Kirim salam Marin ke Ari gitu ya.
0: Iya Bunda.
1: Fitro juga.
0: Okay.
1: Sudah itu ada untuk Pak Amrul lah, Pak Jen Al-Amin, Uda Beng-Beng, Aja Letter W, Sultan Pamenan, Bang Ardi, Uda, Bunda Dila, Amak Kak Uci, Bunda Palapa, ada Bang Rehan, ada Bang Rayan, ada Nenek Yona, Mama Anjeli, Mama Ade, Bunda Dua Putri, Ando Melani, Pak M, Oma Mutia, ya, ada Bang Aan, ada Uda Jess, ada juga Bunda Zidan, Alek, ada juga Ajo Ani, Pak Anjang, ada juga Bunda Safa, ada Rafia, ada juga semua-semuanya aja lah ya.
0: Oke, Bunda
1: yang
0: juga
1: akan masuk semua kita itu kan ya.
0: Iya, Bunda.
1: Kita salam.
0: Bunda dapat salam dari responder kita Bang Pacapua dari Kalimantan Timur nih, katanya nih Marin sampaikan salamku buat Bunda, salam kenal ya.
1: Siapa namanya?
0: Kakak, nama username Pacapua Kak, Bunda.
1: Pacapua, iya salam ya untuk Pacapua di situ ya.
0: Iya.
1: Pokoknya selalu kita ini ya, kita can salamin ya.
0: Iya.
1: Walaupun kita jauh, kita silaturahmi namanya itu.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya Bunda. Oke Bunda, Bunda sepertinya bentar lagi kita bakal mendengarkan kumandang azan Bunda. Terima kasih
1: iya,
0: ya Bunda.
1: Iya. Terima kasih ya.
0: Iya Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia Bunda Queen yang sudah bergabung bersama kita ya responders. Dan sebelum kita dengarkan lagu-lagu, kita kedengarkan dulu kumandang azan sholat zuhur yang berkumandang.
2: Allahu Akbar.

0: 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Dan itu dia kumandang salat azan zuhur untuk siang hari ini. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk seluruh responders. Dan kita juga sudah terima satu lagu dari live TikTok kita, yaitu ada dari Bang Ibnu Saud yang request lagu dari Michael Jackson, Heal the World. Dan akan dilanjutkan dengan lagu requestan Bunda Dua Putri.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Keretaku, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih kembali lagi di Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari dengan irama nostalgia di menit ke-45 di siang hari ini ya Responers. Gak terasa semakin dekat dengan perpisahan jam kedua, tapi kita masih akan menemani Responers dengan ada dua lagu nih yang akan kita putarkan di segmen ketiga kali ini. Lagu requestannya Bang Fendi Kompresan dan juga lagu dari Bang Korlap yang berjudul Ada Apa Dengan Cinta dari Melly Goeslaw dan juga Di Batas Kota Ini dari Tommy J. Pisa. Untuk itu kedua lagu ini maksud Marin akan semakin membawa Responers untuk bernostalgia. Dan untuk Responers yang mau diputarkan juga nih lagu-lagu requestannya yang lagi dengerin Marin di siang hari ini, jangan sampai ketinggalan. Bisa langsung bergabung di 0821 5566 8003 atau juga di 0811 66 0811 66 22 930, atau juga Responers sudah bisa bergabung juga dari media sosial kita. Bisa dari Facebook, Instagram, dan juga live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Serta jangan lupa untuk dengerin siaran kita hari ini tepatnya dari streaming atau juga dari dari aplikasi radio yang bisa teman-teman download, yaitu aplikasi Radio Jati yang bisa di-download dari App Store ataupun juga dari Google Play Store. Nah, kalau dari streaming, tepatnya di www.responradio.com ya Responers. Untuk itu, sebelum kita lanjut memutarkan lagu-lagu nih, ada yang mau disapa-sapa dulu ya. Tadi dari Kak AIO yang katanya kirim salam untuk Pak Zulkarnain di Konsel, Konawe Selatan yang lagi menikmati MBG nih. Dan juga salam juga untuk Om Jul, Kak. Kakak AIO, terima kasih kakak. Dan datang dari Bang Korlap ini yang kayak, Kak, mau nyapa-nyapa dulu. Bengkulu hadir, halo Bengkulu, selamat bergabung Bengkulu. Terus ada dari Jogja juga Bang Ibnu tadi ya. Terus juga ada Bang Fendi, kalau gak salah dari Solo. Dan juga banyak nih Responers yang sudah bergabung di siang hari ini ya, dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu langsung aja kita putarkan satu lagu dari Melly Goeslaw, Ada Apa Dengan Cinta.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Dan tentunya masih bersama Marin di 93,0 FM Respon Radio Keluarga Anda. Tapi ya seperti lagu katanya lagunya Tommy Jebisa tadi di batas kota ini ya. Dan ternyata ini juga di batas perjumpaan kita untuk jam yang kedua. Dan tenang aja karena Marin tadi udah janji kita sampai jam 2 siang. Kita masih akan menemani responers tentunya nanti di jam kedua, di jam ketiga kita. Tepatnya jam terakhir, tepat jam 1 siang masih dengan berbagai lagu-lagu lawas. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune tentunya di 93,0 FM atau juga di www.responradio.com dan juga di channelnya Respon Radio dalam aplikasi Radio Jati. Nanti jam ketiga akan dibuka dengan satu requestan lagu dari Bang Pacapua dari Indra Lesmana berjudul Aku Ingin. Sebelum itu, kita dengarkan dulu satu lagu dari ABBA yaitu I Do, I Do, I Do untuk menutup jam kedua ini.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Kerja Anda. Kembali lagi tentunya seperti janji Marin tadi, di jam ketiga kali ini, dan sudah dibuka dengan satu lagu requestan dari Kak Pacapua, yaitu Aku Ingin dari Indra Lesmana. Tentunya masih sama dengan jam pertama dan kedua, kita masih akan menemani responder sesuai topik kita hari ini, yaitu retro siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia, tentunya dengan berbagai lagu-lagu lawas yang datang dari tahun 70 sampai tahun 2006 ya. Atau juga di bawah tahun 70 juga masih bisa, yang penting lagu-lagu sebelum tahun 2006, baik itu lawas Indonesia ataupun juga lawas mancanegara. Jadi bisa langsung bergabung tentunya, bisa dari WA kita, WhatsApp tepatnya di 082155668003, atau di 08116622930. Dan juga di siang hari ini sudah bergabung Bang Tiar ya, dari WhatsApp kita, angkat dulu teleponnya. Hai Bang Tiar.
1: Ya juga.
0: Gimana kabarnya Bang di siang hari ini?
1: Ya panas, seperti biasa.
0: Oke, baiklah. Abang di siang hari ini mau kita putarkan lagu apa?
1: Lagunya Nusa.
0: Apa tuh judulnya?
1: Kota Bali.
0: Oh, Kota Bali, baiklah.
1: Ya.
0: Kota Bali. Waduh, belum ada Bang. Tadi siapa penyanyinya Bang?
1: Andre Yanusa.
0: Andre Yanusa. Kemarin tambah dulu boleh ya Bang? Nanti kita putarkan lagunya. Andre Henanusa. Salam salamnya untuk siapa Bang?
1: Soalnya buat Marin, selamat bertugas. Kru Horizon Radio. Mungkin lagi kembali beraktivitas di siang hari ini setelah makan siang. Dan juga buat bunda-bunda. Juga responers di mana saja berada. Baik yang mendengarkan di lewat TikTok, streaming, ataupun radio. Itu aja lah.
0: Kuta Bali ya Bang, dari Hendra Henanus Andre Henanusa.
1: Iya, itulah.
0: Lagunya sudah ada. Nanti ditunggu lagunya ya Bang. Terima kasih Bang Tiar.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Bang Tiar yang sudah bergabung di siang hari ini ya, responders dari WhatsApp call kita. Tadi juga dari live TikTok kita ada yang bergabung nih, yaitu dari Wak Haji yang request lagu dari Desi Ratnasari nih yang berjudul Tenda Biru. Juga tadi ada dari Kak Star Shelby, itu judulnya I Will Always Love You dari Whitney Houston. Untuk itu kita bakal dengerin aja langsung ketiga lagu nostalgia ini. So enjoy for our song.

0: Kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Itu kepedihan untuk kita. Dan tentunya responers di siang hari ini, kemarin masih ngajak semua responers yang mau bergabung untuk berkirim-kirim salam. Mungkin masih bisa ya, langsung aja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan langsung aja kita dengerin satu lagu dari Andre Taulani, Cintailah Istanaku.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

lagu dari Ashmat Albar, Syair Kehidupan. Tentunya sudah membawa kita di menit 41 di siang hari ini. Lagu tadi merupakan requestan dari Bang Daun Coklat yang sudah bergabung tentunya di live TikTok kita ya, dan menyapa kita semua. Dan di siang hari ini juga sudah bergabung nih pada responder kita, ada Kak Silo yang baru bergabung di live TikTok yang nyapa kita semua. Hai Kalimantan Barat hadir. Halo dari Kalimantan Barat, kembali hadir nih menyapa dan menemani kita semua tentunya di siang hari ini. Dan kita juga sudah dapat requestan lagu di siang hari ini, datang dari Kak Jejel yang request lagu dari NSYNC berjudul I Want You Back. Apakah ini minta Maren kembali lagi siaran? Dan juga ada dari Bang Bulls ya, Uncle B, yang request lagu dari Uci Bing Slamet berjudul Bukit Berbunga. Oke, kedua lagu ini ditunggu nanti ya untuk Bang Bulls dan juga Kak Jejel yang akan Maren putarkan setelah backsound yang satu ini. Untuk itu responders juga yang mau berkirim-kirim salam masih bisa banget dan masih Maren tunggu. Langsung aja bisa dari live TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official. Untuk itu satu lagu dari NSYNC yang berjudul I Want You Back, Play and Song.

0: Mas, kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku nggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik, buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendang. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.

Satu lagu dari Utopia antara Ada dan Tiada menjadi lagu penutup di siang hari ini dalam program Retro Siang. Terima kasih untuk semua responders yang sudah bergabung dan berbagi cerita kenangan ya bersama Marin, apalagi yang di live TikTok nih kayaknya lagi semangat banget. Tapi gak kerasa kita harus menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Program Retro Siang akan selalu hadir tentunya dari hari Senin hingga hari Jumat dari jam 11 siang sampai jam 2 siang. Dan jangan lupa selain ini akan ada program Respon Newsline dan juga program Cerita Minang. Dan di jam 3 sore nanti akan ada program Lama Bana dengan Dendang-Dendang Minang kesayangan Dunsana Sadonyo. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Respon Radio. Tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Your Family Station. Satu lagu untuk menutup dari perjumpaan kita di program Retro Siang dari Melly Guslow, yaitu Gantung. And see you next program.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Selamat siang Responers, tentunya kembali lagi di Respon Newsline 11 Agustus 2026. Kita masuk ke berita pertama di siang hari ini. Satgas PRR Sisir Padang Pariaman himpun data kerusakan bencana. Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitas dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera turun langsung ke Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat untuk mendata kerusakan infrastruktur akibat bencana. Penyisiran yang dilakukan pada Senin 11 Agustus tersebut bertujuan memperoleh data faktual sebagai dasar percepatan proses pemulihan di wilayah terdampak. Koordinator Satgas PRR Wilayah Sumbar, Brigjen Pol Yopi Indra Sepang, mengatakan tim menemukan 5 titik kerusakan pada ruas jalan strategis. 4 titik berada di jalur Batu Basah Batas Sungai Pinggai, sedangkan 1 titik berada di Kelok Dauma Kudu Ganting. Beberapa lokasi mengalami badan jalan terputus, menyempit hingga 50%, serta longsor akibat bencana pada November 2025 dan banjir pada 3 Agustus 2026. Kerusakan tersebut berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat karena ruas jalan menjadi penghubung Padang Pariaman dan Kabupaten Agam. Kondisi itu turut menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan akses kesehatan sekitar 1.000 warga. Bahkan tim menemukan pelajar yang harus menyeberangi sungai dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda motor untuk melanjutkan perjalanan. Yopi menegaskan seluruh hasil pendataan akan dilaporkan kepada pemerintah pusat untuk menentukan solusi dan langkah penanganan selanjutnya. Kehadiran Satgas PRR disebut sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam mempercepat pemulihan pasca bencana sesuai komitmen Presiden Prabowo Subianto. Satgas tersebut merupakan tim gabungan Polri, TNI, BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, serta sejumlah kementerian dan juga lembaga terkait.

Berita kedua, 920 satuan pendidikan Sumbar terima perluasan revitalisasi sekolah. Sumbar dapat bantuan 920 senilai 617,24 miliar. Sumatera Barat memperoleh perluasan manfaat program bantuan revitalisasi satuan pendidikan dari pemerintah pusat pada 2026. Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusaimi mengatakan sebanyak 920 satuan pendidikan menerima bantuan tersebut dengan total nilai mencapai 617,24 miliar, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencakup 337 satuan pendidikan. Menurut Fasko, perluasan cakupan bantuan tersebut membuka peluang bagi satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana. Peningkatan tidak hanya terlihat dari jumlah penerima, tapi juga dari nilai anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat terhadap berbagai jenjang pendidikan. Pada 2026, bantuan revitalisasi mencakup 271 satuan pendidikan PAUD dengan nilai 110,17 miliar. Dan SD sekitar 443 SD dengan anggaran 245,73 miliar, 142 SMP sekitar 172,4 miliar, serta 64 SMA dan sederajat dengan nilai 88,89 miliar. Peningkatan penerimaan paling signifikan terjadi pada jenjang PAUD dan juga SD. Fasko menilai perhatian terhadap PAUD dan SD sangat penting untuk memperkuat fondasi pendidikan sejak dini. Ia menjelaskan revitalisasi satuan pendidikan tidak selalu berupa pembangunan gedung baru, tapi juga mencakup perbaikan ruang kelas, atap, plafon, lantai, sanitasi, toilet, pengecatan, hingga penataan lingkungan sekolah.

berita ketiga di siang hari ini, pelaku pembunuhan perempuan di Hotel Darmasraya terancam 15 tahun penjara. Polres Darmasraya, Sumatera Barat menyebut pelaku pembunuhan seorang perempuan di salah satu hotel di Darmasraya pada Senin 13 Juli 2026 lalu terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pelaku dijerat pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Untuk melengkapi proses penyidikan, kepolisian menggelar rekonstruksi kasus pada Senin 10 Agustus di Hotel Sakato Jaya yang menjadi lokasi kejadian. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka memperagakan sendiri sebanyak 16 adegan yang berkaitan dengan rangkaian peristiwa pembunuhan, sementara korban diperankan oleh seorang polisi wanita Polres Darmasraya sebagai pemeran pengganti. Kasat menjelaskan rekonstruksi dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait rangkaian kejadian sekaligus memastikan kesesuaian antara keterangan tersangka, saksi, dan barang bukti yang telah diamankan penyidik. Proses reka ulang berlangsung sekitar 1,5 jam dengan lokasi yang tetap berada di hotel tempat kejadian perkara. Dalam salah satu adegan terungkap bahwa tersangka sempat mencari informasi terkait hukuman kasus pembunuhan melalui ponselnya. Informasi tersebut dicari untuk mengetahui ancaman hukuman atas perbuatan yang dilakukannya.

Berita keempat di siang hari ini, 3.000 bendera berkibar di perbatasan sebagai simbol kedaulatan. Sebanyak 3.000 bendera merah putih dikibarkan dan dibentangkan di sepanjang kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, Kecamatan Jagoe Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kirab merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menjadi simbol nasionalisme dan penegasan kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan. Camat Jagoe Babang Saidin mengatakan ribuan bendera dipasang mulai dari simpang 4 Sungai Take menuju pos lintang batas negara atau PLBN Jagoe Babang hingga titik 0 perbatasan Indonesia-Malaysia. Dalam kegiatan itu, peserta juga membawa bendera merah putih berukuran 8,17 meter sejauh sekitar 4 km dari kantor desa Jagoe menuju helipad di kawasan PLBN Jagoe Babang. Menurut Saidin, pengibaran ribuan bendera tersebut bukan sekedar bagian dari perayaan kemerdekaan, tapi juga melambangkan kedaulatan, harga diri bangsa, dan persatuan masyarakat di kawasan perbatasan. Ia menegaskan semangat nasionalisme dan patriotisme warga Jagoe Babang harus terus dipertahankan untuk menjaga keutuhan NKRI, terutama karena wilayah tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga. Saidin mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk dapat mengisi kemerdekaan melalui pembangunan, prestasi, serta menjaga kerukunan di tengah keberagaman suku dan agama. Ia juga mengapresiasi Bais TNI, TNI Polri, sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan seluruh warga yang terlibat. Menurutnya, kehadiran berbagai elemen masyarakat termasuk pelajar menjadi bagian penting dalam menanamkan nilai nasionalisme kepada generasi penerus di wilayah perbatasan.

Berita kelima di siang hari ini, Run for Independence Day 2026 rayakan HUT RI ke-81 dengan semangat kuat, sehat, dan merdeka. Dalam rangka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, ajang lari tahunan Run for Independence Day atau RFID 2026 kembali digelar pada Minggu 9 Agustus di kawasan Lippo Mall Nusantara Semanggi, Jakarta Pusat. Mengusung tema Sehat, Kuat, Merdeka, kegiatan tersebut diikuti 2.000 peserta yang terbagi dalam kategori Fun Run and Fun Walk dan masing-masing sebanyak 1.000 orang. RFID juga mempertahankan konsep Unique Mileage dengan jarak tempuh yang mengacu pada angka simbolis usia kemerdekaan Indonesia. Ketua Panitia RFID 2026 sekaligus Presiden Direktur Maximo Com Action, Patricia Melin, mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat perkotaan untuk merayakan kemerdekaan melalui aktivitas positif. Selain olahraga, RFID diharapkan dapat mendorong gaya hidup sehat, memperkuat persatuan, dan juga meningkatkan produktivitas masyarakat karena kesehatan dinilai sebagai salah satu modal penting dalam mendukung kemajuan. Pelaksanaannya juga turut mendapat dukungan dari Garuda TV sebagai media partner dan HP Indonesia. Direktur Kelembagaan Garuda TV, Eli Husin, menilai kegiatan tersebut bersejalan dengan semangat kebangsaan dan optimisme masyarakat. Sedangkan Retail Account Manager Jabodetabek HP Indonesia, Christian Susanto, menyatakan dukungan terhadap kegiatan yang mendorong kesehatan dan produktivitas. Selain olahraga, RFID 2026 menghadirkan suasana Festival Kemerdekaan di kawasan Lippo Mall Nusantara. Peserta dan pengunjung dapat menikmati pertunjukan musik serta berbagai produk UMKM melalui stand bazar hingga siang hari. Penyelenggaraan tersebut sekaligus memperkuat RFID sebagai agenda tahunan yang dinantikan komunitas lari dan masyarakat Jakarta untuk menjaga kebugaran di tengah kesibukan perkotaan.

Berita ke-6, El Nino menguat, BMKG prediksi hujan makin jarang hingga 17 Agustus. BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami penurunan frekuensi hujan pada 11 hingga 17 Agustus 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi penguatan fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole atau IOD positif yang menyebabkan atmosfer Indonesia semakin kering. Hingga akhir Juli, sekitar 73,8% wilayah Indonesia atau 516 zona musim atau ZOM telah memasuki musim kemarau. BMKG mencatat sekitar 76,3% wilayah Indonesia mengalami curah hujan di bawah normal pada dasarian 3 Juli. Penguatan El Nino terlihat dari anomali suhu muka laut Nino 3,4 yang mencapai lebih dari 2 derajat Celcius. Sementara indeks IOD berada pada level positif 0,63. Kondisi ini diperkirakan membuat musim kemarau tahun ini lebih kering dibandingkan kondisi normal. Meski demikian, hujan dengan intensitas sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. 11 hingga 14 Agustus, hujan diperkirakan turun di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Papua Pegunungan, dan juga Papua. Sementara 15 hingga 17 Agustus, potensi hujan meliputi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Papua Pegunungan, dan juga Papua. BMKG juga memperingatkan potensi angin kencang serta angin permukaan lebih dari 25 knot di sejumlah wilayah perairan yang dapat meningkatkan tinggi gelombang. Menghadapi kondisi tersebut, BMKG menghimbau masyarakat menjaga kecukupan cairan, menggunakan pelindung diri atau tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan, serta menghemat penggunaan air. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan dan karhutla dengan tidak membakar sampah ataupun membuka lahan menggunakan api. Di sisi lain, hujan lokal yang dapat disertai petir dan angin kencang tetap perlu diwaspadai karena berpotensi menyebabkan pohon tumbang, baliho roboh, genangan hingga sambaran petir.

Berita ketujuh di siang hari ini, korban tewas gempa bumi Kolombia tembus 111 orang. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 yang mengguncang wilayah barat Kolombia pada Senin 10 Agustus menyebabkan 111 orang meninggal dunia dan 87 lainnya mengalami luka-luka. Data tersebut disampaikan Presiden Kolombia Abelardo de la Esperiel di Bogota setelah pemerintah melakukan pendataan terhadap dampak bencana. Selain menimbulkan korban jiwa, gempa juga mengakibatkan kerusakan pada sekitar 1.575 rumah serta infrastruktur di 6 bandara. Kerusakan tersebut mengganggu aktivitas penerbangan hingga layanan penerbangan komersil untuk sementara waktu dihentikan. Melihat luasnya dampak yang ditimbulkan, pemerintah Kolombia menetapkan status bencana nasional pada Senin pagi. Penetapan tersebut dilakukan untuk mempercepat langkah penanganan terhadap korban serta kerusakan infrastruktur akibat gempa. Badan Geologi Kolombia melaporkan gempa terjadi pada pukul 7.34 waktu setempat di wilayah barat negara tersebut. Epicentrum gempa berada sekitar San Jose del Parma, Departemen Choco, dan kedalaman mencapai 96 km.

Berita ke-8, pebasket lokal Indonesia semakin berkualitas. Pelatih Kepala Tim Nasional Bola Basket Putra Indonesia David Singleton menilai kualitas permainan lokal semakin berkembang sehingga layak mendapat kesempatan tampil di level internasional. Pemanggilan mayoritas pemain yang belum menjadi langganan timnas untuk pemusatan latihan dilakukan berdasarkan pemantauan terhadap performa mereka selama berkompetisi di Indonesia Basketball Liquid atau IBL. Singleton menyebut bahwa pemain lokal punya talenta dan kemampuan yang dapat memberikan kontribusi bagi timnas apabila diberi kesempatan. Karena itu, persiapan menghadapi FIBA Asia Cup 2029 Pre-Qualifiers Round 1 di Seremban, Malaysia serta Asian Games 2026 menjadi momentum bagi pemain seperti Fidran Guntara, Anthony Erga, Abraham Wenas, dan Kelvin Sanjaya untuk menunjukkan kemampuan. Menurutnya, kesempatan tersebut juga digunakan untuk menilai performa individual pemain yang sebelumnya telah terlihat melalui penampilan mereka di Liga. Fokus tim saat ini adalah menguji kedalaman skuad sekaligus menunjukkan kualitas pemain yang berkompetisi di IBL. Singleton juga menangani Pelita Jaya Jakarta, menambahkan, setelah mengikuti FIBA Asian Cup 2029 Pre-Qualifiers Round 1 pada 24-31 Agustus mendatang, timnas akan melanjutkan persiapan terhadap Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya di Jepang. Ia menegaskan pemanggilan pemain akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap turnamen, sementara pengalaman bersama timnas dapat menjadi kesempatan bagi pemain baru untuk terus berkembang.

berita terakhir kita di siang hari ini, Como 1907 boyong Trifford Kalobah dari Chelsea. Klub Serie A Italia Como 1907 resmi mendatangkan bek timnas Inggris Trifford Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun yang membuatnya bertahan di Como hingga 2031. Nilai transfer tidak diumumkan secara resmi,

Kaluba merupakan lulusan Akademi Chelsea dan sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, dan Lorient, serta Crystal Palace sebelum mendapat tempat di tim utama. Pada Piala Dunia 2026, ia masuk skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel dan tampil dalam perebutan tempat ketiga melawan Perancis yang dimenangi Inggris dengan skor 6-4. Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk Responers.

Rencana Pandanga, Baso Balik dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Kami rindu Dunsana bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-55-66-80-03. Kami ulangi di 0821-55-66-80-03. Dan jangan lupa Dunsana, tuliskan nama, alamat dan pesan-pesan Dunsana. Siaran hariko diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Dunsana, pernah enggak kita merasa lah ado di dake orang, tapi sabananya kita alun sabana hadir untuk orang tu. Kita duduk basamo, bacarito, bahkan galak basamo. Tapi, tanpa kita sadari, indak iyo banda paham apa nan sadang tak jadi deinyo. Nah, hariko kita akan membahas tentang indak peka. Sikap dan sedang acok muncul bukannya karena kita indak peduli, melainkan karena kita terlalu sibuk jo urusan hidup masing-masing. Satu hari, kita dikaja banyaknya urusan. Ada kerajinan harus diselesaikan, tanggung jawab dalam keluarga, urusan dalam rumah, target nan ingin dicapai, sampai masalah pribadi nan manumpuk dalam pikiran. Akhirnya, perhatian kita lebih banyak ke diri masing-masing. Kita lupa bahwasanya setiap orang punya perjuangan dan cara hidupnya. Sayangnya, kita lebih acok mana kok daripada bertanya. Lebih capek membuat penilaian daripada mengagih perhatian. Bahkan waktu ada kawanan membuat salah, dan pertama muncul dalam mana yaitu adalah kritik, bukannya keinginan untuk memahami apa dan sebenarnya yang sedang dihadapinya. Dan tanpa kita sadari, disitulah sikap indak peka mulai tumbuh. Bukannya karena hati indak punya rasa, tetapi karena perhatian kita lah terlalu banyak untuk diri seorang.

Rencana pandangnya, sikap indak pekako bukan cuma terjadi di dalam keluarga atau di antara kawan saja. Di tampek karajo pun, acuk juo tak jadi. Ada kawan karajo nan nampak murung atau indak sabana basa mangek. Lalu kita capek menyimpulkan kalau inyo maleh atau sedang indak profesional. Padahal bisa jadi, inyo suntuk menjago orang tuonyo nan sakit, ada masalah keluarga nan alun selesai, atau mungkin inyo lah sedang baru saho tetap kuat. Walaupun hidup inyo sedang indak elok-elok saja. Kita indak pernah hibana tahu caro idik jo perjuangan nan sedang dihadoan de orang lain. Alulai kebiasaan kita di media sosial, uniknya kita malah lebih tahu apa nan dilakukan orang nan jauh di balik layar HP, tapi lupa menyapu orang nan duduk pas di sebelah kita. Kita hafal unggahan kawan, tapi lupa bertanya ba'akaba orang tua. Kita rajin memberikan tanda suko di media sosial, tapi jarang meagah perhatian secara langsung ke orang-orang nan paling dekik jo kita. Kalau dipikir-pikir, hampir satu orang pasti pernah merasa diabaikan, pernah baca rito tapi indak pernah didengarkan, pernah ingin dimangarati tapi malah dihakimi. Rasanya tentu indak nyaman. Tanpa kita sadari, kita pun bisa menjadi orang dan melakukan hal nan samo ke orang lain. Sikap indak peka acok muncul dari ucapan nan manuri kita biasa-biasa saja. Misalnya bertanya, bilo nikah? Bilo punya anak? Karajo makini atau malah mengomentari kondisi fisik orang lain. Mungkin niatnya cuma bagarah atau untuk membuka cerita. Tapi kita indak pernah tahu antah gai pernyataan tu bisa melukoi hati dan salamuko inyo simpan surang. Satu orang punya beban hidupnya dan berbeda-beda. Ada nalai berjuang mencari karajo, ada nalai menghadapi masalah rumah tangga. Ada pulo yang baru kehilangan orang yang disayang. Aduh juga dan satu hari nampak galak, tapi sabananya sedang baru saho untuk bertahan. Karena indak sadonyo luko bisa nampak dek mato.

Bencana pandangnya, marilah kita mulai dari hal-hal nan sederhana saja. Kalau ada orang nan bacarito, dangakanlah sampai selesai. Dan capek memotong caritonyo, cuman karano ingin capek maagih pandape. Kadang-kadang orang bukannya sedang mencari solusi, inyo cuma ingin ada orang nan bisa mandangakannya. Selanjutnya, biasakanlah untuk yubana hadir. Waktu bersama keluarga, coba simpan dulu HP. Tatap mata orang nan sedang mengecek, dan dengarkanlah apa nan inyo sampaikan. Kadang, kehadiran nan utuh jauh lebih berarti daripada hadiah nan maha. Selain itu, barajalah untuk indak mudah menghakimi orang lain, karena jalan hidup sate orang indak sama. Nan nampak di luar, alun tentu sama jonan sedang dirasakan di dalam hati. Kalau kita punya sakit empati, insya Allah kita akan lebih bijak dalam bersikap joba kato. Jangan pula anggap remeh perhatian kete, karena yang sebuah senyuman ucapan terima kasih, sapaan sederhana je pertanyaan, apa kabar hariko, bisa jadi membuik hati orang yang sedang merasa sedang jadi lebih kuat. Hal-hal kete semacam ikolah dan membuat hubungan jadi lebih ange, hidup lebih penuh juraso peduli. Sebelum kita selesaikan hariko, coba renungkan sebentar. Bila terakhir kali kita yang yubana mandangakan orang lain tanpa sibuk. Memikirkan jawaban, bila terakhir kali kita bertanya, jo hati nan tulih. Bukannya sekedar basa-basi, dan bila pulo terakhir kali kita memilih untuk memahami bukannya menghakimi. Mudah-mudahan mulai hari ko kita bisa menjadi pribadi yang lebih peka, lebih peduli, lebih menghargai sati orang yang ada di sekeliling kita, karena acak kali perhatian dan ketik dari kita bisa menjadi harapan dan gadang untuk orang lain.

Terima kasih Duncana yang telah mendengarkan siaran Bahas Lominang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirimkan respon Duncana melalui WhatsApp ke nomor 0821-55-66-80-03. Kami ulangi Duncana di 0821-55-66-80-03. Dan jangan lupa Duncana tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan Duncana. Siaran Duncana diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Sampai bersua balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Jalan-jalan pai kapasa indak lupa membeli duku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakabadun sananya tentunya di sore hari ko ya, di jam 3 lewat 7 menit ko. Cici menyapa dun sana di program Lama Bana yang akan mengawani sore dun sana dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Semoga dun sana hari ko ya, lebih tepatnya di hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026, dun sana masih diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan aktivitas dun sana tentunya makin semangat tarik dun sana ya. Dan di hari kue dun sana, Cici akan mengawanan dun sana selama 3 jam ke depan. Untuk dun sana yang request lagu, yang nyoba kirim-kirim salam untuk yang ada di kampung atau untuk yang ada di perantauan ya, langsung saja bergabung bersama Cici di 08215566803, atau bisa pula melalui telepon di 08116622930. Pas banget yang Cici mengasihkan tadi di telepon WhatsApp gitu, langsung bergabung Ajo Ani kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ajo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ci.
0: Selamat sore, Ajo. Bakabar, Jo?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Cici, bakabarnya?
0: Ah, kalau Cici, kalau Cici sehat, Ajo. Ajo, lo makan sore gak, kok?
1: Tadi aja siap zuhur tadi.
0: Iya.
1: Kini alun aja.
0: Kini mengerjakan proyek kah aja kini?
1: Ayo begitulah kira-kira.
0: Allah sih.
1: Iyo sedang masih tungkin benar lo kini aja.
0: Iya aja. Namanya cari.
1: Tapi itu dia. Ya, tapi itu dia sempat nanya mana pun Cici jantar kan.
0: Itu yang Cici tunggu-tunggu majo ya. Yang paling gercep tuh majo. Aja nih request lagu apa aja?
1: Iya, ikut lagu Nalangang lo balik sama Cia.
0: Lagu Nalangang atau Jo?
1: Seso Berkawan Langang, Cia.
0: Seso Berkawan Langang dari Wulan Putri.
1: Waktu ada basang-basang buat Cia.
0: Yolah, ya Jo. Salam-salamnya, Jo.
1: Ya, salam pertama. Salam untuk Cici sekeluarga. Salam teragak juga untuk Cici, ya.
0: Iya, Jo.
1: Salam untuk Sado Kru Respon Radio. Salam lo untuk Ajo Sultan Natirwi, si keluarga di Maninjau.
0: Iya.
1: Salam lo untuk Bundo Dua Putri, Nenek Yumna, Bundo Queen. Salam lo untuk Acik Prabot di Kota Tengah, Kota Padang.
0: Mm-hmm.
1: Salam untuk Pak M.
0: Lanjut Ajo. Deh, tutup loceknya Ajo. Ajo, halo.
1: Salam untuk Sadu Parangah, Setia Respon Radio, Rumah Saja Barat dulu, Cik.
0: Ayo, siap aja.
1: Sinyal putih-putih lah, Cik.
0: Ayo, ndak atur aja. Ya, ditunggu ya aja lagunya aja.
1: Jadi, lo mau sebut lagunya, Cik.
0: Alah.
1: Jadi tunggu ya, Cik.
0: Iya, Jo.
1: Ajo lagi masih tungkin boleh, Cik.
0: Iya, jadi aja. Semangat aja. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan lo bergabung di sana ya, Ajo Anih tentunya yang request lagu tadi dari Wulan Putri, Seso Bakawan Langang. Dan untuk di sana ya, tak hanya melalui WhatsApp sama melalui kontak kita, bisa pula melalui akun media sosial di Facebook, Instagram, TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Jadi di sana langsung saja DM atau kepo-kepoan salah dulu akun media sosial kita nak ya. Selain itu di sana ya, yang sedang berada di perantauan kayak Uda Jazz, terus ya Leo, Bang Tiar, dan masih banyak tentunya yang lain yang berada di perantauan. Yang Nio mendengarkan tentunya masih bisa melalui streaming kita di www.responradio.com atau di aplikasi kita di Jati Radio, biar dun sana labiah gampang tentunya mengakses ya. Dan sebelum Ajo Ani tadi alah bergabung pulo yang paling gercep dan pertama yaitu datang dari Bunda Dua Putri. Sore Ananda tetap semangat terus ya Bunda Dua Putri, mau request lagu dengan judul lagu Cinto Palapeh Tanyo dari Rayola featuring Ani Q. Salam-salam untuk semua krusia respon dan semua responers istimewa untuk Ananda tentunya, terima kasih. Terima kasih juga Bundaku, ditunggu lagunya ya untuk itu dan sana. Sambil menunggu requestan, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu requestan dari Bunda Dua Putri, Samojo Ajo Ani.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, apakah peran dari pengaruh di dalam kepemimpinan? Kepemimpinan mempunyai hubungan dengan pengaruh. Pengaruh merupakan senjata yang ampuh dalam kepemimpinan. Pengaruh dibentuk melalui karisma, integritas, dan ketulusan hati. Semua orang sadar atau tidak sadar akan memberi pengaruh di dalam kehidupan orang lain. Orang tua akan mempengaruhi anaknya, guru akan mempengaruhi muridnya, bahkan orang pemalu juga dapat menimbulkan pengaruh. Setiap orang akan membawa pengaruh dan dipengaruhi orang lain. John Maxwell mengatakan, seseorang yang menolong orang lain mempengaruhi banyak orang. Begitu besarnya dampak dari sebuah pengaruh. Kalau kita menolong seseorang, dampaknya bukan hanya pada orang itu sendiri, tetapi pada orang di sekelilingnya. Jika Anda ingin sukses, berilah pengaruh positif kepada orang-orang di sekeliling Anda.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dan Sanak tentunya di program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan dari Dun Sanak. Tak hanya itu, Dun Sanak ada puluh salam-salam yang pastinya akan Cici sampaikan. Untuk Dun Sanak yang ini bergabung bersama Cici pada sore hari ko, langsung saja bergabung di kontak kita di 082155668003 atau bisa pula melalui telepon WhatsApp kita di 0811662930. Tak hanya itu, Dun Sanak ada puluh akun media sosial kita di Facebook, Instagram, sama TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan kini Cici lah mulai live TikTok ya Dun Sanak. Untuk Dun Sanak yang Nio request lagu, yang Nio berinteraksi sama Cici tentunya bisa ya langsung saja ketik di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judulnya, atau batanyo kabar ya, ya Dun Sanak ya. Dan sebelum itu mari kita sapu-sapu yang ala bergabung di live TikTok tentunya ya Dun Sanak. Sebelum Cici membacakan requestan, ada yang bergabung, ada Bang Mading Loka, halo A'a Sena, halo Bang Adeka, dan Kak Dika, Bunda Mona Lisa, Kak Chefrodin, driver muda online. Terus masih banyak ya Dun Sanak yang gak bisa Cici sapu satu per satu. Halo Bang Ibnu yang baru bergabung. Dan Dun Sanak ala masuk ya requestan tantunya. Dari requestan yang jauh datang dari Kuala Lumpur alias Udajas. Assalamualaikum penyiar bertugas Cici. Selamat sore.

0: di kota Kuala Lumpur. Waalaikumsalam udah, selamat sore lo udah. Ini dengan doa yang terindah untuk penyet bertugas Cici, dimurahkan rezeki, sehat badan dan tercapai impian, serta dipermudahkan segala urusan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Request lagu Palipua Jiwa dari Eldayo Cici. Salamnya untuk Dila, Marin Unilis, Awul, Ajo Silva, Ryan, Dean, Bundo Queen, Bang Isan, Ejo Loterwe, Aca, Ajo Anih, Bang Ardi, Uncle Farhan, Ajo Sultan Laterway, Rex, Amak Kak Uci, Nenek Yumna, dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Semoga sehat selalu. Amin. Respon Radio, radio keluarga Anda. Pantun hari ini, Bali Peye di Muko Lapau, Kare Sakete langsung dimakan, Barek Hati udah kamarantau, De Adek Kandang yang udah tinggal. Kan. Tak dua pantun seirang ya Cici, sajawah-jawah tabangnya bangau, namun pulangnya kakubangan juo. Sajawah-jawah ansanak marantau, dan kampung halaman di jalang juo. Terima kasih Cici, lah menyorakkan kami yang dirantau, semakin rindu jeranah bundo dengan lagu Minang. Samo-samo udah, dan untuk udah, dan untuk dunsanak yang sedang berada di perantauan kok, sehat-sehat iya tentunya di sana iya, dan semakin giat lah seharusnya untuk mencari duit biar bisa lah yang namanya kata udah ya di jalang juo ranah kampung wako. Oke udah, semoga udah sehat selalu dan tentunya dilancarkan rasa ki udah, dan doa yang udah kasih ke Cici tadi dibalikkan elok pulau ya udah ya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Semangat udah yang ada di kampung dan ada di perantauan, dan di sana ala masuk ya telepon dari Uda Ardi. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cici Maripro.
0: Oh iya, selamat sore Uda. Bagaimana Uda?
1: Alhamdulillah sehat-sehat Cici.
0: Ah, kalau Cici sehat mah udah. Kalau mendengar suara udah sehat Cici itu mah.
1: Ah, suara udah baik deh kiro nurik Cici.
0: Ah, sehat kayaknya, semangat bentuknya mah dah.
1: Agak kurang mah Cici.
0: Oh, agak kurang. Agak kurang kesehatan atau agak kurang kantong gua udah?
1: Kurang kesehatan sekete, kurang kantong agak banyak.
0: Ah, iya, kalau kurang kantong agak banyak kok yang susah mah. Ya udah ya, sakit setelahnya.
1: Itulah Cici, kurang kantong kok kan penyebabnya patang kok. Dia mencari siapa tu mah Cici.
0: Apa tu udah?
1: Mencari Pauzana tu. Suara habis diknya, kantong banyak lo habis diknya.
0: Iya, ndak apa tu dah kan sesekali nya nak.
1: Ya awak dari gedo lah makan tu kan, tu pasal dari kantong awak keluar lah. Iya. Ulang baribu kena gia makan situ kan, tu lah mungkin awak seorang saya kena gia ni udah kan.
0: Iya betul, udah. Nah, udah nih request lagu apa udah?
1: Request lagu ya, Cik. Lagunya ya pasangku tanjonan kurang tadi yo semakin parah ke Cik.
0: Semakin parah?
1: Ya, dari Silva Hayati aduh tuh.
0: Onde, dimasukkan lagunya lah dah atau dulu dah? Soalnya lagunya alun masa ke playlist Ledo udah.
1: Alun aduh itu udah Cik.
0: Alun Ledo udah, tapi kayaknya bisa ditambah apa judul tadi udah, semakin?
1: Semakin parah. Kalau nak aduh jangan pasu-pasuannya Cici. Banyak lagu yang lain kan diminta
0: lah. Jadi udah kalau ada banyak lagu udah, aja lah kemari.
1: Iya, kalau payah lu mencari dek alunado mungkin semakin parah tu lah kan. Ada ganti salah Cijo itu Jokin. salah juo dari Genzani sih aku cia.
0: Salah juo dari iya Genzani.
1: Ayo itu jadi juo Ci, mana yang apa pokok kan sampai membalik-balikan komputer lo Cici cari ya.
0: Jadi udah salam-salamnya udah.
1: Salam-salam itu Cici di sore hari kok. Tapi leh
0: alun
1: hujan leh kan.
0: Alun jen sampai leh.
1: Ayo, salam untuk situ salam untuk Marin. Salam untuk Cila.
0: Iya.
1: Salam bro. Terpano Ari, salam untuk Bang Jojo, salam untuk Bang Piko. Satu-satu ya, ini cuma bodoh, kru-kru respon ini enggak, karena awak sebenarnya buang dia itu tempat terkecuali. Tapi dia enggak apa lo deh, udah sebab dulu dan kira jadi ketua kelas nak nambuh jadi tidak pandai membaca absen.
0: Oh iya jadi udah lah tak terus dibungkus saja ya dah ya.
1: Ayo dibungkus lah sedih cici ya pokok yang malah bagap buang penyian nata karena siapa tadi itu nomor masa udah jazz nak.
0: Ah udah jazz bundo.
1: Ah salam untuk udah jazz yang jauh di mata dekat di hati. Salam untuk Sultan Pamenan kok lima nana lo. Salam untuk Bundo Queen. Ama Yuna. Sadu-sadu lah lah Ici.
0: Ayo jadi udah ditunggu udah yuk lagu.
1: Iya. Ya oke Ci ya di udah tunggu requestnya kok di radio ge beko jadi kecil lo udah menghilang beko nak nangal di radio nak langsung nangai ti bisa sambil ke radio nak lain kan.
0: Ayo betul bana do udah bisa sambil-sambil aja wo.
1: Ayo tuh, ya tuh Ci, bagi cura sambil menyelam minum air ya, Ci ya.
0: Ayo, sambil mendorong perahu, talampaui dua pulau.
1: Itu, sambil mendengar-dengar radio, request dari Titi, nah, dibuka-buka juga masih-masih tua, Ci ya, kan dapat pembeli paket, Ci.
0: Iya, jadi udah. Oke, udah ditunggu lagunya, udah, makasih udah.
1: Terima kasih banyak, Cio. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dan lembaga penghidupan sana ya, udah Ardi. Untuk Bang Surya, ditolong telepon balik Bang Surya biar bisa masuk teleponnya. Karena teleponnya ulang masuk Aledo. Diulang saja Bang Surya. Dan di sana adalah hado requestan tadi yo dari Uda Jazz yang mendengarkan lagu dari Elda Palipo Jiwa sama dari Uda Ardi ya tentunya yang request tadi dari telepon kita yang mendengarkan lagu dari Gianzani Salah Juwo kata Uda ya. Dan tadi Bang Surya silahkan ditelepon Bang Surya Cici tunggu tentunya atau Bang Surya bisa bergabung di bersama Cici nanti di segmen kita selanjutnya. Dan tadi di live TikTok kita sehat Kak Cici, sehat Bang Ibnu. Bang Ibnu, apa kabar Bang Ibnu? Semoga Bang Ibnu sehat selalu ya. Dan Bang Ibnu request pula lagu dari Fauzana Tungke Mambau Rabah. Jadi Bang Ibnu ditunggu ya lagunya. Untuk itu mari kita dengarkan terlebih dahulu special request dari Uda Jazz ya yang Mbak Kato Uda Ardi, Jawa di Mato Dake di Hati Palipo Jiwa dari Elda.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, mbak acaro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Tungkek membawa rabah dari Fauzana, special request dari Bang Ibnu sama Bang Hendra ya, tadi kiranya sama requestannya. Kata Bang Ibnu, terima kasih Kak Cici yang telah memenuhi requestan kami. Sama-sama Bang Ibnu. Dan lagu ku yang Allah mengantarkan kita di penghujung jam pertama di sana, tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir tentunya di jam kita yang kedua, masih dengan requestan dari lagu-lagu di sana, lagu-lagu pilihan sama Jor. Salam-salam untuk dari Dunsana. Sebagai lagu penutup, Cinan Banah dari Fauzana, tetap di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga. Ada Hello di sana, ketemu balik tentunya Jo Cici di jam kita yang kedua. Cici, matu minimalis hidang ekonomis ya, tentunya akan mengawal di sana dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore weko. Dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan. Sama Jo salam-salam dari Dunsana. Untuk di sana yang new request-request lagu, yang new berkirim-kirim salam, yang new bergabung sama Cici pada sore hari ko, langsung saja ke kontak kita di 082155668003 atau bisa follow melalui akun atau bisa follow melalui telepon WhatsApp kita di 08116622930 kalau Dunsana Nio suara dan sana ikut mengudara bahasa mo Cici. Dan selain itu Dunsana bisa follow langsung saja cari akun media sosial kita di Facebook, Instagram, di TikTok di Respon Radio 93,0 official. Untuk Dunsana yang Nio tentunya untuk berinteraksi sama Cici, menanyuan saling kabadima, absen-absen seyo dari mano saja Dunsana kita, bisa saya langsung ke live TikTok. Dan requestan pun di live TikTok bisa ya Dunsana, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Dan pasti insya Allah ya akan Cici putarkan kalau jamnya alun abih dan lagunya ado. Tadi lah masuk requestan tentunya ya dari jam pertama tadi, datang dari Bang Surya yang dia mendengarkan lagu dari Vicky Koga, Akai Menjadi Saksi. Tadi Bang Surya ala bergabung melalui telepon, tapi Bang Surya bergabung dari live TikTok saja. Kata Bang Surya tadi, bisa kolah Ci bergabung Cici di telepon. Siap, jadi dimanapun Dunsana bergabung tentunya Cici tarimo ya. Selain dari Bang Hes, Bang Surya, ada pula yang lah bergabung tentunya Bang Korlap ya, yang dia mendengarkan lagu dari Yeni Puspita, Amih Joloyang. Sama tentunya requestan dari Bos P yo, yang dia mendengarkan lagu Ipang Ba Ayah Lai Babako Tido. Dan tentunya Bos P ko ada pula salam-salam dari beliau ya, Cici cari. Oh iya kak, salam dari JA Coffee Shop Kepil Pariaman Laweh kak. Itu Cici tanya kan, Pariaman Laweh kok dimanyo? Di kayu tanam. Siap yo, salam-salamnya lah Cici sampaikan ya Bos Pei. Dan untuk Dunsana, jangan sampai terlambat tentunya bergabung bersama Cici pada sore hari ko, karena waktu kita bertemu cuma kurang lebih 2 jam lagi. Untuk itu Dunsana, mari kita dengarkan ketiga lagu ko terlebih dahulu sebelum Cici membacakan requestan yang masuk, yaitu dari Aba di WhatsApp kita.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

93,5 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Baayah lagi babak kotido dari Ipang. Dan di sana tentunya masih bersama Cici Moto Minimalis Hidong Ekonomis dalam program Lama Bana yang tentunya akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan dari Dun Sana. Untuk Dun

0: Paya polo nama refreshing, bisa nih wah.
1: Nah iya, walaupun harus ya udah ya harus liburan awak sesekali udah.
0: Ayo sesekali ya dia pori bakato keturang ke je cuci lemat tu tu stelo dia layu nan langkah agak jauh wah ni ya.
1: Abad tua.
0: Ah, tak boleh keluar lepas wah wah kan.
1: Ah, abad abana udah. Oke, udah nih request lagu apa udah?
0: Ah, udah nih request lagu ini kau dari Miss Ramolai.
1: Judulnya
0: Pasan Karantau.
1: Pasan Karantau dari Miss Ramolai. Ondeh.
0: Iya.
1: Ada ondehnya mau udah.
0: Apa tuh?
1: Menunggu udah.
0: Hah?
1: Menunggu udah.
0: Jadi dah wak kau lai dapet jalan ke parak, biarlah awak batanam tapu. Saya dapet awak bakal tak, biarlah awak menunggu.
1: Ondeh. Jadi Pasan Karantau dari Miss Ramolai.
0: Iyo.
1: Oke, udah. Salam-salamnya udah.
0: Salam-salam juga nak bertemu bana aku untuk Cici. Ku salam taraga rindu bari wak keturang wak ku ya.
1: Iya.
0: Ayo dari minggu lagi Cici keluar awak yang tak mencukup.
1: Ayo itu.
0: Alhamdulillah kini ku lah kan mulai mencukup kalau dapat lagi tu komunikasi balik nak.
1: Ayo.
0: Namun benar selanjutnya seperti itulah tapi tidak.
1: Abata bana.
0: Nak lupa tu krunya radio respon kau diwakili dari Cici di studio tu.
1: Iya.
0: Ada di studio, pun ada di rumah, pun ada di aktivitas-aktivitasnya masing-masing tu. Nak lupa tu ada Pak Amrullah tu dalam mula, Pak Amrullah gitu. Kau nak ada terang-terang-terang berkirim-kirim pesan.
1: Iya. Dek refreshingmu di udara nak?
0: Entahlah mungkin bisa jadi ya.
1: Iya.
0: mudah-mudahan saya selalu lepak berah gitu tu.
1: Amin.
0: Anda lalu lupa tu digest gitu tu. Ini kau lumpur.
1: Iya.
0: Aduh dah beng-beng. Aduh Ryan di Riau tu. Aduh lo namanya tu. Udah Ardi. Aduh lo Ajuan nih lo suak.
1: Alah lo dari awal beliau masuk ledo. Udah.
0: Oh Juan nih pembuka pintu ya.
1: Iya batu.
0: Salam untuk Johnny itu ha. Dari karekannya sini tu. Salam juga untuk Amak Kak Uci, Bunda Queen. Salam juga untuk Uda Sultan Paminan.
1: Iya.
0: Ado juga Amak Kak Uci, Nenek Yumna, Bunda Dua Putri. Dibungkuih-bungkuih lah seolah-olah Cici.
1: Iya dibungkuih saja.
0: Iya dibungkuih lah maupun di TikTok, di Instagram, Facebook, Twitter, maupun Jati, maupun frekuensi 93.0 gitu.
1: Ayo jadi udah, terima kasih udah.
0: Ayo terima kasih lah balik tuh Cici. Iya udah. Lili tuh lagu gue bisa minta tuh ya.
1: Ayo dimintakan, kami adukan.
0: Jadi.
1: Ayo jadi udah.
0: Hanya nomor barabiko keluar itu, Tiko.
1: Insya Allah Cici, kalau bisa capek-capek mah udah. Soalnya kok...
0: Jadi.
1: Lama lu memasukkan DMD kok mah udah produser
0: gitu. Iya napa aja. Iya dia mesti kok jadi. Yang penting kini kok kita lagi balagu.
1: Iya siap.
0: Iya mudah. Untuk bisu-bisu kalau lah masuknya ke dalam tu kan lah bisa. Bisu-bisu aku bisa capek weh dah tu.
1: Iya udah. Iku kata Ajoan nih. Salam untuk Ajo letter W itu Cici.
0: Ayo salam lu boleh tu Johnny capek-capek lah Johnny nyolo mo nah.
1: Iya.
0: Kau ada lima rezeki Johnny ko ha. Apa ke lah ke Kak Cici tu ha.
1: Iya. Cici kalau Cici mah menampung ko mau dah. Marilah.
0: Ayo okay. Capek lah Johnny. Dari sinan tu dari Sungai Saria tu kan ke pasar baru Kasang ke sebentar.
1: Iya. Jadi ayo, udah
0: ke yang paling lama. Nggak sampai sejam tuh loh. Ya itulah dulu Cici.
1: Iya udah.
0: Ya terima kasih Cici.
1: Sama-sama udah.
0: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udahlah bergabung dan sana ya. Udah Sultan Latar W di WhatsApp kita yang mendengarkan lagu dari Miss Ramolai Katoliau. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan terlebih dahulu special request tentunya dari Abak tadi yang bergabung melalui WhatsApp kita. Sore Ci. Apa kabar? Sorry Om Boy, alhamdulillah sehat Om. Om request lagu Tinggallah Kampung dari Benigno. Salam you all responders. Special buat Cici yang lagi ma'alo-alo di udara. Tetap semangat, terima kasih ya Ci. Sama-sama Om, terima kasih juga Om. Pastinya ya makasih untuk yang Cici yang lagi alo-alo.

Halo di udara ya. Dan selain itu ada pula tentunya requestan dari live TikTok kita ya, yang ini mendengarkan lagu Datang dari Kang Mas ya. Atau datang dari Uda Farhan yang ini mendengarkan lagu dari Hetty Koes Endang Pulanglah Uda untuk itu dan sana yo. Mari kita dengarkan terlebih dahulu special request tentunya dari Om Boy Tinggallah Kampung dari Benigno.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.

Pulanglah Udah dari Happy Ko S Endang, special request tadi dari Bang Farhan ya. Dan Udah Farhan ya, berarti Pulanglah Udah Farhan. Dan lagu ko sebagai lagu yang mengantarkan kita di penghujung jam kedua di sana. Tadi mohon maaf, sepertinya ada kendala di sana ya. Dan tentu saja di sana, jangan kemana-mana karena di jam kita yang ketiga masih akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan, sama juga salam-salam dari Dunsana. Tetap di 93.6 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo dan sore, tentunya masih bersama Cici dalam program Lama Bane di jam kita yang ketiga, yang pastinya akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan dari Dunsana. Semuju salam-salam untuk Dunsana yang new bagabung bersama Cici langsung saja. Bagabung di kontak kita di 08215566803, atau bisa pula menghubungi Cici melalui telepon WhatsApp di 08116622930. Tak hanya itu, di sana ada pula akun media sosial kita di Facebook, Instagram, sama TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan di sana di jam kita yang ketiga, di segmen kita yang pertama, tentunya alhadu requestan dari Bang Bintang ya, yang tadi bergabung di WhatsApp kita. Assalamualaikum Ci, boleh request dan titip salam dak Ci? Tentunya boleh ya. Request lagu Janji Kak Janji dari Rayola bisa dak Ci? Bisa. Dan titip salamnya Ci untuk Kak Dila, Ryan, Aul, Kamarin, udah Jess, dan ada di Respon Radio, sehat selalu, rezekinya tetap lancar dan panjang umur. Alah dulu dari Wak Tarimo Kasih. Dan salah Cici, TikTok Wak Ranah Perantauan Minang Ci, kalau Ryan beda like. Oke, Bang Bintang, siap Bang Bintang ya. Tapi Cici kayak antara Ryan, Bang Bintang tuh kayak aduh, kadang-kadang tatuka-tatuka. Mohon maaf ya, Bang Bintang. Dan tentunya gak hanya itu ya, Dunsana, ada puluh requestan dari Uda Fitro tadi yang laba gabung melalui WhatsApp kita puluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih Cici. Waalaikumsalam Uda. Maaf salah ketik, soalnya awak baru jago lalu langsung buka TikTok respon. Awak sangkon nih di lakironya uni Cici. Mimpi awak kironya. Iya mah Uda Fitro jago lalu Uda Fitro. Memimpi-memimpi aja Uda-Uda. Dan Uda Fitro nih request lagu Upiak Bulu dan Bajudul Susu Baru. Oke, siap. Selain itu ada puluh requestan tantunya datang dari live TikTok kita puluh ya Dunsana ya. Datang dari Bang Uda Andres, Jalan Kojua, Kelurahan Tarantang, Jalan KP Jua. Oke, ditunggu ya Bang Andres. Tadi new request lagu kata beliau Dendang Perantauan. Sama tentunya datang dari Uda Ujang, tadi new nengakan lagu Batagak Penghulu dari Dia Kamelia. Oke, coba Cici cari terlebih dahulu. Kalau ada, ditunggu ya, akan Cici putarkan. Untuk itu mari kita dengarkan terlebih dahulu ketiga lagu, yaitu Janji Kak Janji, Janji Kak Janji, Nantikan Nanti dari Fauzana, special request tentunya dari Bang Bintang.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: baru ndak dapat paraweh nampak di den. Dek ah kau.
1: Panjang otak den.
0: Ya panjang dek ah.
1: Baa bisa dapat cowok nang gagap ya.
0: Oh.

Bidang perantauan dari Alkawi, special request dari Bang Andreas dari yang bergabung dari live TikTok kita di sana ya. Dan masih di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda, masih Masa Mochici dalam program lambat banget yang akan memutarkan dendang dalam pilihan. Requestan dari Dunsana Samojo, salam-salam. Mata Dunsana yang ini request-request lagu, andai kayaknya gak bisa lah Dunsana, yo Allah panoh requestan tentunya. Dan untuk Dunsana yang dia berkirim-kirim salam tentunya masih bisa, karena sebelum penutup perjumpaan kita, masih ada Cici menyampaikan ya, masih bisa menyampaikan salam-salam dari Dunsana. Langsung saja gabung ke kontak kita di 0821-556-6803 atau bisa pula melalui telepon kita di 0821-0811-6662-930. Tak hanya itu Dunsana, ada pula akun media sosial kita tentunya, ada di Instagram, di TikTok, jadi Facebook kita di Respon Radio 93.0 official. Dan masuk tentunya requestan dari nenek kesayangan Cici. Assalamualaikum cintaku. Waalaikumsalam nenekku sayang, cantik, manis, mengkek, manjo. Apalah itu. Allah makan cintaku, le sehat cintaku. Cici lu makan lah do nenek. Waalaiko. Kalau Cici sehat nenek, semoga nenek sehat selalu ya nenek ya. Puterin nenek lagu cintaku judulnya Cinto Sampai Disiko. Dan salam-salamnya yang pertama untuk cintaku Dila, Marin, Aul, Jojo, Piko, Silvano Ari, Bundo Queen, Amak Kak Uci, Sutana Tarwe, Pak Abdullah, Dardi, Ajo Ani, Ryan, Afran, Sado yang dan Sadolah yang medangah. Dapat salam dari nenek Respon Selalu Jaya di udara. Terima kasih nenekku. Dan untuk Dunsana yang lah di live TikTok kita tentunya dapat salam pulo dari nenek. Dan yang bergabung di streaming kita dapat salam pulo dari nenek Yumna yo. Selain dari nenek Yumna tentunya adalah pulo bergabung pulo tadi Bang Bos yang mendengarkan lagu dari Diva Aurel Kaja Bakaja. Tantu Samojo Bang Zikri yang mendengarkan lagu dari Rayola Bungo Kayangan, sama tentunya dari live TikTok kita tadi ya yang mendengarkan lagu dari Lenny Alvin di Gantuang Indah Batali. Oleh itu dan sana mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari nenek Yumna, Dendang Minang, Cinto Sampai Disiko, Linda Rizky featuring Davies.

0: Responer, bersiaplah untuk perjalanan musik lintas negara yang seru dan menarik.
1: Karena sekarang saatnya menikmati lagu-lagu terbaik dari penjuru dunia di program Treeverse. Treeverse adalah tempatnya para pecinta lagu-lagu Indonesia, mancanegara, dan K-pop bersatu. Dari ritme keji musik Korea, lirik mendalam musisi lokal, sampai suara powerful dari artis barat favoritmu, semuanya ada di sini.
0: Mau request lagu terbaru dari Jungkook atau Cobek bareng Ed Sheeran dan Adele? Never mind, I'll find
1: someone like you. Mungkin lagi galau atau butuh sentuhan lokal dari Tiara Andini atau Andi Rianto?
0: Tenang aja,
1: Treeverse siap putarin semua permintaan responder. Dengerin Treeverse setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam sampai jam 10 malam hanya di 93,0 FM Respon Radio.
0: Jangan lupa responder yang jadi DJ-nya karena semua lagu yang diputar adalah hasil request dan untuk responder. Kirim request lewat DM media sosial kami atau langsung aja WhatsApp ke 0821-5566-8003. Tulis nama artis, judul lagu, dan pesan singkat, biar kami bacain di udara. Karena musik itu bahasa universal, dan responder punya selera global.
1: Gabung bareng kami di Treeverse,
0: your global music destination.

Bunga Kayangan, special request tentunya dari Kak Pit ya, yang lagi gabung di live TikTok kita di sana. Dan tentunya selanjutnya mari kita dengarkan dulu satu lagu dari live TikTok kita ya, Bang Zikri, yang mendengarkan lagu dari Lenny Alvin, Digantung Indah Batali.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Nggak terasa saya dan sana lah 3 jam berlalu. Dan tadilah kita sama-sama mendengarkan special request tentunya dari Bang Zikri ya, yang lah bergabung di live TikTok. Kayaknya Bang kok terlalu ya, nggak dokumen-komen lah ya. Dan di sana terima kasih untuk di sana ya, yang lah bergabung Jo Cici tadi dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Dan tumen-tumenannya ya di live TikTok kita kok alah banyak ya yang bergabung sampai dengan jam 6 sore. Aduh, 2 juta mata memandang. Terima kasih di sana ya. Tahun itu terima kasih pula untuk di sana yang alah bergabung jam mendengarkan Cici melalui radio, atau mungkin melalui streaming, atau melalui aplikasi Jati Radio. Jangan kemana-mana dun sana, karena setelah itu akan ada program yang akan mengawanan waktu dun sana dari jam 6 sore sampai dengan jam 7 malam, yaitu Insert Membangun Rumah. Dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam akan ada program Traverse, memutarkan lagu-lagu populer dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, baik itu pop Indo, manca ataupun Korea. Dan tentunya masih bersama Cici Yudun sana. Untuk itu, Cici pamit undur diri di ruang udara sama ruang siaran. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Akan ketemu balik di program-program selanjutnya. Sebagai lagu penutup, tentunya special request dari Uda Jazz, Taufik Sondang, Pisau Bamato Angin.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
2: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Bersama saya Adriana Usmani, kita akan membahas topik yang cukup penting ya, bersama dengan Bapak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa Bapak.
3: Salam jumpa Bapak Ibu, tetap salam sehat, segar dan bugar.
2: Segar dan bugar itu sama dengan sehat. Kami tahu bahwa sehat sekarang merupakan harga yang paling mahal, merupakan kepunyaan yang paling luar biasa. Sebab itu jagalah sehingga Anda terus berjuang untuk membangun keluarga yang bahagia. Kita akan ngobrol, membahas topiknya bertahan walaupun tidak sanggup. Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, pernikahan yang melibatkan dua orang dengan karakter yang sangat berbeda, yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai hal. Ini sering membuat pernikahan kandas di tengah jalan. Namun dalam kenyataan, banyak juga yang berjalan dengan baik sampai akhirnya dipisahkan oleh panggilan Sang Pencipta. Khususnya bagi pasangan yang berakhir dengan baik, apakah dalam perjalanannya semulus yang diperlihatkan? Ataukah pasangan dengan terpaksa harus bertahan di tengah hubungan yang dingin dan tidak menyenangkan? Menurut saya, hal ini sangat luar biasa. Jika seseorang harus tertekan untuk mempertahankan suatu hubungan yang mau tidak mau harus dipertahankan karena keterikatan yang sakral. Pak, menurut Bapak, apakah setiap pasangan sebelum menikah mereka perlu memikirkan hal-hal yang akan terjadi, perbedaan pendapat, ekonomi, orang ketiga, sakit penyakit? Ini pernah dijawab, tapi saya ingin bertanya lagi karena ada hal yang di sini, sakit penyakit dan orang ketiga. Kalau ekonomi sering kita bahas, Pak.
1: Iya. Ya, memang inilah yang seharusnya dilakukan pada fase-fase penjajakan. Tapi seringkali justru ini diabaikan karena lebih banyak membangun aktivitas ya dalam kegiatan penjajakan itu. Nah, hal yang perlu diperhatikan seharusnya dalam konsep seperti ini, bahwa ternyata sebagian besar justru terbuai oleh perasaan cinta.
0: Cinta.
1: Sehingga menutupi segala perbedaannya. Ya. Kalau dulu, wah kok masaknya asin. Wah gak apa-apa asin, kayak air laut. Nah, tapi nanti setelah menikah itu bisa dibuang. Gitu ya. Ya. Kedua, ya, justru biasanya yang dipikirkan lebih banyak tentang merasa cocok.
0: Cocok.
1: Ya, ya. Saling menerima. Atau hal-hal yang menyenangkan, ya. Jadi itu sudah hidup dalam alam mimpinya. Yang ketiga, terkondisi dengan alam impian romantika cinta yang terjadi, sehingga isinya cuma apa itu
0: cinta,
1: dipuji atau dilem itu kalau orang Jawa. Wah, wis pokoknya cocok ya, cocok, bagus ya, bagus. Nah, yang terakhir biasanya lebih banyak menyembunyikan sesuatu yang berbeda karena takut kehilangan. Ya,
0: nah,
1: jadi,
0: Pak, ini menarik.
1: Ya.
0: Menyembunyikan sesuatu yang berbeda karena takut kehilangan.
1: Ya.
0: Misalnya begini, saya ini punya kebiasaan, ini kalau pacaran ya, cepat bosen, gitu ya. Bahkan ngomong juga dengan orang yang istilahnya di waktu pacaran itu, katakanlah ya, kadang-kadang bicara romantis, tapi lama-lama bosan. Pembosan, bagaimana menghadapi kondisi seperti ini? Apakah harus saya bicara terus terang kepada calon suami bahwa, saya ini pembosan loh, jadi kamu hati-hati.
1: Gimana, ya, Pak? Ada perempuan atau laki yang terus terang seperti itu ya.
0: Ada, Pak.
1: Tapi rata-rata biasanya justru disembunyikan, ya.
0: Oh gitu.
1: Karena apa? Bukan saja takut hilang, karena belum ada alternatif yang lain. Gitu ya. Gajinya dia belum ada manuver cinta selanjutnya gitu.
0: Oh, gitu.
1: Kalau dalam bahasa mahasiswa itu gimana? Ah, saya belum ada manuver. Kalau dalam bahasa transportasi belum ada anu apa itu buka apa itu buka kantor cabang. Gitu ya. Kantor cabang apa ini? Ya, di kampus A ada, di kampus B ada, kampus C ada. Nanti kalau kampus A itu khusus sarapan pagi, yang kampus B untuk makan siang, nanti kampus C itu untuk makan malam. Ada yang sampai sedemikian ya. Nah, makanya perlu harus dipahami bahwa seringkali karena kita takut tidak berani menyampaikan perbedaan itu, karena itu tadi ada ketakutan dianggap nanti ketinggalan zaman atau dianggap cewek tidak laku ya. Jadi ya sudah, begitulah, jalani ya saja.
0: Jadi ada yang berani, tapi ada yang nggak berani karena nggak ada manuvernya. Wah, gawat. Tapi ini memang harus dibicarakan. Lebih baik dia bermanuver daripada nanti menyesal di kemudian hari.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: faktor apa yang paling sulit dalam pernikahan? Walaupun tertekan, tetapi terpaksa harus bertahan. Artinya, sebenarnya saya ini nggak suka lagi sama suami saya. Itu ya, ada yang mengatakan begitu. Tapi gimana ya, Bu? Karena kami punya anak 3. Nanti kalau nggak ada dia, siapa yang bantuin saya? Nah, saya sekarang sedang berpikir untuk memperbesar usaha. Supaya saya akan katakan ke dia, kamu pergi aja. Bagaimana menurut Bapak?
1: Ya, hal apa yang menjadi kesulitan dalam pernikahan supaya tetap terus harmonis, bahagia? Yang pertama, biasanya sulit karena untuk menyatukan persepsi tentang cara mengambil keputusan bersama. Ya. Jadi seringkali sulit sekali menyatukan persepsi. Yang kedua, seringkali juga menghadapi masa adaptasi diri dalam penerimaan satu dengan yang lain. Itu kesulitannya, mengadaptasikan apalagi dengan budaya, kebiasaan, latar belakang yang berbeda-beda itu. Ya. Yang ketiga, karena tidak mau saling mengalah, tapi mengedepankan sikap idealismenya, pokoknya. Nah, kalau orang sudah pokoknya itu ya udah, nggak ada yang mengalah. yang keempat, karena ingin menjaga harga diri, gengsi, jaga image atau status peran di dalam keluarga. Ya, walaupun laki-laki tidak punya pengaruh, pokok saya ini kan pemimpin keluarga. Wah, padahal ya tidak berfungsi apa-apa gitu ya. Itulah. Nah, itu yang sering kali menjadi faktor kesulitan dalam mengadaptasikan kehidupan berkeluarga.
0: Ya, Pak, kadang-kadang kita bicara soal harus bertahan karena gengsi. Kalau cerai ya nggak siap disebut janda, ya. Padahal janda kembang. Atau ya saya siap bercerai, walaupun istri saya secantik apapun saat ini, biar aja saya buang aja dia di sampah. Gimana tuh, Pak?
1: Ya, makanya penting sekali pasangan hidup sebelum mengambil sebuah keputusan untuk janji pernikahannya, suci. Ya, janji sakralnya itu betul-betul harus tidak ada sedikit pun keraguan dalam mengambil sebuah keputusan. Satu waktu ketika saya menikah dengan Ibu Oli, satu pertanyaan dari Bapak Rohani saya itu cuma satu dari sekian bimbingan itu. Apakah Kamdi sedikit pun tidak ada keraguan saat mengambil Ibu Olin itu ya, Mbak Olin itu jawab begitu.
2: Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

0: sampai betul-betul 100% dan kedua-duanya. Saya tanya, yang dimaksudkan itu apa? Apakah bisa menerima keberadaannya, kelemahannya, kelebihannya, tanpa memperbincangkan dan tanpa mempersalahkan, tetapi justru menolong dan membantu? Nah, akhirnya kami baru terbuka pikiran itu, dan kami siap. Dan pada akhirnya, iya, bayangin budaya Jawa dan budaya Ambon itu kayak bumi dan langit, ya. Tapi ketika kita melepaskan hak egoisan kita, nah, disitulah maka kita bisa menikmati setiap masalah yang ada. Dengan apa? Dengan saling menerima dan saling menolong, bahwa masalah ini tidak bisa dipakai untuk senjata, ya. Apa? Senjata apa? Melukai. Enggak, melukai. Tapi untuk saling menyembuhkan.
1: Iya. Senjata yang paling tajam itu adalah komunikasi.
0: Iya.
1: Yang paling tajam dan menusuk. Pendengar, jika Anda mempunyai permasalahan yang dapat membuat Anda terluka atau berlebihan kegembiraannya, silakan menghubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, bertahan walaupun tidak sanggup. Kadang-kadang itu membuat kepala pening dan Anda merasa sangat tidak bahagia sepanjang kehidupan pernikahan Anda di muka bumi ini. Tetapi melalui kesempatan ini, dengarkanlah apa yang menjadi masukan dari Pak Sukamdi. Itu akan menolong Anda untuk merubah paradigma yang selama ini mungkin saja membelenggu Anda. Pak, seringkali suami istri itu hendak memperlihatkan perhatian kepada pasangannya, padahal ia mengorbankan perasaan bahkan dirinya sendiri. Apa pendapat Anda? Maksud saya tuh begini. Karena saya dengar siaran Pak Sukamdi, walaupun bagaimana kita harus memperlihatkan perhatian, nanti lama-lama dia berubah. Tapi perhatian yang saya berikan gak ada berubah-ubahnya. Ya, saya bertahan aja. Karena, ya, kata Pak Sukamdi, jangan sampai terjadi perceraian, tetapi harus dilakukan perubahan, sekalipun tidak berubah. Gimana tuh, Pak?
1: Ya, prinsip utama dalam kehidupan suami istri itu adalah harus disadari yang disebut dengan rela berkorban, bukan sedang menanam jasa di situ, ya. Supaya kita tahu bahwa kalau kita melakukan sesuatu itu seperti orang sedang menanam balas budi, ya, tidak. Tetapi itu memang sesuatu yang mesti sebagai hal yang perlu menjadi kerelaan kita untuk berkorban. Untuk apa? Ya, untuk membangun satu kehidupan keluarga yang bahagia, ya. Makanya yang pertama dalam pernikahan sudah harus belajar penyerahan hak pada pasangannya masing-masing, bahwa ada sesuatu yang memang perlu menghargai hak-hak satu dengan yang lain. Yang kedua, dalam pernikahan suami istri tidak lagi berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi adalah milik bersama, ya. Itu mesti dipahami, nggak bisa egois. Yang ketiga, dalam pernikahan harus dihindari merasa tidak rela, tidak tulus dalam melayani, tapi berlombalah dalam memberi kepuasan atau kebahagiaan. Nah, yang keempat, kalau boleh saya sampaikan, belajarlah menghindari keterpaksaan dengan cara melakukan tugas sebagai amanah bersama.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-811.

0: Pak, kalau saya pikir-pikir dari seluruh keterangan Bapak itu kayaknya masing-masing ini harus rela berkorban ya?
1: Iya.
0: Waduh, berkorban. Saya ini mewakili pendengar, Pak. Kadang-kadang sudah berkorban, tapi aku tak sanggup lagi. Yeah. Cuma karena mendengar siaran, aku harus disanggupi.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, Pak. Kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Ya. Tetapi saya punya pertanyaan, rasanya jawaban sama. Kalau suami istri itu posesif, egois, lalu melukai, kita harus belajar terus menerima realita ya, Pak.
1: Iya.
0: Begitu. Nah, apa pesan Bapak untuk pendengar kami?
1: Ya, kita harus memang terus belajar dan terus belajar dan terus belajar sebagai satu proses kematangan ya. Dalam masa kita melewati masa-masa kritis, masa-masa krisis, masa-masa kronis, masa-masa krusial dalam membangun kehidupan. Kan kita mau membangun kehidupan yang bahagia, bukan maunya kalau dalam bahasa religius itu maunya suasana keluarga itu ya suasana surga ya, bukan suasana neraka, contoh begitu ya. Nah, jadi mosok menikah hanya untuk ribut berkelahi saling melukai, kan tidak juga. Saling tiap hari ribut, tiap hari terluka sakit hati. Tidak. Tapi juga ternyata anaknya sudah 8. Nah, itu gimana itu? Ya. Itu gimana itu?
0: Itu gimana? Ya, gimana? Home pimpa itu, Pak.
1: Nah, pesan saya buat Bapak Ibu, suami istri yang luar biasa, setia, begitu tekun belajar dan ingin mendapatkan tip-tip dan resep-resep yang terbaik untuk membangun kehidupan keluarga yang bahagia. Yang pertama pentingnya setiap pasangan dalam penanganan, bimbingan itu perlu sebelum nikah itu ada yang disebut bimbingan pranikah ya. Supaya sungguh-sungguh kita itu diajar, dibimbing, diinformasikan hal apa yang harus dihadapi, hal apa yang harus disesuaikan, hal apa yang harus dikerjakan nanti dan dihadapi dalam keluarga barunya. Yang kedua, sikap permasalahan dalam pernikahan harus sebagai satu proses ya, selalu diulang-ulang bahwa itu hanya sebuah proses untuk mematangkan ketahanan, nah, keharmonisan keluarga kita. Ternyata memperjuangkan keharmonisan itu butuh rela berkorban, ada harga yang harus dibayar, ada bagaimana kita bisa melihat setiap masalah itu sebagai ujian kita masing-masing. Kedua, selanjutnya selalu mencari solusi bersama ya, terbuka dalam mengambil setiap keputusan yang penting dalam keluarga kita. Jangan sembunyi-sembunyi. Dan membangun komunikasi yang sehat ya, jangan sampai saling membuli, melecehkan, merendahkan, kemudian tidak dianggap berguna atau dianggap pasangan yang salah pilih dan sebagainya. Tetapi harus kita memiliki bahasa-bahasa yang saling menghormati dan menghargai.
0: Pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama narasumber kami, Pak Sukamdi. Kami percaya program ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan, karena kehidupan akan terus berlangsung dan masalah pun akan terus ada di dalam kehidupan ini. Bagaimana Anda mengelolanya? Ikuti terus siaran radio kami. Saya Adriana Usmani akan mohon diri bersama dengan narasumber kami, Pak Sukamdi, dan kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini untuk membangun keluarga memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905 8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.
3: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responers, gimana nih kabar kamu tentunya di hari ini ya? Di malam hari ini, di tepatnya lebih pukul 7 lewat 6 menit di hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Semoga kamu sehat selalu ya Responers, tentunya tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya. Mana tahu Responers masih dalam pekerjaan ya Responers, atau mungkin kamu yang lagi dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan ya Responers, atau lagi sekarang sedang istirahat. Dan tentunya masih bersama Cici dalam program Traverse yang bakal menemani waktu malam kamu dengan lagu-lagu favorit kamu dari era tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, baik itu pop populer Indo, manca ataupun Korea. Ya Responders, selain itu juga Cici bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam nanti. Buat Responders dimanapun berada yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada malam hari ini ya, tentunya boleh langsung saja ke kontak kita di 0821-5566-8003 atau bisa pula melalui telepon ya, telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Tak hanya itu Responders, ada juga nih akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Sekarang Cici udah mulai live TikTok ya, jadi buat kamu yuk langsung aja gabung dan berinteraksi nih langsung bersama Cici di live TikTok. Mana tahu nih buat Responders di yang di luar Sumatera atau mungkin yang lagi santai dan mau ada teman ngobrolnya, langsung aja cus gabung bersama Cici. Dan tentunya Responders, di segmen pertama kita, tentunya di jam kita yang pertama, sudah masuk requestan terlebih dahulu datang dari Bunda Dua Putri. Malam Ananda, tetap semangat terus ya Bunda Dua Putri. Mau request lagu yang Korea dengan judul Dynamite dari BTS, yang manca dengan judul I Don't Care dari Ed Sheeran featuring Justin Bieber, dan yang Indo dengan judul Oke dari T2. Salam-salam untuk semua crossy respon dan semua responers istimewa untuk Ananya tentunya. Terima kasih. Terima kasih juga bundaku. Dan tentu saja ya responers, kita tidak hanya menyapa-nyapa responers yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita, tetapi melainkan juga dari live TikTok kita nih tentunya. Kita sapa terlebih dahulu yang baru masuk. Halo Bang Andi Andika. Halo Kak Mimin Sanum Pelaminan. Sanum Pelaminan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ada juga nih dari Bang Nofri Sikumbang, ada juga Bang Yoga, ada juga Bang Alex, Kak Ninda, Bang Bizar, Kak Tari, dan tentunya masih banyak lagi ya responders yang sudah bergabung pada malam hari ini di live TikTok kita. Oke, sebelum menutup perjumpaan tentunya dan juga memutarkan lagu dari Bunda Dua Putri, mari kita angkat terlebih dahulu ya telepon dari Bunda Queen. Halo, assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda cantikku, Cici.
0: Iya Bunda, gimana kabar Bunda?
1: Alhamdulillah, suaranya juga lagi.
0: Aduh.
1: Masih apa, serak ya.
0: Iya Bunda. Nah,
1: iya, kalau datangnya cepat ya. Kalau perginya lambat.
0: Iya.
1: Padahal udah minum segalanya.
0: Oh iya Bunda, udah minum obat Bunda?
1: Tidak.
0: Oh udah.
1: Tapi masih gitu juga. Iyalah nak, kan kalau penyakit ini cepat datangnya.
0: Iya betul banget Bunda.
1: Okay. Iya cuma kita aja yang apalagi hati-hati gitu ya.
0: Iya. Oke okay, Bunda-Bunda mau request lagu apa Bunda?
1: Apa sekarang Nanda cantikku?
0: Lagu-lagu populer Bunda dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026 Bunda.
1: Oh. Mm-mm. Apa ya? Dari siapa lagi tuh? Oh Bunda kotak aja lah lagi Ale.
0: Oh kotak.
1: Bunda suka lagu kotak. Kalau Bunda IDP.
0: Siapa Bunda IBT?
1: Iya. Indah Dewi Pertiwi.
0: Oh iya, Indah Dewi Pertiwi.
1: Ada kan?
0: Ada. Kalau Indah Dewi Pertiwi adanya Baru Aku Tahu Cinta itu apa Bunda?
1: Apa itu? Itu yang album pertamanya tuh apa ya? Bunda kita itu.
0: Apa tuh Bunda?
1: Nah, Titi Romani.
0: Aduh, apa ya Bunda ya? Kurang tahu juga Cici nih Bunda.
1: Ada.
0: Kurang tahu juga nih Cici Bunda. Kurang tahu juga Cici dengan
1: Tahu ya. Ah, coba bacakan sayangku.
0: yang lagu dari Indah Dewi Pratiwi yang ada Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa. Dan kalau liriknya apa ya Bunda ya? Baru Cici cari tahu dulu baru.
1: Tahu ya, apa ya. Udahlah dengan itulah.
0: Oh, jangan
1: nanti aja
0: itu.
1: kita ya. Siapa aja tadi tuh
0: Kotak aja Bunda.
1: aja lah.
0: Oke, kotak Bundo mau request lagu apa Bundo? Ada tinggalkan saja, pelan saja, beraksi, haters, tendangan dari
1: Beraksi.
0: Bundo. Oh iya, beraksi. Oke, Bundo, salam-salamnya Bundo.
1: Iya, salam Bunda dulu ya.
0: Iya.
1: Salam pertama untuk Ananda cantikku Cici. Semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya.
0: Amin.
1: Juga panjang umur. Coba deh, kalau kita kan selalu dibilang panjang umur. Jadi ada teman Bundo, apa katanya? Ada yang meninggal katanya. Siapa tuh? Ada katanya umurnya 100 lebih gitu.
0: Oh
1: Oh
0: iya.
1: iya, kita juga umur kita mudah sampai situ. Oh, nak mungkin. Ngapa nak mungkin bilang gitu kan? Katanya kita aja ulang tahun, setiap orang ulang tahun selamat panjang umur. Katanya berapa orang yang mengasih panjang umur tuh kan, Ci? Nah, itulah kita tuh panjang umur, Ci. Kalau ada yang dijabah oleh Allah gitu kan. Nah, itu. Jadi kita selalu dibilangnya setiap ulang tahun kita kan pasti deh ya. Selamat panjang umur, katanya selamat ulang tahun, semoga panjang umur, katanya gitu kan.
0: Iya,
1: Murah
0: benar.
1: rezeki, gitu Ci. Jadi kita ini umur kita ini tahu, nak tahu Ci.
0: Iya, benar.
1: Nah, yang jelas sekarang selamat panjang umur tuh udah. Itu kita.
0: Iya,
1: Ada
0: benar.
1: yang umurnya lebih 100 tuh gimana lagi nak Ci ya.
0: Iya,
1: Nah,
0: benar.
1: tuh untuk udah jazz ya di Kuala Lumpur, ada juga untuk Da Beng Beng, Mak Charlie Kumbang, Lajun Al Amin, ada Ajo Leterwe, Ajo Pariaman Maninjau itu ya. Itu ada juga untuk apa lagi tuh, ada Sultan Pamenan, ada Bang E juga, ada Teyan, ada Ryan gitu ya. Bang Re, ada Pak Anjang, ada Ajoan ya. Kita untuk Mama itu Nenek Yona, ada untuk Maka Uci, ada juga untuk Bunda Dila, Bunda Palapa, Bunda Zidan, Bunda lagi. Kayaknya semuanya aja lah ya. Victro dan juga salamkan untuk ini ya. Bang Ari yang di RRI, salam untuk Marin gitu ya.
0: Oh iya, siap Bunda.
1: Sampaikan salam ya Cici.
0: Iya, siap
1: Nanti
0: Bunda.
1: kalau enggak disampaikan salamnya bintil pula mata Bunda nanti.
0: Iya Bunda.
1: Ayah.
0: Siap.
1: Salam juga untuk semuanya ya. Ada Dila juga, ada juga Jojo, ada juga Aul, ada juga Piko, dan juga ada Silvanaria.
0: Iya.
1: Itu kan suara Bunda hilang yang timbul. Tapi Bunda tuh tega ngomong. Kalau nak ngomong Bunda tuh di radio, Bunda tuh gak enak rasanya gitu.
0: Iya.
1: Itu malas waktu cecet itu. Kenapa ya?
0: Karena
1: nanti jangan lupa terus ya. Bunda Queen dengan Bunda Dua Putri lain dong.
0: Iya, Bunda.
1: Ini Bunda ini ada ini. Siapa ya kemarin ini Bunda Dua Putri juga bilangnya. Padahal Bunda yang itu minta lagu itu ya.
0: Oh, iya, Bunda.
1: Lupa, lupa. Dicatat, dicatat.
0: Siap.
1: Kalau Ananda Cici yang cantik ini, dia tak lupa ini. Dia
0: Iyalah.
1: Tetap Bunda bilangnya kan.
0: Iyalah Bunda.
1: Makasih ya, Ananda.
0: Sama saya.
1: Maaf ya.
0: Gak apa-apa Bunda,
1: Iya.
0: sayang. Ditunggu, ditunggu Bunda.
1: Nah, iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Telah bergabung, sudah bergabung ya, Rasponos. Datang dari Bunda Queen ya, tentunya tadi mau request lagu dari kotak ya, yaitu Beraksi. Dan juga dapat salam-salam tentunya dari Bang Ari Pro 2 ya, untuk Kak Marin. Dan salam-salamnya juga sudah Cici sampaikan ya, Bunda ya. Dan kata Bunda tadi, semoga Bunda cepat sembuh ya, Bunda, yang suaranya lagi serak-serak basah tentunya pada malam hari ini. Untuk kita Rasponos, mari kita dengarkan terlebih dahulu requestan tentunya datang dari Bunda Dua Putri terlebih dahulu. Oke, dari T2, setelah itu baru dari Bunda Queen, Kotak Beraksi.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responders, tentunya masih bersama Cici dalam program Traverse yang bakal menemani waktu malam kamu dengan senandung-senandung irama ya Responders, baik itu pop populer Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan Responders, tadi kita sudah mendengarkan lagu yang pertama ya, ya lagu yang kedua requestan dari Bunda Dua Putri, yaitu datang dari Ed Sheeran featuring Justin Bieber, I Don't Care. Lalu setelah ini kita bakal dengerin lagi nih requestan tambahan dari Bunda Dua Putri, requestan ketiganya yaitu dari BTS, Dynamite. Setelah itu bakalan ada kita dengerin lagu dari Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati tentunya special request dari live tweet kita yaitu Kak Vira, dan ada juga nih dari Kak Aku Purnama yang tadi request lagu Kim dan Nabila Takiyah, Bayangan Cinta Lalu. Buat kamu dimanapun saja berada yang mau request lagu, yang mau berkirim-kirim salam, serta yang mau bercerita bagaimana keluh kesahnya hari ini, pastikan itu berat ya Responders, mana tahu nih kamu hari ini

frekuensi kita tentunya masih bisa mendengarkan Cici dimanapun saja berada melalui streaming kita di www.transponderadio.com serta aplikasi kita di Jati Radio. Dan baru aja tadi Cici bilang ya tentang cerita ada dari KF17, Kak saya punya cewek tapi suaranya suka marah-marah. Itu gimana ya? Itu kayaknya kalau misalkan cewek ya, kalau dia udah cinta berarti sifat marah-marahnya itu keluar. Dan kalau dia udah gak cinta berarti gak akan marah-marah. Itu menurut aku pribadi ya, KF17. Terus ada juga dari AA Sene ya, katanya tadi kakinya ketiban coet. Coet itu kalau kata Bang Hidit Nur itu ketiban cobek. Aduh, hati-hati ya AA Sene untuk kedepannya. Dan cepat sembuh luka-lukanya, berat banget hidupku. Makanya harus ada Cici dong yang bisa menampung bersama-sama bebannya jadi sedikit lebih ringan. Untuk kita mari kita dengarkan dulu ya lagu dari Bunda Dua Putri requestannya BTS, Dynamite.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam.

0: Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: Warm 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

Semesta, tolong berikanlah kekasih yang baik untuk aku. Kata aku bernama dan masih bersama Cici dalam program Triverse Responders tentunya di jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam yang bakal membawa kamu ngegalau ya malam hari ini. Kalau nggak galau pun gak apa-apa. Yang mau request-request lagu hack pun juga boleh ya, karena Cici bakal muterin lagu-lagu requestan serta lagu-lagu favoritnya kamu dari populer tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, baik itu pop Indo, manca ataupun Korea. Dan tadi sudah masuk ya requestan, tentunya datang dari kontak kita, yaitu datang yang pertama ya, langsung saja dari para berbinar, dari Kak Nailul. Halo Kak, aku Nailul dari berbinar, fanbase Sabrina Leanor, mau request lagu Selesai by Sabrina Leanor. Dan juga dari Kak Bayu, Kak Asri, Kak Witri, serta Kak Nesha ya, yang tadi mau request lagunya Sabrina Leanor, Berbinar. Jadi buat kamu nih, para berbinar di luar sana, yang mau tentunya mendengarkan lagu Sabrina Leanor Selesai, ayo bergabung bersama Cici melalui Respon Radio, baik itu streaming www.responradio.com atau melalui aplikasi di Jati Radio. Selain itu, Responers bisa juga mendengarkan Cici melalui radio biasa ya Responers, tapi yang streaming serta aplikasi buat kamu yang mungkin saja di luar jangkauan kita. Buat berbinar dimanapun saja berada, ayo dong langsung saja bergabung melalui live TikTok kita malam hari ini. Ramekan dan buktikan bahwa berbinar dimanapun saja pasti solid. Dan Responers tidak hanya para berbinar ini yang request lagu bersama Cici. Datang juga nih dari requestan tentunya ya Responers, datang dari Bang Alvan yang mau dengerin lagu dari Dewi Dewi, Dokter Cinta. Dan Bang Alvan sudah memberikan kata-katanya pada malam hari ini ya. Ya, ya, Cici bacakan terlebih dahulu. Ada waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Ucapan selamat malam, singkat selamat malam. Istirahatlah tubuh dan pikiranmu untuk menyambut esok yang lebih baik. Mimpi indah, semoga lelahmu hari ini digantikan dengan energi yang baru. Pejamkan mata, biarkan malam memeluk penatmu dengan damai. Aduh, terima kasih Bang Alvan untuk kata-kata malam hari ini ya. Ya betul sekali ya, jangan lupa untuk beristirahat dan peluklah jiwa dan diri kamu yang sudah lelah untuk yang sudah aktivitas pada hari ini. Dan Responders, nanti kita bakal ngebahas satu tema yaitu memaafkan. Jadi buat Responders yang tentunya mau bergabung, langsung aja bergabung di jam selanjutnya Responders.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio, keluarga Anda.

aku Naf, dan lagu ini sudah mengantarkan kita di penghujung jam pertama ya Rasputners. Tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kedua. Masih akan memutarkan lagu-lagu favorit kamu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2020. Tetap di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,6 FM Responder Radio, Radio Keluarga Anda. Hai Responders, gimana nih kabar kamu tentunya di jam kita yang kedua di program Triverse yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam nanti bersama Cici yang bakal memutarkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu requestan tentunya, serta salam-salam dari Responders dan juga cerita-cerita manisnya ya pada hari ini. Langsung saja bergabung di kontak kita di 0821-556-6803 atau bisa juga melalui telepon di 0811-662-2930. Tak hanya itu ya Responders, ada juga akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan pas banget ya Bang Sanjaya yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Abang. Halo. Aduh,
1: selamat malam.
0: Iya Bang Sanjaya. Oke Bang Sanjaya, gimana nih kabarnya?
1: Baik-baik saja. Cici gimana kabarnya? Sehat?
0: Aduh, kalau Cici tentunya sehat ya Bang ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Ya, salam kan salam hangat dari Kota Bengkulu dan sekitarnya.
0: Iya.
1: Dan terkhusus untuk teman-teman yang daerah Padang dan sekitarnya yang lagi ngopi, lagi santai-santai.
0: Iya.
1: Dimanapun berada. Request lagu boleh?
0: Boleh tentunya. Request lagu boleh, Bang. Request lagu apa nih?
1: Dari Judika.
0: Judul lagunya?
1: Judul lagunya Awas Nanti Jatuh Cinta.
0: Aduh, sepertinya belum masuk nih ke playlist kita, Abang. Lagu-lagu dari Judika yang masuk playlist itu cuma Bukan Dia Tapi Aku, Sakit Tak Bertepi, Terpikat Pada Cinta, Ku Sedang Sayang-Sayangnya, Tenang Terlalu Dalam, Sudah Tak Cinta, dan masih banyak lagi nih, tapi kecuali yang Abang sebutkan tadi.
1: Yang Mama Papa Larang ada?
0: Mapala ada dong. Oke Bang, salam-salamnya.
1: Salam untuk sahabat terbaikku Nela yang di sana dan rekan-rekan lainnya. Yang untuk Babang Keren di Lubuk Bayo, Mimi, dan semuanya sahabat Respon dimanapun berada. Salam hangat dari Kota Bengkulu, salam bahagia selalu, tetap semangat.
0: Oke, dan ada ceritakah untuk hari ini ya Bang Sanjaya, apalagi sekarang Bang Sanjaya habis apa ya, kerja tadi ya?
1: Iya betul, habis kerja, ini aja baru nyampe, nanti jam 2 pagi lagi mau berangkat kerja lagi. Oke, okay. Itu aja.
0: Oke, jangan lupa istirahat ya Bang Sanjaya.
1: Oke, makasih Cici. Sama-sama. Salam hangat untuk teman-teman semuanya
0: ya.
1: Yang kru-kru di Responders. Mm-hmm. Sehat selalu, jangan lupa makan, jaga kesehatan, yang itu yang utama.
0: Iya.
1: Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sanjaya yang sudah bergabung di Responders tadi Bang Sanjaya. Dan katanya Bang Sanjaya juga cerita ya, kalau misalkan hari ini juga bakalan kerja dan dini hari nanti jam 2 bakalan pergi kerja juga. Harus semangat ya Bang Sanjaya. Dan tak hanya itu ya Responders, kita tidak hanya menerima requestan, tapi kita juga bakal ngebahas satu tema, yaitu memaafkan. Jadi buat kamu nih ada cerita tentang memaafkan seseorang ataupun tidak bisa memaafkan seseorang, bisa saja bergabung dan juga cerita-cerita bersama Cici pada malam hari ini. Sebelum Cici putarin lagu dari Bang Sanjaya, mari kita dengarkan terlebih dahulu tentunya lagu dari Bang User Asrul yang dengerin lagu Malam Indah dari Iwake.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Mungkin dari Melly Goeslaw, lagu ini tuh ngeceritain banget tentang kisah ketulusan seseorang yang tetap bertahan dalam hubungan meski sering disakiti oleh kata-kata pasangannya, yang memilih untuk memaafkan dan terus mencintai demi mempertahankan hubungan tersebut. Kalau misalkan menurut Cici, yang mending kamu putus deh. Rasmanus, dimanapun saja kamu sekarang, pernah gak sih kalau kamu berada di fase perpisahan tanpa kata pisah, maaf atau selamat tinggal? Aduh, ini tuh kayak di ghosting ya, salah satunya. Perpisahan yang gak benar-benar berpisah karena gak ada yang namanya kata maaf, kata selamat tinggal, ataupun kata-kata pisah. Dan gak ada juga pertengkaran yang membuat hubungan kita harus berpisah. Buat kamu yang pernah ngerasain hal itu dan mau bercerita bersama Cici pada malam hari ini, langsung saja bergabung tentunya melalui kontak kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Tak hanya itu ya responders, ada juga nih akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Buat kamu yang ngerasa, aduh kayaknya aku gak bisa move on deh, atau kamu yang milih kalau dia enggak mengakhiri hubungan, atau kamu pernah di posisi itu tapi ujung-ujungnya kamu sendirilah yang mengakhiri hubungan, kuat-kuat ya, soalnya kamu enggak sendirian karena Cici bersama kamu tentunya. Karena menurut Cici ya, perpisahan tanpa adanya kata pisah itu berarti sama juga menggantung atau ngeghosting. Cici enggak suka banget sama orang yang ngegantung tanpa kepastian, karena Cici tuh suka sama orang yang pasti-pasti aja. Kayak Cici nih yang pasti bakal puterin lagu-lagu pop Indo manca Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan tadi sudah masuk requestan dari Bang User Asrul ya. Tadi lagunya yang pertama ternyata lagu dari tahun 98, mohon maaf. Dan kayaknya tiba-tiba kenapa ya lolos di sini. Dan sebagai gantinya ada tentunya lagu dari Audi dan Nindi Olay untuk sahabat, serta special request tentunya dari Bang Bos, dari Bondan. Kita selamanya, bener ya, kita selamanya. Jangan ada kata perpisahan di antara kita, jadi ayo kita selamanya.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: Warm 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici dalam program Reverse ya Responas di jam 9 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Semoga kamu tetap sehat dan juga semangat, walaupun mungkin aja sekarang kamu lagi lembur sama kayak aku sekarang, atau mungkin kamu lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya Responers, atau mungkin sekarang lagi bersantai sambil mendengarkan Respon Radio nih. Buat kamu dimanapun saja berada yang mau bercerita tentunya bersama Cici, atau mungkin yang mau request-request lagu pop populer, baik itu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, langsung saja ke kontak Cici di 0821 5566 8003, atau bisa juga melalui telepon WhatsApp kita di 0811 6622930. Tak hanya itu ya Responas, ada juga nih akun media sosial kita, jadi kamu bisa pantengin dan juga kepoin ya di Facebook serta Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 official. Sekarang Cici lagi live TikTok ya, buat Responers mau bergabung silahkan banget, Cici undang banget ya Responers buat ke live TikTok. Jadi kamu bisa ngobrol TikTok-an kitanya, atau mungkin kita yang saling memberikan kabar ya Responers. Dan tadi ya kita ngomongin tentang perpisahan tanpa ada kata pisah, maaf dan juga selamat tinggal. Sama nih kayak yang Responers kebanyakan ya yang udah bergabung, katanya di live TikTok kayak aku bakal stay kok sambil sampai lagu aku diputar. Pas lagunya detik-detik mau diputar, ternyata menghilang. Pas banget ya, tanpa adanya kata pisah, maaf ataupun selamat tinggal. Minimal ya kamu kalau misalkan mau pergi itu dari hidup aku, kamu itu harus bilang maaf ya, aku gak bisa lagi menemani kamu. Minimal gitu gak sih? Dan juga dapat kata-kata tentunya dari live TikTok kita, datang dari beberapa juga nih. Datang dari cucu nenek 05. Tidak perlu berpura-pura mencintaiku, pergilah jika bukan aku orang yang kamu mau. Lalu ada Bang Bus, perpisahan tanpa ada kata itu memang menyakitkan. Kamu tenang ada kabar darinya, tapi dia tenang tanpa kabarmu. Aduh, ini mah dikasih paham ya. Lalu ada juga nih dari cucu nenek 05. Kalau mau main-main jangan sama aku tahu kamu pemain, tapi maaf aku bukan mainan. Ya, hati kita itu bukan mainan, jadi jangan dimainin ya. Dan buat Responers tentunya yang mau request lagu, yang mau berkirim-kirim salam serta memberikan ceritanya pada hari ini, gimana capeknya hari ini, langsung saja bergabung bersama Cici. Dan tentunya Responers sudah datang requestan dari Uda Fitro yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita. Cici bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Cici request lagu Cik Nih Cici, lagu dari Nona dengan judul Rollerblade. Oke, udah ditunggu ya lagunya untuk Responers. Mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari special request dari Uda Fitro.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

cinta ini membunuhku. Emang benar ya, kalau misalkan kata-kata cinta itu benar-benar membunuhku ya Rasputus. Dan lagu ini telah mengantarkan kita di penghujung jam kedua. Tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kita yang ketiga atau di jam kita yang terakhir. Untuk kita tetap di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai Responders, kita ketemu lagi tentunya di jam kita yang ketiga di program Triforce yang bakal memutarkan lagu-lagu pop populer tentunya, baik itu requestan serta lagu-lagu pilihan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, baik itu pop Indo, manca ataupun Korea. Serta kita juga bakal ngebahas tentang satu topik, yaitu perpisahan tanpa kata pisah, maaf dan juga selamat tinggal. Pas banget ya dengan requestan lagu dari Bang Bos tadi ya, hilang tanpa bilang. Kalau kata Bang Raffin, kok udah kayak maling aja ya, hilang tanpa bilang. Aduh ini sih nyesek banget ya, karena ada kata-kata perpisahan tanpa kata pisah, maaf ataupun selamat tinggal. Buat kamu yang pernah merasakan hal itu, kamu harus kuat ya. Tahu gak sih kalau misalkan apa yang sebenarnya kamu inginkan, kalau seandainya tidak adanya, kalau ada kata pisah dan maaf. Kebanyakan orang ya, responders ya, kalau ada yang seseorang yang kita cintai meminta pisah, pasti kita gak mau kan. Jadi buat orang yang kayaknya udah kecantol sama orang lain deh, biasanya itu milih untuk menjauh dari kamu, terus juga bikin kamu feeling lonely, terus juga bikin kamu capek sampai kamu yang sendiri bilang capek, dan akhirnya kata pisah hadir dari kamu sendiri. Dan sebenarnya sudah masuk tentunya requestan bersama Cici pada malam hari ini, datang dari Bang Paung yang mau dengerin lagu dari Festivalist, Jefferson, serta ada tambahan requestan dari Bang Ravinko yang mau dengerin dari Caleb J, Di Balik Pertanda, dan juga tentunya dari Penyihir Hitam ya, yang mau dengerin lagu dari Samsons, Tuhan Tak Pernah Salah. Kalau kamu benar-benar penyihir hitam, tolong dong hilangkan segala pikiranku yang ada dianya,

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, apakah Anda tahu bahwa manusia menghabiskan 50% hingga 75% dari waktunya untuk berkomunikasi? Apakah dengan tatap muka, tulisan, ataupun telepon? Dari seluruh komunikasi yang dilakukan itu, dirasa perlu untuk memiliki suatu keahlian berkomunikasi, sehingga proses mengirimkan pesan dari pengirim ke penerima dan sebaliknya terjadi tanpa distorsi. Hal ini bisa dilakukan, misalnya jika Anda pengirim, pikirkanlah hal sebagai berikut. Apa yang ingin Anda sampaikan, apa yang ingin Anda ucapkan, dan apa yang Anda pikir telah diucapkan. Selanjutnya sebagai penerima, Anda akan mengalami hal berikut. Apa yang Anda ingin dengar, apa yang Anda dengar, apa yang Anda pikir Anda dengar. Kalau Anda melaksanakan ini dengan tidak sempurna, maka suatu hasil yang tidak diinginkan dapat terjadi. Saya pernah kehilangan staf yang baik sekali hanya karena miskomunikasi. Kami akhirnya harus berpisah. Namun buat saya kejadian ini merupakan suatu pelajaran yang berharga. Karena apa yang saya pikir saya katakan menjadi berbeda dengan apa yang ia pikir, yang ia dengar. Jadi berkomunikasilah dengan efektif untuk sukses Anda.
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Triverse Responders yang bakal menemani waktu kamu tentunya dari jam 7 malam sampai dengan jam 10. Tadi kita sudah mendengarkan ya satu lagu dari Samsons, Tuhan Tak Pernah Salah, kata penyihir tampan. Ini relate banget sama aku sekarang. Relate maksudnya penyihir tampan bahwa kalau kamu itu lagi menerima takdir ya, mengajarkan bahwa agar manusia berlapang dada menerima setiap jalan hidup atau akhir cerita yang tidak sesuai dengan harapan, atau kamu lagi di fase keikhlasan berpisah di mana kamu sekarang lagi rasa sakit dan perihnya dari sebuah perpisahan namun tetap diyakini sebagai rancangan terbaik dari Sang Maha Pencipta, atau kamu lagi meyakinkan diri sendiri nih dan juga menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah keliru dalam menentukan arah dan takdir hidup setiap hambanya. Buat Bang Penyihir Tampan, kalau misalkan ada nih salah satu yang relate banget di antara makna lagu ini, kamu boleh banget ya untuk bergabung dan juga bisa ceritakan bersama Cici pada malam hari ini. Buat responders yang lain juga bisa bercerita tentunya melalui kontak di 0821-556-6803 atau bisa pula melalui telepon WhatsApp tentunya responders, kalau kamu mau suara kamu ikut mengudara bersama Cici di 0811-662-2930. Tak hanya itu ya responders, ada juga nih akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan responders sudah masuk requestan tentunya datang dari Bang Fendi, yaitu Kau Cantik Hari Ini dari Lobo Band. Lalu ada dari Kak Jajal ya, yang dengerin lagu dari Four Events, I Miss You Every Brand New Day. Tapi responder sebelumnya sih memutarkan lagu tentunya ya, pernah gak sih kalau misalkan tempat bercerita, tempat pulang itu bukan rumah papan, melainkan rumah itu adalah sebuah manusia, objek yang tentunya bisa keluh kesah diceritakan dan tempat kita berpulang untuk melepas penat. Ini ya satu lagu dari Salma Salsabil Rumah, special request dari Bang Surya.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

cantik hari ini dari Lobo Band. Ini maksudnya cantik buat aku gak sih? Apa bener ya kalau sekarang hari ini itu Cici itu cantik banget, pas banget ya dengan lagunya kalau cantik hari ini. Special request dari Bang Fendi, kayaknya iya ya. Dan terus-terus masih ketemu lagi nih sama Cici dalam program Triverse tentunya, yang bakal menemani waktu kamu

dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam dengan lagu-lagu pop populer, yaitu Indo, Manca ataupun Korea ya, responers dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan sedikit lagi responers, kita bakal sedikit lanjut ya dengan cerita perpisahan tanpa adanya kata pisah, selamat tinggal dan juga maaf. Setelah seseorang tidak lagi hadir dalam keseharian, yang seringkali tertinggal bukan hanya sosoknya, melainkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang ikut tertinggal di ruang kosongnya itu di hati kita. Mungkin dulu ya ada ya, untuk setiap hari sering kasih kabar, saling kirim kabar lewat foto, lewat pap, atau juga ada nih yang sering tertawa bareng-bareng, duduk bersama, santai-santai. Lucunya ya, waktu terus berjalan, hari berganti hari, minggu berganti bulan, akhirnya tetap bekerja. Kita tetap bekerja, tetap melakukan rutinitas, tetapi banyak bertemu orang, namun sesekali ada lagu tempat atau kenangan tertentu yang bisa mengingatkan pada seseorang yang kini sudah menjadi bagian dari masa lalu. Banget, pas banget ya dengan lagu Rosa, Jangan Hilangkan Dia. Ya, tapi namanya orang yang pernah singgah di hati kita namun pergi tiba-tiba, kayaknya emang harus dibuang jauh-jauh ya.

0: Fik, lu bisa cepetan dikit gak sih?
1: Sabar, ini macet banget. Aku lewat jalan ini aja ya, biar agak cepet.
0: Itu kan jalur satu arah, Fiko. Jangan dekat gitu deh.
1: Gak apa-apa, cuma kali ini aja kok. Besok-besok gak lagi.
0: Kamu yang benar dong nyeternya, Fiko. Itu tadi hampir kena mobil loh.
1: Tadi kepikiran pengen cepat sampai sih.
0: Fiko, di jalan itu gak bisa asal cepat saja. Rambu itu ada buat kita aman.
1: Iya ya, baru kepikiran sekarang. Tadi emang terlalu maksa sih kita.
0: Mending telat dikit, Fiko, daripada gak sampai sama sekali.
1: Bener juga ya. Lain kali gak mau ambil risiko lagi lah. Mulai sekarang, kayaknya kita lebih hati-hati deh.
0: Nah, gitu dong. Yuk lanjut, tapi ikut aturan ya.
1: Siap, bosku.
0: Di jalan, jangan cuma mikirin cepat sampai. Patuhi rambu lalu lintas, karena keselamatan jauh lebih penting dari kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: lewat kamu sekarang, kata Sao Priyadi. Dan lagu ini telah mengantarkan kita di penghujung program Merasponers. Tidak terasa sudah 3 jam berlalu. Dan Cici mengucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung dimanapun ya. Baik itu melalui streaming, melalui aplikasi, melalui radio, ataupun melalui live TikTok yang sudah menemani Cici sambil ngobrol-ngobrol hangat tentunya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dalam berucap atau mungkin kesalahan kata dalam penyebutan nama lagu atau judul lagu atau penyanyi, serta ada ketidakpantasan dalam berucap ketika live TikTok Responders. Dan kita akan ketemu lagi di program-program selanjutnya. Jika bisa diulang waktu, kayaknya Cici bakal pengen punya mesin waktu kayak kita yang tadi ketemu di jam 7 malam tadi ya. Kekesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Budi Doremi, mesin waktu. See you and bye-bye.
1: Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam responers semuanya. Apa kabar responers pada malam ini? Aduh, kangen sekali ya responers. Tidak menyapa responers seharian kemarin. Dan malam ini Aul akan menemani responers kembali ya seperti biasa dalam program musik malam yang akan menemani malam responers sebelum beristirahat ya, ataupun sebelum kantuknya datang dari jam 10 ini sampai jam 12 nanti ya. Berarti 2 jam kebersamaan kita malam ini responers di hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 ini. Waduh responers, udah bulan Agustus tanggal 11, 6 hari lagi kita bakal merayakan hari ulang tahun negara kita ya, kebangsaan kita, tanah air kita, Indonesia. Nah untuk itu responers, semoga ya akan berdatangan terus kabar-kabar baik dari tanah air kita ini ya, yang mungkin belakangan ini sering mungkin dapat kabar-kabar yang mungkin kurang mengenakannya responers. Nah jadi malam ini responers akan ditemani dengan lagu-lagu pilihan serta requestan nantinya, lagu pop dari Indo ataupun Barat yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026 responers, dengan beat yang santai, yang mellow, pokoknya yang slow malam ini ya responers, biar bisa tidur nanti sebelum habis mendengarkan lagunya ataupun habis program ini ya responders. Nah jadi buat responders yang mau bergabung bareng Aul malam ini boleh banget, yang bergabung mau request lagu atau mau kirim lagu malam ini juga boleh, nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821 5566 8003 atau WA 0811 6622 930. Responders bisa juga bergabung lewat Facebook kita, Instagram, ataupun lewat live TikTok nantinya responders di Respon Radio 93 Kemanal Official. So langsung saja bergabung responders, dan buat responders mungkinnya malam ini mau berada di luar jangkauan frekuensi kita, tenang aja malam ini aku tetap hadir lewat streaming kita di www.responradio.com. So langsung saja join responders. Nah malam ini biar makin santai juga, kita juga akan bahas satu tema yang menarik, satu obrolan nanti responers. Ya obrolan kita malam ini tentang lagu untuk menutup hari. Nah nantikan pembahasannya nanti ya responers, hanya di musik malam. So jangan kemana-mana. Dan sebagai pembuka segmen awal kita ini di jam 10 ataupun jam pertama di program musik malam ini, kita putarkan satu lagu dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Langsung saja, selamat mendengarkan.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

Selamat malam Responers, masih bareng Aul dalam program Musik Malam. Dan sekarang kita udah sampai di menit 20 di jam 10 ini ya Responers, ataupun jam pertama dalam program Musik Malam. Dan tadi baru saja menemani kita satu lagu dari Hindia featuring Rara Sekar yang berjudul Membasuh. Nah Responers, kita udah dapat pesan nih Responers ya, datang dari WA kita, datang dari Bunda Dua Putri. Malam Na Awal, malam juga Bunda, tetap semangat terus ya. Always semangat nih Bunda. Bunda Do Putri request lagu judul Beautiful in White dari Saint Vilani, yang kedua judul Teh Hijau dari Tulus. Salam-salam untuk semua Krusia Respon dan semua Responers, istimewa untuk Na Awal tentunya. Makasih. Oke Bunda, terima kasih kembali Bunda. Lagunya habis ini langsung aku putarkan ya. Ditunggu lagunya Bunda. Dan buat Responers yang mau bergabung juga seperti Bunda Do Putri, boleh banget Responers bergabung bareng Awal malam ini, bisa lewat kontak di 0821 5566 8003 ataupun lewat WA di 0811 6622 930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. So langsung saja bergabung ya Responers, ataupun di DM nantinya. Dan Aul tunggu requestan-requestan terbaik Responers malam ini. Yap, emang ya Responers, kalau malam-malam begini itu cocok banget buat dengerin lagu-lagu santai, lagu-lagu malam mungkin yang sering Responers dengerin biasanya sebelum kita tidur atau sebelum kantuknya datang. Karena mungkin ada dari beberapa Responers yang mungkin setelah capek banget beraktivitas tadi, padat ya dari pagi sampai sore, terus pas malamnya ini belum juga bisa tidur karena masih berisik pikirannya mungkin ya. Nah jadi ayo gabung bareng All Responers, request lagunya dan dengarkan lagu-lagu yang mengudara malam ini. Dan langsung saja ya, ini dia Saint Vilani, Beautiful in White. So check the sound.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau om.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodo amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kids zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.

Responers, akhirnya sampai juga di penghujung hari ya. Setelah dari pagi kita berhadapan dengan pekerjaan, urusan rumah, kemacetan, kebutuhan anak, sampai memikirkan pengeluaran yang rasanya semakin banyak, malam ini mungkin kita cuma ingin satu hal, yaitu tenang. Dan di saat seperti ini, musik bisa menjadi teman yang sederhana, tapi berarti bagi kita. Ada lagu yang menemani perjalanan pulang, ada lagu yang kita dengarkan sambil membereskan rumah, bahkan ada lagu yang baru terasa maknanya ketika malam udah sepi. Menariknya, kita nggak selalu butuh jawaban untuk semua masalah malam ini, responders. Kalau hari ini pekerjaan belum selesai, besok masih ada kesempatan. Kalau rencana keuangan belum sesuai harapan, masih bisa diperbaiki pelan-pelan, responders. Nah, kalau hari ini merasa belum cukup baik untuk berkeluarga, besok kita masih bisa mencoba menjadi lebih baik lagi, responders. Jadi malam ini jangan terlalu keras pada diri kita sendiri. Putar lagu yang membuat hati nyaman, duduk sebentar, tarik nafas, nikmati suasana malam. Biarkan musik mengingatkan kita bahwa setelah hari yang panjang, kita juga berhak punya waktu untuk beristirahat. Nah, responders, pilih satu lagu yang paling cocok untuk menemani malam responders, karena hari ini udah selesai kita lewati. Besok kita lanjutkan lagi ceritanya. Untuk sekarang, biarkan lagu berikutnya menjadi teman kita untuk menutup hari. Ini dia, satu lagu dari Rosa, Terlalu Cinta.

0: pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
1: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
0: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
1: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
0: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
1: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
2: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.

Responers, pernah nggak sih ada satu lagu yang ketika diputar malam-malam tiba-tiba bikin kita terdiam? Bukan karena lagunya sedih, tapi karena ada bagian dari hidup kita yang terasa nyambung dengan lagu itu, terasa relate dengan kita, Responers. Mungkin hari ini kita sempat merasa capek menghadapi rutinitas, pagi buru-buru, siang mengejar pekerjaan, sore memikirkan kebutuhan rumah, dan malam masih ada cerita lain yang harus diselesaikan. Kadang kita terlalu sibuk menjalani hari sampai lupa bertanya kepada diri kita sendiri. Tadi aku sudah melakukan apa aja ya? Padahal kalau dipikir-pikir, banyak hal kecil yang sudah berhasil kita lewati. Berhasil menyelesaikan pekerjaan, berhasil pulang dengan selamat, berhasil menemani keluarga, atau sekadar berhasil bertahan melewati hari yang ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Dan mungkin lagu malam ini bisa menjadi semacam jeda Responers bagi kita. Bukan untuk melupakan persoalan, tapi untuk memberikan ruang kepada kepala dan hati supaya nggak terus bekerja. Karena hidup bukan cuma tentang mengejar sesuatu sampai tercapai, Responders. Ada waktunya kita berhenti sebentar, melihat perjalanan yang sudah dilewati, lalu berkata dalam hati, ternyata aku udah sejauh ini ya. Jadi buat Responders yang malam ini masih terjaga, semoga lagu berikutnya bisa menjadi teman kecil untuk menikmati sisa malam. Nggak perlu memikirkan semuanya sekaligus, Responders. Satu malam, satu lagu, satu napas panjang, dan kita nikmati malam ini pelan-pelan. Dan sebelum kita lanjut, kita udah mulai live TikTok nih ya, Responders. Nah, dan udah ada requestan-requestan yang datang dari live TikTok kita nih, Responders. Yang pertama datang dari Bang Dwi yang request lagu dari Katy Perry yang berjudul Hot and Cold. Oke, habis ini ya, lu putarkan Bang Dwi. Terus dari Bang Surya, Responders, yang request lagu dari Anggis Devaki, Dirimu yang dulu. Nanti di awal jam 11 ya, Bang Surya. Dan dilanjut dengan requestan dari Bang Yan-Yan, Responders, request lagu dari Drive bersama Bintang. Oke, ditunggu ya Bang Yan-Yan, lagunya nanti lo putarkan. So, buat Responders, jangan kemana-mana, tetap bareng Aul di Musik Malam, tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari Katy Perry, Hot and Cold. So, check the sound.

Oke, responders, kita sudah sampai di penghujung jam pertama ini ya. Berarti kita akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Dan tenang aja responders, karena masih ada 1 jam lagi dalam program musik malam ini. So, jangan kemana-mana, stay di sini, tetap di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responers, masih bareng Aul dalam program Musik Malam. Dan sekarang kita udah sampai di jam 11 ataupun jam kedua dalam program Musik Malam ini Responers. Jadi buat Responers yang mungkin belum sempat bergabung bareng Aul ya, terkhususnya Responers di live TikTok nih, karena Aul baru live tadi di menit 40-an ya Responers di jam sebelumnya. Jadi belum sempat bergabung. Nah, ayo gabung sekarang Responers di jam kedua ataupun jam terakhir ini. So, jangan sampai kelewatan. Buat Responers yang mau request lagu malam ini boleh banget, atau mau kirim lagu buat seseorang juga boleh. Nah, maupun berbagi salam malam ini juga boleh kok Responers. Jadi buat Responers yang mau request lagu boleh, asalkan lagunya lagu pop Indo ataupun barat dengan beat yang slow, yang tenang malam ini ya Responers. Pokoknya yang gak berisik gitu Responers. Nah, tahunnya itu tahun 2006 sampai tahun 2026 ya Responers. Dan jadi jangan sampai salah kategori Responers. Nah, Responers nanti bisa bergabung lewat kontak 082155668003 atau WA 0811662930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok kita nih Responers di Respon Radio 93,0 Official. Langsung saja bergabung ya Responers, jangan sampai ketinggalan. Nah, di jam kedua ini kita udah dapat antrian-antrian requestan yang lagi menunggu nih Responers. Habis ini kita putarkan satu lagu spesial request dari Bang Yan-Yan, lagu dari Drive bersama Bintang. Terus ada juga disusul dengan lagu Kak Savana, Kak Na, dan Kak Tia yang katanya para berbinar atau fanbase-nya Sabrina Leanor. Responers request lagu dari Sabrina Leanor yang berjudul Haha. Dan lanjut lagi dengan requestan dari Dila. Responers lagu dari Edel yang berjudul All I Ask. Boleh ditunggu ya Dila lagunya. Nah, kita dapat requestan lagi nih Responers dari Bang Naufal, rek lagu Sumpah Mati dari Niji Bang. Oke, Bang Naufal ditunggu ya. Terus ada pesan dari Bang Mahendra nih Responers, Minang bisa gak Bang? Waduh Bang Mahendra, Minang bukan sekarang Bang, Minang tadi sore jam 3 sampai jam 6 Bang Mahendra ya. Sekarang lagunya pop Indo sama barat. Terus Kak Uli Responers yang request lagu Titik Nadir. Oke, ditunggu ya Kak Uli. Nah, jadi ditunggu ya lagunya Responers semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Aul putarin lagu ini ya, mungkin buat Responers semalam ini lagi nunggu kantuknya datang atau lagi nunggu balasan dari si dia malam ini. Ini dia Drive bersama Bintang.

0: Kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Oke, selamat malam responers. Nah, responers, ada satu kebiasaan kecil yang mungkin sering kita lakukan tanpa sadar. Membawa kejadian hari ini sampai ke tempat tidur. Tadi dimarahin atasan, kepikiran. Keluaran hari ini lebih besar dari perkiraan, kepikiran. Anak tadi susah diajak tidur, kepikiran juga. Pesan seseorang yang belum dibalas juga ikut kepikiran. Nah, akhirnya badan sudah rebahan, tapi pikiran kita masih kemana-mana. Nah, mungkin malam seperti ini justru waktunya kita memberi batas antara hari ini dan hari esok, responders. Apa yang sudah terjadi, biarkan jadi bagian dari cerita hari ini. Kalau ada yang kurang, kita evaluasi. Kalau ada yang salah, kita perbaiki ketika waktunya tiba. Enggak semua persoalan harus mendapatkan jawabannya sebelum kita tidur, responders. Dan musik bisa membantu kita menciptakan jarak kecil itu. Pilih lagu yang membuat suasana kamar terasa lebih nyaman, biarkan melodinya berjalan, sementara kita perlahan melepaskan hal-hal yang memang belum bisa diselesaikan malam ini. Karena istirahat bukan berarti menyerah, responders. Istirahat adalah cara kita mengumpulkan tenaga supaya besok masih punya ruang untuk mencoba lagi. Jadi malam ini, kalau ada sesuatu yang masih mengganjal, titipkan dulu kepada waktu, responders. Besok kita lihat lagi dengan kepala yang lebih segar. Sekarang, nikmati lagunya, tenangkan pikiran, dan biarkan malam menyelesaikan harinya dengan caranya sendiri. Dan sebelum kita lanjut nih, responders, kita ada dapat requestan tambahan nih. Yang pertama datang dari Kak NDL yang request lagu dari Afgan, Cinta Tanpa Syarat. Dan tambah requestan dari Bang Surya nih, responders, yang request lagu dari Olivia Rodrigo, Traitor. Okay. Nah, dapat juga nih responders dari Kak Zila yang request lagu dari Dua Lipa, Training Season. Oke, nanti I'll check ya Kak Zila, kalau ada lagunya nanti I'll putarkan. So, buat responder jangan kemana-mana dan tetap di musik malam. Nah, kita putarkan satu lagu dari Kahitna featuring Monita Tahalia, Titik Nadir, special request dari Kak Uli. So, selamat mendengarkan.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

Responers, kalau dipikir-pikir, malam itu punya cara sendiri untuk membuat kita lebih jujur ya. Siang tadi mungkin kita masih sibuk terlihat kuat, ketemu banyak orang, menyelesaikan pekerjaan, mengurus keluarga, terus senyum seolah semuanya baik-baik aja. Tapi begitu malam datang dan suasana mulai lengang, baru terasa ternyata ada banyak hal yang kita simpan sepanjang hari ini. Ada rencana yang belum tercapai, ada pengeluaran yang bikin harus menghitung ulang, ada percakapan dengan pasangan yang belum sempat dibicarakan baik-baik, atau mungkin ada momen kecil bersama anak yang tadi terlewat karena terlalu sibuk. Nah, di tengah semua itu, kadang sebuah lagu bisa menjadi tempat kita berhenti sebentar, responders. Bukan untuk menghapus apa yang terjadi, tapi untuk mengingat bahwa hidup memang berjalan dengan segala warnanya. Gak setiap hari harus menghasilkan sesuatu yang besar ya, responders. Kadang pencapaian hari ini sesederhana bisa menyelesaikan tanggung jawab, menjaga orang-orang yang kita sayangi, lalu sampai di malam dengan selamat. Itu juga layak dihargai ya responders. Jadi buat responders yang masih menemani malam ini, jangan buru-buru mencari lagu yang sempurna. Cari lagu yang terasa dekat, yang ketika nadanya mulai terdengar, kita bisa bilang, nah ini lagu yang gue butuhkan malam ini, gitu loh responders, ini lagu gue banget ini. Dan setelah itu biarkan musik mengambil alih suasana. Kita dengarkan bersama sambil menikmati sisa malam yang perlahan menuju pergantian hari. Sebelum kita lanjut, kita dapat requestan nih responders datang dari Kak Aku yang request lagu dari Rizwan

Wadilah featuring Nabila Taqiyah, Tak Satu Cerita. Terus ada juga requestan tambahan dari Bang Azam Stay True, lagu dari The Chainsmokers, Don't Let Me Down. Oke, ditunggu ya. Nah, habis ini kita putarkan satu lagu special request dari KNDL, Afgan Cinta Tanpa Syarat. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon.

Responers, gak terasa ya, kita udah sampai di bagian akhir pembahasan malam ini. Nah, dari tadi kita ngobrol tentang lagu yang menemani penghujung hari, tapi sebenarnya mungkin bukan cuma tentang lagunya, ada tentang kita yang sudah melewati satu hari lagi. Dengan segala kesibukan, kejutan, pekerjaan yang belum selesai, pengeluaran yang harus dipikirkan, urusan keluarga, sampai hal-hal kecil yang mungkin gak sempat kita ceritakan kepada siapa-siapa. Dan kalau hari ini belum berjalan sesuai harapan, gak apa-apa responers. Gak semua hal harus beres malam ini ya. Gak semua rencana harus berhasil hari ini. Dan kita juga gak harus selalu terlihat baik-baik aja. Yang penting kita udah berusaha. Besok masih ada pagi, masih ada kesempatan untuk memperbaiki yang kurang, melanjutkan yang tertunda, dan menciptakan cerita yang baru. Untuk malam ini cukup lepaskan sebentar apa yang membuat kepala penuh ya responders. Nikmati musiknya, suasananya, dan berikan apresiasi kecil kepada diri kita sendiri karena udah sampai sejauh ini. Nah responders, terima kasih ya udah menjadikan musik malam sebagai bagian dari perjalanan hari responders. Dan sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu special request dari Bang Surya, Olivia Rodrigo, Traitor. Selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya Responers, kebersamaan kita malam ini udah sampai di penghujung jam ya, ataupun penghujung program, yang berarti udah selesai menemani malam Responers kali ini di hari Selasa ini, dan program ini akan berakhir. So, all ucapkan terima kasih banyak juga buat Responers yang udah stay bareng all ya, dari jam 10 tadi sampai jam 12 sekarang. Dan buat Responers yang mungkin ketinggalan, program musik malam bakalan hadir kembali di esok hari, masih di jam yang sama, jam 10 sampai jam 12 malam. So, jangan sampai ketinggalan. Dan karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap selama siaran. Dan mungkin ada requestan-requestan yang gak terputarkan ya Responers karena masalah waktu ya. Nah, Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. So, Aul ucapkan terima kasih banyak, selamat malam, selamat beristirahat, see you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, selamat datang dan selamat bergabung di program Semangat Pagi, tentunya bareng Viko yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini selama 2 jam ke depan tentunya buat Respon semuanya. Ya, mungkin banyak hal ya yang responer akan lakukan, ya gimana tidurnya malam ini, semoga nyenyak dan bangun pagi serta siap banget ya untuk ngelakuin banyak aktivitas responer siap lakukan untuk hari ini. Sobat responer semuanya, di pagi hari ini punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 082155668003. Ya, untuk membuka perjumpaan kita di jam pertama, Viko putarkan lagu dari Lila Vici Jessica dengan judul 123 akan menemani responer semuanya pagi ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, apakah komunikasi itu penting dalam hidup kita? Ya, komunikasi itu sangat penting di dalam hidup ini. Jika kita salah dalam menyampaikan, seringkali dapat merugikan kita. Kita dapat jatuh sakit, kehilangan teman dan saudara, ataupun kehilangan sumber keuangan hanya karena diakibatkan buruknya keahlian komunikasi kita. Dalam berkomunikasi, kita seakan-akan masuk dalam dunia politik yang penuh diplomasi. Jadi jangan heran kalau kadang-kadang terjadi salah pengertian, bahkan pengkhianatan. Nah, berkomunikasi itu memerlukan keahlian yang tinggi. Anda harus menguasai sedemikian rupa sehingga Anda bisa mendapatkan keahlian ini. Itulah sebabnya, pikirkanlah dahulu bahan pembicaraan sebelum berkomunikasi. Lalu perhatikan kebutuhan pendengar kita. Lalu berikan umpan balik dan jadilah pendengar yang baik sehingga Anda bisa memahami apa yang sedang dikomunikasikan. Demikianlah beberapa langkah ini akan membuat Anda menjadi cakap dalam berkomunikasi. Terapkanlah.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93.0 Respon Family Station. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada pagi hari ini. Gimana nih, sudah siap dan semangatkah dalam menjalani aktivitasnya hari ini? Ya kiranya ya, apapun yang Respon lakukan berjalan dengan baik. Respon semuanya dalam keadaan sehat selalu. Ya buat Respon semuanya saat ini yang ingin berbagi ucapan selamat ulang tahun, bisa banget langsung DM Viko 082155668003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93.0 Official. Ya, tepat di pagi hari ini Respon kita akan bahas tentang 3 hal ya yang patut untuk kita syukuri. Nah, Respon semuanya baru bangun tidur misalnya nih ya, kita langsung terlintas di dalam pikiran kita adalah pekerjaan yang menumpuk, deadline, tagihan, misalnya masalah keluarga, chat yang belum dibalas, atau mungkin memikirkan sesuatu yang sebenarnya baru kita hadapi nanti siang. Akhirnya belum juga keluar kamar, pikiran sudah kemana-mana dan tanpa sadar kita memulai hari dengan keluhan, duh harus kerja lagi, duh macet lagi nih gitu ya, duh banyak banget yang harus diselesaikan. Padahal hari bahkan baru mulai nih. Nah, kalau kebiasaan seperti itu terus kita lakukan, hati kita mungkin kehilangan kemampuan untuk menikmati hal-hal sederhana. Kita terlalu fokus pada apa yang belum kita punya sampai lupa mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Kita mengejar hari esok sampai lupa bahwa pagi ini adalah sesuatu yang pernah kita doakan. Coba nih bayangkan ya, ada orang yang pagi ini berharap bisa melihat matahari lagi. Ada yang bisa berharap bisa bangun dari tempat tidur. Ada juga yang ingin sekali mendengar suara orang yang mereka sayangi. Sementara kita pagi ini masih diberi kesempatan untuk membuka mata, melihat dunia yang cerah, menarik napas dan menjalani satu hari lagi. Bahkan itu sendiri sudah merupakan alasan untuk kita bersyukur. Nah, sebelum kita terlalu sibuk dengan urusan hari ini, yuk ambil satu menit untuk mengingat 3 hal yang patut kita syukuri pagi ini. Yang pertama adalah bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Kita mungkin belum mencapai semua yang kita inginkan, belum sukses seperti yang kita bayangkan, belum sampai ke tujuan. Tapi kita masih punya hari ini, artinya masih ada kesempatan untuk memperbaiki sesuatu, mencoba lagi, meminta maaf, mengatakan sayang, dan mengejar mimpi. Yang kedua adalah bersyukur untuk orang yang masih ada di sekitar kita. Mungkin keluarga, pasangan, sahabat, teman kerja, atau bahkan seseorang yang pagi ini sekedar mengirim pesan good morning. Ya kan, kalau kita baru sadar betapa berharganya seseorang setelah kehilangan kesempatan untuk bertemu dengannya. Dan jangan anggap itu biasa. Dan yang ketiga adalah bersyukur untuk kesempatan memulai kembali. Mungkin kemarin kita gagal, mungkin kemarin kita membuat kesalahan, mungkin kemarin bukan hari yang terbaik. Tapi kabar baiknya hari ini bukan kemarin. So buat Respon semuanya, semangat terus. Viko bakal balik lagi sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

0: Putri, bangun sayang.
1: Iya, Ma, bentar.
0: Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh.
1: Ma, hari ini Putri bolos aja ya, Ma. Putri malas sekolah, Ma, males.

0: Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti kita sebagai putra-putri bangsa diawali rasa hormat pada orang tua, menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, teliti, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot. Di sekolah, kita diajarkan menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya, berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum bersama. Putri adalah pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi pekerti. Ayo bangun, nak!
1: Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.